Oke deh teman Pro 2 di jam 7 masih di Spada dan waktunya kita masuk di Apa Kata Teman Pro 2 dan masih di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu. Well nih teman Pro 2, buat kalian-kalian bagiin dong ke kita-kita nih, apa nih yang lagi FYP atau enggak yang lagi rame di media sosial kamu-kamu semua. Nanti Ria bakal bahas satu persatu komenan kalian ya teman Pro 2.

bisa komen-komen di semua media sosialnya kita, di WhatsApp, Instagram, Facebook maupun TikTok ya Teman Pro 2. Ria tungguin, nanti bakalan Ria bahas di pukul 7 ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, nggak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru

0: Itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
1: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
0: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

Oke deh teman Pro 2, di apa kata teman Pro 2 yang pertama nih, ada yang komen-komen di WhatsAppnya kita, katanya tren healing yang nggak harus mahal kak. Wah, memang sih ya teman Pro 2, siapa nih yang kalau lagi capek, stres atau nggak mumet langsung kepikiran kayaknya aku butuh healing nih. Nah ini nih pertanyaannya, healing itu harus selalu liburan kah? Ngopi di kafe viral kah? Staycation di hotel estetik kah? Atau belanja barang yang lagi pengen kita punya? Nah, karena memang belakangan ini kata healing memang makin populer di kalangan anak muda zaman sekarang ya teman-teman. Awalnya healing lebih

lebih dipahami sebagai proses memulihkan diri setelah menghadapi tekanan atau situasi yang melelahkan, ya kan? Tapi sekarang maknanya ini sering bergeser jadi identik dengan jalan-jalan lah dan juga ngeluarin uang. Memang sih ya, apalagi di media sosial, lihat orang upload sunset di hotel kece, makan di restoran yang hits, atau enggak traveling ke tempat yang lagi viral. Jadi bikin kita mikir ya, wah aku juga butuh healing nih, kayak gini nih yang aku butuhin. Nah ini disinilah FOMO bisa muncul, takut ketinggalan tren, akhirnya nih bikin kita ikut-ikutan. Bahkan kalau kondisi dompet sebenarnya belum siap. Ada juga istilah dom spending ya teman perdua, yaitu kebiasaan mengeluarkan uang sebagai pelarian dari stres atau tekanan. Memang sih belanja atau liburan ini bisa bikin seneng untuk sementara. Ingat ya teman perdua, untuk sementara. Tapi kalau setelahnya malah kepikiran tagihan lah dan juga saldo rekening yang makin menipis. Aduh, healing sekarang ini pusing belakangan ya teman perdua. Padahal healing gak harus mahal ya teman perdua. Jalan kaki, baca buku, olahraga, masakan, nonton film bareng keluarga lah, dengerin musik lah, atau sekedar tidur cukup juga bisa menjadi waktu untuk beristirahat dan memulihkan energi kalian nih. Jadi liburan atau self reward itu gak salah ya teman perdua. Yang penting nih sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan kalian-kalian semua. Karena healing yang sebenarnya ini bukan soal seberapa mahal tempat yang kita datangin, tapi apakah setelahnya kita ini merasa lebih tenang dan siap menjalani hari lagi nih teman perdua. Jangan sampai niatnya menenangkan diri tapi malah dompet yang butuh healing nih teman perdua. Nah kalau versi healing kalian apa nih teman perdua? Healing mahalkah atau healing sederhana yang penting bikin hati tenang?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: Listen to Pro 2 RRI Sumenep. Teman terbaik kamu.

Nah, teman Pro 2 ini juga ada yang masuk di komen WhatsApp-nya kita nih, teman Pro 2 yang katanya bilang 2026 is the new 2016. Apaan tuh, teman Pro 2? Memang sih ya enggak kerasa banget nih 2026. Kalau Ria sendiri sih juga memang merasakan 2026 vibes-nya ini memang kayak 2016 ya, teman Pro 2, kayak tahun 2016. Nah, ini bukan cuma perasaan kalian doang juga ya. Belakangan tren 2026 is the new 2016 ini rame banget dibicarakan di TikTok dan mulai banyak diikuti para Gen Z sekarang di teman Pro 2. Kalau kalian ingat era 2016, media sosial terutama Instagram nih terasa kayak lebih santai ya, teman Pro 2. Orang upload foto gak harus mikirin feed, harus estetik banget di tempat Pro 2, captionnya juga harus keren atau gak postingan harus dapat ribuan likes. Nah, sekarang ini kadang mau upload aja bisa mikir panjang, bagus gak ya, orang bakal suka gak ya, bakal masuk FYP gak ya. Nah, tren ini nih muncul di tengah digital fatigue ya, tempat Pro 2. Nah, alias kejenuhan karena terlalu lama berada di dunia digital dan merasa harus terus ngikutin standar media sosial. Menariknya nih, Gen Z sekarang justru mulai mencari konten yang lebih raw, jujur, dan juga relatable banget ya, teman Pro 2. Video sederhana, daily vlog, momen random sehari-hari, bahkan konten yang kelihatannya low effort justru terasa lebih dekat karena nggak terlalu dibuat-buat ya, teman Pro 2. Jadi kayaknya media sosial sekarang ini mulai balik ke prinsip nggak harus sempurna, yang penting terasa nyata ya. Algoritma ini memang masih punya peran besar ya, tapi pengguna mulai nggak cuma ngejar angka viewers atau nggak likes-nya nih, teman Pro 2. Mereka juga mencari koneksi dan interaksi yang lebih manusiawi. Dan kalau dipikir-pikir nih, mungkin inilah alasan kenapa era 2016 di tahun 2016 kembali dirindukan nih para Gen Z. Bukan cuma soal filter atau gaya foto zaman dulu, tapi tentang rasa bebas ketika bermedia sosial tanpa terlalu banyak tekanan, ya kan? Jadi buat kalian-kalian, kalau kalian ini bisa membawa satu kebiasaan dari media sosial di tahun 2016 lalu ke 2026 sekarang nih, kira-kira apa nih, teman Pro 2? Lebih santai posting kah, lebih jujur kah, atau balik upload foto random tanpa mikirin feed kalian? Karena mungkin ya di tahun 2026 ini bukan benar-benar kembali ke tahun 2016. Kita ini cuma sedang merindukan media sosial yang terasa lebih manusiawi dan juga lebih santai ya, teman Pro 2.

Nah, teman Pro 2 di apa kata teman Pro 2 yang terakhir nih edisi hari Kamis ini. Ria mau ngebahas komen, salah satu komenan dari kalian-kalian nih teman Pro 2 yang katanya gue suruh ngebahas beauty pressure kak. Memang ya teman Pro 2, pas kalian buka media sosial terus tiba-tiba lihat orang dengan make upnya yang flawless, kulit glowing, outfitnya kece, dan akhirnya tanpa sadar mikir, kok aku gak kayak gitu ya? Apalagi buat ciwi-ciwi di teman Pro 2. Nah, penasaran seperti ini, perasaan seperti ini bisa berkaitan dengan yang disebut beauty pressure atau tekanan untuk memenuhi standar kecantikan tertentu. Memang menjadi perempuan di era digital seperti sekarang kadang terasa seperti punya tugas tambahan ya teman Pro 2, harus kelihatan cantik ya kan. Masalahnya standar cantik ini gak pernah berhenti berubah dari tahun ke tahun. Dan hari ini yang dianggap ideal kulit glowing, besok tren make up berubah lagi lah, terus muncul lagi standar penampilan yang baru. Kalau terus dikejar nih teman Pro 2, kapan kita bisa merasa cukup ya kan? Capek guys. Memang media sosial ini memang jadi tempat berekspresi ya teman Pro 2, tapi foto yang sudah diedit, filter, sampai konten-konten transformasi bisa membuat standar tertentu terlihat seperti sesuatu yang wajib banget dicapai, ya kan? Padahal nih, apa yang kita lihat di layar belum tentu menggambarkan kehidupan nyata mereka. Menariknya ya, sekarang mulai muncul cara pandang seperti body naturality. Kalau body positivity nih sering dikaitkan dengan mencintai tubuh, body naturality sendiri lebih menekankan bahwa kita tetap bisa menghargai tubuh kita tanpa harus selalu merasa tubuh kita ini sempurna atau bahkan selalu menyukainya nih teman Pro 2. Dan ini bukan berarti berhenti merawat diri ya, jangan. Mau skincare, make up, olahraga, atau memilih outfit tertentu, semuanya boleh kok teman Pro 2. Dan yang paling penting, coba tanya ke diri kalian sendiri, aku melakukan ini karena memang aku mau atau karena takut dianggap kurang cantik nih? Nah, karena gak semua tren kecantikan wajib diikuti ya teman Pro 2. Kita boleh ikut tren, boleh juga skip nih teman Pro 2. Itu semua tergantung pilihan ada di tangan kalian sih ya. Kita boleh dandan ketika pengen dan tampil sederhana ketika pengen nih teman Pro 2. Jadi mungkin melawan beauty pressure ini gak harus dengan membenci kecantikan ya, tapi dengan menyadari bahwa kita ini punya hak menentukan gimana ingin tampil tanpa harus mengejar standar orang lain. Karena nilai diri kita, diri seorang ini gak ditentukan oleh seberapa sesuai sih penampilannya dengan tren hari ini. Jadi buat kalian-kalian nih, daripada terus bertanya, aku sudah cukup cantik kah? Aku sudah cukup cantik belum? Nah, mungkin sesekali kita bisa bertanya, aku nyaman gak sih menjadi diri aku sendiri? Kalau menurut kalian media sosial sekarang lebih banyak bikin kita percaya diri kah? Atau malah bikin kita terlalu sering membandingkan diri kita sama yang lain nih teman-teman?

0: APK, aku pilih kamu.
1: Nah, teman Pro 2 masih di 104,6 RRI Pro 2 FM, semua teman terbaik kamu. Dan kita di jam 8, waktunya kita ngebahas APK kita, aku pilih kamu. Tiga topik pilihan kita di teman Pro 2. Di topik yang pertama adalah laut bisa jadi sumber cuan masa depan. Dan di topik pilihan yang kedua, pulau kecil punya potensi ekonomi yang gak kecil. Dan di topik pilihan yang ketiga di tempat produa, dari laut Sumenep kesejahteraan masyarakat bisa terwujud. Well, pilih-pilih nih tempat produa, dari tiga topik pilihan kita nih, mana nih yang mau dibahas terlebih dahulu di tempat produa? Kalian bisa komen-komen di WhatsAppnya kita, Instagram, Facebook, TikTok, atau kalian-kalian yang lagi dengerin Rian di teman Pro 2 melalui aplikasi RRI Digital maupun di rri.co.id. Kalian bisa banget interaksi sama kita di sana melalui via live chatnya di teman Pro 2.

0: jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman-teman berdua.

0: BRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi habis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: APK, aku pilih kamu.
1: Dan tempat produknya waktunya kita bahas APK kita. Dan Ria kali ini mau ngebahas topik APK kita yang ketiga nih. Dari Laut Sumenep, kesejahteraan masyarakat bisa terwujud. Memang ya teman produa, kalau ngomongin Sumenep kita nih, kita gak cuma punya wisata dan budaya yang keren ya teman produa. Sumenep juga punya laut yang luas dengan potensi ekonomi yang luar biasa besarnya nih teman produa. Buat masyarakat pesisir nih, laut bukan cuma sekedar pemandangan. Laut adalah tempat mencari nafkah, sumber pangan, sekaligus harapan untuk kehidupan yang lebih baik lagi nih teman produa. Nah, potensi ini juga mulai serius dikembangkan ya. Di tahun 2024, ekonomi Kabupaten Sumenep tumbuh 3,77%, bahkan nih mencapai 4,64% jika sektor migas tidak dihitung. Nilai PDRB Sumenep ini juga sudah mencapai sekitar 45,22 triliun rupiah. Nah, ini jadi salah satu sektor yang punya peran besar, tentu saja perikanan dong ya teman produa. Pemerintah Kabupaten Sumenep sendiri ini memang mengusulkan 3 wilayah pesisir, yaitu Gili Genting, Pasongsongan, dan juga Ambunten yang menjadi kawasan Kampung Nelayan Merti atau KNMP. Nah, di 3 wilayah tersebut juga tercatat sekitar 1.893 kepala keluarga nih teman produa, yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Dan harapannya program ini bisa memperkuat ekonomi masyarakat pesisir dan membuat sektor kelautan semakin produktif pastinya nih teman produa. Bukan cuma ikan ya, rumput laut juga punya peluang besar nih teman produa. Masyarakat mulai mengolah rumput laut menjadi berbagai produk seperti kembang goyang, kerupuk, sampai abon nih teman produa. Bahkan produk olahan rumput laut dari Sumenep nih sudah dipasarkan ke Jakarta dan juga Kalimantan ya teman produa. Ada juga garamnya nih. Sumenep masih menjadi salah satu kawasan penting produksi garam di Madura. Di Kalianget sendiri produksi garam disebut mencapai sekitar 319 ribu ton per tahunnya ya teman produa. Tapi tentu saja nih potensi besar juga punya tantangan dong ya. Nelayan masih menghadapi persoalan modal, keterbatasan alat tangkap, cuaca yang sulit diprediksi, hingga kebutuhan menjaga laut agar tetap lestari. Karena itu nih teman produa, mengembangkan laut bukan berarti mengambil sebanyak-banyaknya. Kita juga harus memastikan nih laut kita nih tetap sehat supaya bisa terus menghidupi masyarakat di masa depan nanti. Jadi teman produa, dari ikan, rumput laut sampai garam, Laut Sumenep ini punya banyak cerita tentang ekonomi dan juga kehidupan nih teman produa. Laut bukan cuma kekayaan alamnya, kalau dikelola dengan tepat dan berkelanjutan, laut kita nih bisa menjadi jalan menuju kesejahteraan masyarakat Sumenep tentunya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital. Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi. Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur. Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju. Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke deh teman Pro 2, waktunya kita ngebahas topik APK kita yang lain nih teman Pro 2. Dan kali ini Ria mau ngebahas topik APK kita yang pertama, laut bisa jadi sumber cuan masa depan nih teman Pro 2. Memang ya, kalau dengar kata laut memang yang kepikiran nih pantainya, healingnya, sunsetnya, atau foto estetik buat upload ke Instagram. Tapi pernah kepikiran gak sih teman Pro 2 kalau laut ini juga bisa jadi sumber cuan masa depan kita? Namanya blue economy atau ekonomi biru. Sederhananya sih teman Pro 2, ini adalah pemanfaatan potensi laut untuk menciptakan peluang ekonomi, lapangan pekerjaan, dan kesejahteraan masyarakat, tapi tetap memperhatikan kelestarian ekosistem lautnya nih teman Pro 2. Dan memang peluangnya nih luas banget ya teman Pro 2, terutama nih buat anak muda, buat kita-kita. Contohnya aja rumput laut, komoditas ini gak cuma bisa dijual sebagai bahan mentah doang ya teman Pro 2. Rumput laut bisa dikembangkan menjadi berbagai produk untuk kebutuhan pangan, kosmetik, sampai industri lainnya. Nah, ini sebenarnya nih peluang yang cukup relevan buat Sumenep yang punya banyak wilayah kepulauan dan potensi rumput lautnya nih teman Pro 2. Selain itu ada wisata baharinya. Anak muda ini bisa terlibat juga, bukan cuma sebagai wisatawannya doang, tapi juga sebagai pemandu wisatanya, pengelola usahanya, fotografer, kreator konten, sampai pelaku UMKM yang menjual produk lokal. Coba deh lihat potensi destinasi seperti Giliyang, Gililabak, atau enggak Pantai Sembilan. Kalau dikemas dengan kreativitas dan dipromosikan secara digital nih, destinasi lokal ini bisa punya pasar yang jauh lebih luas ya teman Pro 2. Tapi ingat nih, ekonomi biru bukan berarti laut dieksploitasi sebanyak-banyaknya demi cuan ya teman Pro 2. Justru prinsipnya ini adalah bagaimana laut bisa memberikan manfaat ekonomi sambil tetap dijaga. Karena kalau lautnya rusak, bisnisnya juga nggak akan bertahan lama ya teman Pro 2. Jadi buat anak muda Sumenep nih, kita-kita peluangnya sebenarnya sudah ada di depan mata kita. Mau mulai dari mengolah hasil lautnya, bisnis wisatanya, UMKM baharinya, atau bikin konten edukasi tentang laut nih, semuanya bisa jadi pintu masuk untuk kita-kita semua ya teman Pro 2. Jadi yang dibutuhkan adalah kreativitas, kemauan belajarnya, dan tentu saja kepedulian terhadap lingkungannya ya teman Pro 2. Jadi pertanyaannya bukan lagi laut bisa jadi sumber cuan masa depan ya teman Pro 2, tapi jawabannya bisa banget. Tinggal gimana nih kita mengubah potensi laut kita menjadi peluang tanpa mengorbankan laut kita sendiri.

0: biar nggak boros ya teman Produa. Easy banget tapi efeknya real ya teman Produa. Dan well, ingat ya teman Produa, hemat air itu bukan cuma soal hari ini doang, tapi soal masa depan kita nanti. Kita mau dong ya bumi kita yang masih punya sungai yang bersih, tanaman yang hijau, dan air minum yang aman buat generasi kita berikutnya nanti nih teman Produa. Jadi mulai sekarang yuk bareng-bareng kita upgrade gaya hidup kita, tetap stylish dan tetap estetik tapi lebih peduli sama lingkungan sekitar kita. Hemat air itu bukan kuno ya teman Produa, itu justru tren paling keren di hari ini dan mulai hari ini.
1: This is Produa Sumedep, teman terbaik kamu.
2: I don't trust no man without no blicky. Cause when shit gets sticky, where the fuck that blicky at? Yeah, I ain't got no blicky, boy.

0: OPK, aku pilih kamu.
1: Nah teman Pro 2, kita bahas topik APK kita terakhir nih, yang pulau kecil punya potensi ekonomi yang gak kecil ya teman Pro 2. Memang ya, kalau dengar kata pulau kecil, apa yang langsung kebayang nih sama kalian ya teman Pro 2? Tempat terpencil kah, jauh dari pusat kota kah, atau aktivitas ekonominya yang terbatas? Tapi jangan salah ya teman Pro 2, karena di Sumenep ini pulau kecil punya potensi ekonomi yang gak kecil loh teman Pro 2. Sumenep memang dikenal sebagai kabupaten kepulauan. Ada banyak pulau-pulau kecil yang menyimpan potensi mulai dari perikanannya, pariwisatanya, sampai sumber daya alamnya nih teman Pro 2. Salah satu contohnya adalah Kepulauan Kangean. Gugusan ini terdiri dari 91 pulau dengan 27 pulau diantaranya berpenghuni loh teman Pro 2. Kawasan Kangean juga punya berbagai potensi seperti gas alamnya, kayu jatinya, kelapanya, sampai garamnya ya teman Pro 2. Nah, dari sektor perikanan, potensinya juga gak main-main loh. Ada berbagai komoditas yang bisa dikembangkan, mulai dari udang venomnya, udang harimaunya, ikan kerapunya, sampai komoditas perikanan lainnya loh teman Pro 2. Nah, kalau ini dikelola nih dengan serius dan juga berkelanjutan, hasil laut ini bukan cuma memenuhi kebutuhan masyarakatnya, tapi juga bisa dikembangkan menjadi produk bernilai tambah ya teman Pro 2. Belum lagi wisata baharinya nih, Kangean punya pantai, hutan bakau, air laut yang jernih, terumbu karang, dan juga keanekaragaman ikannya. Aktivitas seperti snorkeling, diving, sailing, sampai wisata keliling pulaunya ini punya peluang untuk dikembangkan ya teman Pro 2. Nah, ini juga ada contoh lainnya, ada Pulau 9 di Kecamatan Gili Genting nih. Ketika wisata bahari berkembang, yang mendapatkan manfaat ini bukan cuma pengelola destinasinya, tapi ada pemilik perahu, transportasinya, penginapannya, sampai pelaku UMKM yang juga ikut kecipratan peluang ekonomi. Tapi tentu saja ya teman Pro 2, mengembangkan pulau kecil ini gak semudah membalikkan telapak tangan. Akses transportasinya, infrastrukturnya, dan juga kesadaran menjaga lingkungan ini masih menjadi tantangannya ya teman Pro 2. Jadi potensi laut kecil kita ini enggak, pulau kecil kita ini enggak cukup hanya dipromosikan doang ya teman Pro 2. Harus ada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan juga akademisi nih teman Pro 2. Karena pulau kecil bukan berarti peluangnya kecil. Kalau dikelola dengan tepat nih, pulau-pulau kecil di Sumenep kita ini justru bisa menjadi motor ekonomi baru nih yang menggerakkan masyarakatnya. Dan yang paling penting nih pastinya nih teman Pro 2, cuannya dapat, laut dan pulaunya juga pastinya tetap terjaga.

0: yang muda yang punya ide.
1: Nah teman Pro 2 masih di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumedang teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan balik lagi di Muda Ngide nih teman Pro 2, tempatnya kita ngobrolin hal-hal yang paling dekat banget sama kehidupan anak muda zaman sekarang. Tapi kadang justru sering kita anggap sepele ya teman Pro 2. Hari ini kita bakal ngomongin satu hal yang cukup bikin kita merinding nih teman Pro 2. Temanya masih seputar narkoba, judi online alias judol, dan juga pinjaman online ilegal alias pinjol. Tapi kali ini kita fokus ke sesuatu yang sering gak kepikiran sama kita-kita semua nih teman Pro 2. Kalau selama ini kita mengira judi online alias judol itu cuma soal orang yang masang taruhan lewat HP, ternyata persoalannya ini bisa jauh lebih luas ya teman Pro 2. Data pribadi dan rekening bank kita juga bisa menjadi sasaran, dan KTP, nomor rekening, kartu ATM kalian, bahkan akses mobile banking ternyata punya nilai bagi jaringan kejahatan digital nih teman Pro 2. Nah, yang bikin ngeri lagi nih, orang yang gak pernah bermain judi online sekalipun bisa saja dimanfaatkan ya teman Pro 2. Misalnya seseorang ditawari uang dengan alasan membuka rekening baru. Kelihatannya gampang ya, buka rekening dapat imbalan deh. Tapi ternyata rekening tersebut bisa diambil alih dan digunakan untuk transaksi ilegal nih teman Pro 2. Ngeri juga ya teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, buat kalian-kalian nih mulai sekarang gak cuma mikir aku gak main judol berarti aku aman nih. Nah, karena di era digital sekarang kita juga perlu bertanya, data aku aman gak sih? Dan yang lebih penting lagi nih teman Pro 2, jangan-jangan akun atau rekening aku nih, rekening-rekening kalian sedang dimanfaatkan orang lain nih. Nah, selama beberapa menit ke depan nih, di satu jam ini di Muda Ngide, kita bakal bongkar nih kenapa data pribadi bisa menjadi incaran dan gimana caranya supaya kita gak gampang terjebak nih teman Pro 2. Karena topik kita di Muda Ngide hari ini seputar judol ya teman Pro 2. Judol gak cuma nyari pemain, tapi nyari data dan akun kita. Ngeri ya teman Pro 2. Oke nih teman Pro 2, buat kalian yang mungkin punya pengalaman nih seputar topik kita hari ini, bisa dong sharing-sharing ke kita nih di media sosialnya kita, di WhatsApp, Facebook, TikTok maupun di Instagram ya teman Pro 2. Dan juga kalian-kalian yang dengerin Ria melalui aplikasi RRI Digital ataupun di rri.co.id, kalian juga bisa sharing-sharing di sana melalui via live chatnya.

0: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Dengerin Spada. Selamat pagi teman-teman berdua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: yang muda yang punya ide.
1: Dan teman Pro 2 masih di Muda Ngide ya, dan dengan topik kita judul gak cuma nyari pemain tapi nyari data dan akun kita, ngeri ya. Dan kita masuk ke bagian yang lebih serius lagi nih teman Pro 2. Ini ada kasus yang dibongkar Satreskrim Polresta Sidoarjo Jawa Timur ya, terkait sindikat jual beli data pribadi yang digunakan yang diduga nih teman Pro 2 digunakan untuk transaksi judi online lintas negara. Nah, dalam kasus tersebut polisi mengamankan 8 pelaku ya. Modusnya cukup sederhana sih, tapi dampaknya bisa serius banget. Mereka ini mencari warga secara acak dan juga menawarkan imbalan sekitar 500 ribu rupiah sampai 1 juta rupiah nih teman Pro 2 untuk membuka rekening bank baru sekaligus mengaktifkan mobile banking. Kedengarannya sih seperti wah gampang nih, gampang banget dapat uang ya teman Pro 2, tapi ternyata setelah rekeningnya dibuka, akses dan juga kartu ATM korban bisa diambil alih ya. Rekening-rekening tersebut juga kemudian dikumpulkan dan dikirim ke luar negeri untuk digunakan dalam transaksi judi online. Dari kasus itulah polisi ini menyita puluhan buku tabungan dan kartu ATM serta sejumlah ponsel. Nah, disinilah kita harus sadar ya teman Pro 2, rekening bank itu bukan barang yang boleh dipinjamkan sembarangan. Ketika rekening atas nama kita digunakan untuk transaksi ilegal, pemilik rekening ini bisa ikut menghadapi persoalan hukum, meskipun mengaku tidak pernah bermain judi online. Dan ancamannya nggak berhenti di rekening doang nih, data pribadi yang sudah tersebar juga berpotensi dimanfaatkan untuk berbagai kejahatan digital lainnya, termasuk penipuan dan pinjaman online ilegal. Jadi teman Pro 2, kalau ada orang yang menawarkan buka rekening nanti dapat uang, nah jangan langsung tergiur ya, karena ini bisa jadi yang mereka incar ini bukan kemampuan kita, tapi identitas dan juga akses finansial kita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Nah, teman Pro 2, waktunya kita masuk ke inti pembahasan kita hari ini ya, teman Pro 2 di Muda Ngide. Kenapa sih data pribadi ini begitu berharga ya, teman Pro 2? Karena di dunia digital, data ini bisa menjadi pintu masuk menuju berbagai layanan dan akun kita nih, teman Pro 2. Makanya nih, ada beberapa hal sederhana yang wajib banget kita ingat. Yang pertama, jangan sembarangan memberikan foto KTP kita. Kalau ada pihak yang meminta data identitas, pastikan kita nih tahu siapa yang meminta, untuk apa, dan apakah memang diperlukan. Dan yang kedua, jangan pernah memberikan PIN, password, kode OTP, atau akses mobile banking kalian kepada orang lain. Nah, ini nih penting banget. Bahkan kalau orang tersebut ini mengaku sebagai teman, kenalan, atau menawarkan imbalan, jangan diberikan ya, teman Pro 2. Dan yang ketiga, jangan tergoda tawaran buka rekening dapat uang. Kalau rekening atas nama kita kemudian digunakan untuk aktivitas ilegal, resikonya ini bisa kembali ke kita sendiri loh, teman Pro 2. Dan yang keempat nih, jaga akun digital seperti menjaga barang berharga kita. Aktifkan keamanan tambahan seperti PIN, kata sandi yang kuat, dan biometrik jika tersedia. Karena ternyata ancaman digital ini bukan cuma datang dari link mencurigakan atau akun palsu ya. Kadang ancamannya ini datang dalam bentuk tawaran yang kelihatannya menguntungkan buat kita nih, teman Pro 2. Cuma buka rekening, cuma kasih data, cuma pinjam akun sebentar. Nah, dari kata cuma inilah yang justru harus bikin kita waspada ya, teman Pro 2. Jangan sampai nih, karena ingin mendapatkan uang cepat, kita malah memberikan akses kepada orang lain untuk menggunakan identitas pribadi kita. Dan satu lagi nih, teman Pro 2. Jangan pernah menjual atau meminjamkan rekening untuk menampung uang orang lain. Apalagi kalau kita nggak tahu sumber dan tujuan transaksinya itu dari mana.

0: suka banget kepancing emosinya. Entahlah karena banyak tugas, banyak kerjaan, atau memang cuaca lagi panas banget. Jadi kalau ada sesuatu yang nyebelin, langsung deh meledak emosinya. Nah, ini nih ada satu tips cara ngendalin emosi ala agama Islam nomor 2. Jadi kalau dalam ajaran Nabi, kalau kamu lagi marah dan saat itu kamu lagi berdiri, coba deh ngendalin emosi kamu dengan duduk. Nah, kalau duduk masih marah, coba berbaring. Terlihat simpel sih, tapi secara psikologis ini memang ngebantu nomor 2. Dan kalau kamu penasaran, coba deh nanti kalau kamu lagi emosi nih, coba praktekin apa yang Melly bagiin buat kamu tadi. Dan kamu bisa dengerin Melly di aplikasi RRI Digital atau live streaming di rri.co.id.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: yang muda yang punya ide.
1: Nah, teman produa, dari pembahasan hari ini kita bisa ambil satu pelajaran hal yang penting ya, teman produa. Menjaga diri dari judi online dan pinjaman online ilegal bukan cuma soal nggak ikut bermain ya, teman produa, tapi juga soal menjaga data dan akses keuangan kita. Karena di balik layar ada pihak-pihak yang bisa memanfaatkan data pribadi kita untuk kepentingan mereka. Jangan sampai nih KTP kita berpindah tangan, dan jangan sampai rekening kita digunakan orang lain, dan juga jangan sampai akun mobile banking kita ini diberikan hanya karena iming-iming uang cepat. Dan kalau ada tawaran yang terdengar terlalu mudah untuk menghasilkan uang, justru disitulah kita harus berhenti sebentar dan berpikir. Tanya dulu nih, ini ilegal nggak? Ini aman nggak? Data aku bakal digunakan untuk apa nih? Nah, karena di era digital seperti sekarang, data pribadi bukan sekedar kumpulan angka dan identitas, data adalah bagian dari keamanan diri kita nih, teman produa. Jadi mulai sekarang yuk jadi generasi yang bukan cuma pintar menggunakan teknologi, tapi juga cerdas menjaga privacy dan keamanan digital kita nih, teman produa. Dan ingat ya, teman produa, jangan sampai nih kita nggak pernah main judol tapi rekening kita malah dipakai buat judol. Ngeri nggak tuh? Jangan sampai niatnya cari uang tambahan malah identitas yang dipertaruhkan. Duh, teman produa, amit-amit ya, amit-amit. Nah, mudah ngidanya udahan dulu ya, teman produa, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.56 dan sepada juga harus udahan dulu juga nih, teman produa.

0: vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prodo Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: This is Produa Sumeneb, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Produa, di lagu hitsnya kali ini yang terprogram nih di layar kita gitu ya. Yang terplaylist ada Laut Yang Tenang gitu. Gimana nih laut kalian nih di daerahnya masing-masing? Semuanya sudah tenang gitu ya. Untuk perairannya juga aman terkendali ya. Mudah-mudahan setenang lagu-lagu yang sudah diciptakan oleh Bernadia gitu ya, guys ya. Nah, di sini juga punya cerita nih. Kalau tadi kita cinta dan candu, oke, dari Kejo, kita tinggalkan dulu sejenak. Oke, kita akan bercerita tentang lagu dari Bernadia gitu, yang lirik lagunya ini Laut Yang Tenang. Oke, penyanyi dan juga sekaligus ini penulis Bernadia yang kembali juga merilis lagu terbarunya berjudul Laut Yang Tenang. Ini merupakan salah satu lagu dalam album keduanya yang bertajuk Semoga Hanya Di Mimpi gitu ya. Tapi kalau mimpinya indah ini mudah-mudahan kenyataan saja deh. Oke, ini terliris di bulan Juni gitu ya, di 2026. Dan ternyata nih teman Produa menjadi lagu utamanya dalam album karena mampu juga mewakili tema besar yang juga diangkat dalam album tersebut gitu. Nah, lanjut cerita nih, lagu ini lahir dari pengalaman pribadi Bernadia ya saat menghadapi kebutuhan kreatif ya. Sempat sih berlangsung selama beberapa bulan gitu. Nah, di sini juga dalam rilisannya yang diterima oleh OBS kita ya di RRI, ternyata ini Bernadia ini mengungkapkan ya ini sempat dihantui rasa takut gitu loh. Takut kenapa nih kira-kira ya? Kalian juga pernah ya ngerasakan yang sama seperti Bernadia? Menghasilkan rasa takutnya ini karya yang lebih baiknya ini setelah merilis album pertamanya gitu. Jadi perasaan tersebut ini kemudian menjadi inspirasi utama ya, yang juga melatar belakangi penulisan lagu tersebut gitu, cerita zaman ya. Oke, saya coba tengok dulu nih di WhatsApp kita nih yang sekarang lagi menyapa di hit ya. Ada siapa saja nih? Oke. Ada pagi kak, menjelang siang, oke. Pagi juga dari Maria kak, oke. Nah ini fansnya Sabrina Lenor, wui. Seneng sekali gitu ya sama lagunya ini ya. Siapa? Sabrina Lenor gitu, haha gitu. Karena mungkin kesarannya selalu ingin bahagia gitu, tertawa gitu ya. Gak ada yang murung-murung. Oke, ada siapa lagi nih yang nyapa? Ada Kak Nurul gitu, request lagunya Sabrina juga gitu. Wah, kemudian ada siapa lagi di halo kak, ini ada Bella gitu. Bella juga ingin nih dengar lagunya Sabrina. Nah, banyak sekali nih yang penggandrung lagu-lagu dari Sabrina gitu ya guys ya. Oke, ya mudah-mudahan nanti ada, kalau misalkan ada saya penuhin gitu ya. Kalau bisa nggak ada, boleh deh kita geser pilih-pilih lagunya gitu yang sudah melekat gitu di playlist kita untuk edisi siang kali ini guys ya. Gak apa-apa ya. Ada juga dari Cael. Cael di mana nih alamatnya nih? Atau mungkin di luar provinsi sana gitu ya. Pagi juga. Ya mudah-mudahan aktivitasnya juga lancar ya. Makasih banyak sudah mau nyapa gitu di WhatsApp kita. Oke. Okay. Permisi kak, oke, monggo, silakan, mau kemana? Kirain permisinya mau lewat nih, oh ternyata juga pesan lagunya dari Sabrina gitu, yang selesai. Wah, terima kasih banyak. Emang ada ya lagunya Sabrina yang nggak selesai atau kepotong gitu, atau tertinggal di tengah jalan? Oke deh, ya ditunggu saja ya lagunya. Mudah-mudahan kalian ini senang dengan lagu yang kami puturkan juga gitu, selainnya Sabrina Lenor. Oke, yuk kali ini ada Bernadia nih, Laut Yang Tenang nih teman berdua.

0: Sena for Love pagi-pagi ya. Semangat sekali tentunya. Dan sekalian kami memperkenalkan kalau Alia ini adalah salah satu penyanyi muda Indonesia yang pernah mewakili Indonesia dan juga mewakili RRI di ajang RTM Malaysia Bintang Cilik. Selamat pagi Bapak Ibu. Semoga semalam tidurnya nyenyak, jadi hari ini berbahagia semua. Baik yang ada di tempat ataupun lewat online ya, berjaringan lewat. Oh baik-baik. Ini saya punya interpreter ternyata di sini. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mungkin ada di bawah Pak? Oh udah juga ya?
1: Belum juga.
0: Oh udah. Alhamdulillah.
1: Okay. Baik, terima kasih banyak.
0: Baik.
1: Alhamdulillah ya. Dan kita sebelum memulai acara ini, kita mau menyapa terlebih dahulu Bapak dan Ibu yang sudah hadir, yang sudah berkenan meringankan langkahnya untuk menuju ke tempat ini.
0: Amin, karena kita tahu banyak sekali
1: halangan dan rintangan di luar sana.
0: Halangan dan rintangan,
1: ya.
0: Betul. Apa-apa. Betul.
1: Yang penting
0: betul.
1: Kita bahagia di sini ya.
0: Amin, dan kami juga mau mengucapkan selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, Wakil Ketua Komisi 7 DPR Republik Indonesia.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Ibu.
1: Cantik sekali dengan wastra Indonesia.
0: Nuansanya udah merah putih, Bams.
1: Ini
0: mau 17-an.
1: Betul. Mega mendung ya, Bu ya, motifnya ya. Luar biasa.
0: Udah lama jadi tukang batik ya.
1: Alhamdulillah. Abis ini saya mau ke Tanah Abang. Lanjut.
0: Aku pikir kamu mau live shopping.
1: Aman ya. Yang kami hormati Bapak Muhammad

0: Matnel L. Himam, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bapak, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Betul ya, Pak, ya? Saya nggak salah nama ya, Pak, ya? Alhamdulillah. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Pengawas LPPRRI, Bapak Adi Trisnanto. Selamat pagi, Bapak. Ini selamat saya nggak boleh salah, nanti saya di

Kemudian yang kami hormati Bapak Dr. Desi Albert Mamahit, MSc, CMA, Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Selamat pagi, Bapak.

0: belajar menggunakannya.
1: Betul. Kayaknya gampang-gampang-gampang ya.
0: Gampang-gampang-gampang.
1: Ada susahnya kan?
0: Betul. Tapi kalau BAMS emang mesti ekstra ya.
1: Kau jangan gitu. Saya malu.
0: Iya. Terus aku kasih tahu filternya di mana.
1: Ya, oke, okay, sip. Baik. Iya. Nanti Bapak Ibu boleh sekalian kepo-kepoin ya.
0: Ya, silakan.
1: Ada aplikasi baru di handphone Bapak Ibu namanya Hype. Boleh di-download sekarang. Nanti
0: H-Y-P-P-E,
1: yang paling ya, cepat ngedownload dapat hadiah dari Ulil.
0: Wow, agak kaget ya. Boleh. Nanti siaran sama saya selama 5 jam.
1: Gantiin kamu dong.
0: Gantiin saya ya.
1: Baik.
0: Baik.
1: Ya.
0: Dan langsung saja ya Bam, sebetulnya itu bagaimana kontennya, bagaimana pengenalan aplikasinya. Jadi kita mau langsung aja ngobrol ya, bersama dengan Bapak Direktur Utama RRI Pak Hendra Smo Bams untuk memperkenalkan ya.
1: Iya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu pada penasaran ini sebetulnya apa sih launching transformasi konten kreator Indonesia 2026. Jadi ini ada satu aplikasi baru yang diperkenalkan gitu ya kepada kita semuanya. Dan ini boleh langsung di-download. Jadi Bapak Ibu gak penasaran lagi emang apa sih coba dilihat dulu. Saya sempat download juga warnanya kayak warna kita ya, agak-agak ungu-ungu
0: ya? Fuchsia gitu.
1: Fuchsia gitu. Baik Pak Hendra Smo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Bapak.
1: Selamat pagi. Pak, ini pertanyaan udah tadi dari Ulil ya?
0: Ya.
1: Baik, mungkin boleh diulang kembali Bapak. Jadi RRI ini kan memiliki arsip ya Pak ya? Kemudian juga jaringan reporter, kemudian studio dan kanal digital dan juga jaringan sampai ke daerah. Nah, bagaimana Pak seluruh aset ini bisa dibuka menjadi ekosistem pembelajaran dan juga produksi untuk para kreator-kreator muda?
0: Jadi ada dua Pak pertanyaannya.
2: Bahwa acara yang ini sangat penting dalam konteks kolaborasi untuk memajukan kepentingan bangsa. Memajukan ekosistem digital Indonesia, memajukan kedaulatan informasi, memperkuat platform digital Indonesia. Jadi RRI ingin mengambil peran di sini. Ya. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
0: Ya.
2: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
0: Oke. Okay. Okay. Jadi dikumpulin semua jadi satu agar mudah tuh ya Pak untuk dicari informasi yang terbaru. Yeah. Tapi kan sekarang tuh lawan kita lumayan besar Pak, AI. Kayak cuma ngetik sebentar langsung udah dipikirin tuh jawabannya ya Pak. Semua yang kita minta hiburannya ada gitu.
1: Lebih cepat ya.
0: Lebih cepat benar kata Bams tadi. Aku lebih cepat pakai AI deh, Lili gitu ya. Nah, apakah AI ini Pak Hendra Smo ya sebaiknya dipandang sebagai ancaman terhadap pekerjaan kreator atau justru sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas karya? Karena kalau kita lihat tuh sekarang orang udah bisa nyanyi pakai AI gitu Pak ya, bikin poster aja
1: bisa.
0: Saya kalau nganggur emang kerjaannya ya, main AI.
1: Iya. Bagaimana Pak Hendra Smo?
2: Terus saja tidak dianggap musuh ya, kita menganggap sebagai mitra. Kita bisa memanfaatkannya untuk produktivitas kita, membuat karya-karya drama berdasarkan ide-ide kearifan lokal itu juga bisa kita lakukan ya. Dan kebetulan Hype ini juga menerima karya-karya kita yang menggunakan AI juga sehingga kita bisa mengoptimalkan. Tapi bagian terpenting adalah bagaimana kita ini sekali lagi memperkuat ekosistem digital bangsa kita ini melalui kolaborasi ini.
1: Oke. Jadi kita memang harus memperkuat ya, ekosistem digital Indonesia melalui salah satunya ini gitu Lia.
0: Terus makin fast learning juga ya Bams.
1: Yes, betul
0: gitu, bijak juga menggunakannya gitu ya. Seru-seru. Nanti kita belajar ya.
1: Oke, nanti ajarin saya ya Lil.
0: Iya, oke, boleh-boleh.
1: Baik, kita ke Ibu Saraswati. Ibu panggilannya izin Bu, Ibu Rahayu atau Ibu Saraswati Bu?
3: Sara.
1: Ibu Sara.
0: Bu Sara.
1: Baik.
3: Jangan Ibu jadi Saras 008.
0: Wah, Ibu tahu angkatan banget, saya angkatan Ibu.
1: Ulil, Bu.
0: Iya.
3: Halo. Nah, nah iya. Langsung ketahuan usia kan.
0: Iya, benar.
3: Kalau Gen Z biasanya krik-krik-kriknya.
0: Iya. Ternyata kita satu friend kita ya.
1: Paham kok, Bu. Paham. Habis itu ada ninja kan, Bu.
0: Manusia ya? Milenium ya.
1: Oke, okay, cukup, Ulil.
0: Cukup-cukup. Ketahuan nanti semuanya ya.
1: Bu Saras yes, ya.
3: Silakan. Sara.
0: Sara.
3: Jadi jangan Saras.
0: Jangan Saras. Justru enggak.

0: Saras itu 008.
1: Ya, ibunya gak lagi pakai topeng kucing ya.
0: Pak Bistam tahu banget nih, soalnya ketawanya kencang banget nih.
1: Ternyata yang buat juga dulu kali ya. Baik, baik Ibu Sarah. Ya. Iya, saat ini kan anak-anak muda tuh idenya beyond ya Bu. Luar biasa, benar-benar udah
2: aktivitasnya luar biasa.
1: Apa aja gitu ya. Yang kayaknya kalau setiap dilihat di berbagai macam platform tuh ada aja yang bikin ketawa karena memang kok bisa gitu ya. Nah, ini juga pastinya kemampuan membuat konten ini juga bukan cuman sekedar harus ini, harus itu. Kayaknya semua orang sekarang udah bisa buat konten gitu ya. Apalagi untuk aksesnya gitu terhadap konten pendidikan, mentor, peralatan, ataupun jaringan industrinya sendiri, Bu. Nah, dari sini kebijakan seperti apa sih, Bu, yang menurut Ibu ini dibutuhkan agar kesempatan menjadi kreator ini tidak hanya dimiliki oleh teman-teman yang tinggal di kota besar. Walaupun kemarin saya juga sempat lihat di TikTok gitu ya, kayak di hutan dia udah bisa bikin konten dan yang endorse banyak banget.
0: Ya.
1: Konten masak-masak
0: makanan. Di hutan ya.
1: Iya, kayak ada body lotion, ada kayak wow keren gitu. Nah, gimana nih Bu untuk berikutnya?
2: Kalau mungkin ada beberapa kata kunci. Yang pertama, keberpihakan. Keberpihakan di mana kalau kita memang punya political will, bisa kita katakan keberpihakan mau itu pemerintah, mau itu industrinya sendiri. Karena tentunya di sini kita selalu menggunakan apa? Hexahelix gitu kan. Harus gotong royong. Itu kata kuncinya di situ. Gotong royong untuk memastikan bahwa industri kreatif dan kebudayaan itu bisa hidup. Dan kata kunci berikutnya adalah konektivitas. Konektivitas dengan teknologi termasuk AI ini kan membuat aksesibilitas lebih mudah untuk di daerah-daerah, di pelosok-pelosok. Selama punya gadget, selama punya konektivitas, mereka bisa mengakses hal-hal yang mungkin dulu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang ada di kota. Yeah. Tapi sekarang di daerah-daerah. Dan keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now, itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian. Nah, ini bagaimana kita bisa memastikan ada keamanan setelah ada keberpihakan, setelah ada konektivitas, kita perlu keamanan untuk memastikan mereka bisa memaksimalkan potensi yang mereka keluarkan, yang mereka karyakan. Itu harus ada pendidikan juga, bagaimana memastikan mereka tahu bahwa untuk aman harus ada copyright-nya, harus ada hak patennya, supaya mereka bisa memonetisasi. Itu kan sebenarnya harapannya gak cuma istilahnya kreatif for creative sake, tapi kreatif supaya bisa ya cari cuan dari situ gitu kan. Tadi dikatakan anak-anak muda Indonesia sudah sangat kreatif. Tinggal bagaimana menggunakan kreativitas itu dalam hal yang produktif. Dan keberpihakan ini artinya ekosistemnya itu termasuk RRI dan apa yang kita bahas hari ini adalah mendukung adanya ekosistem yang aman untuk kreator Indonesia. Yang memastikan mereka bisa akses pada pendaftaran copyright, pendaftaran hak cipta, untuk memastikan juga bahwa mereka bisa memonetisasi agar mereka bisa memaksimalkan bakat mereka, lalu ujung-ujungnya tentunya menjadi bagian dari pembangunan ekonomi Indonesia melalui ekonomi kreatif.
0: Luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Ibu suaranya enak banget, mau daftar penyiar gak Bu?
2: Sebenarnya saya pikir kalau misalkan gagal dalam kerjaan saya sekarang gitu ya ujung-ujungnya. Mohon ya Pak Dirut mungkin
0: kayaknya langsung bisa approve daftar. Nih Bapak ya.
1: Bener.
0: Sering soalnya mendengar. Bistam langsung approve ya.
1: Approve ya Pak.
0: Suaranya bareng saya Pak pagi Pak.
1: Kok gitu?
0: Milih.
1: Milih.
2: Siapa tahu gitu kan ada lowongan di sini gitu. Untuk talk show bidang beauty, politik, and ekonomi kreatif.
0: Waduh. Aduh,
1: tolong dihalat depannya ya, beauty, politik, and economy.
0: Ada beauty kuncinya ya. Iya. Kita mundur kalau itu.
1: Gak apa-apa, aku yang maju. Ibu spill keranjangnya.
0: Oke, Ibu Sara. Sekarang kan ujaran kebencian banyak, hoax banyak di mana-mana gitu ya. Nah, bagaimana Ibu bisa melihat antara kita ini para content creator bisa menyeimbangkan antara kebutuhan yang memang kita harus kerjakan sebagai content creator yang bisa bebas berekspresi, tapi bisa juga tetap bertanggung jawab. Seperti apa?
2: Itu penting sekali. Dan saya, Pak Dirut kayaknya udah agak kenyang dengerin saya ngomong tentang ini. Karena bagian saya banyak ngomel soal ini gitu ya. Karena kalau kita bicara RRI, TVRI, semua sarana publikasi milik negara, tentunya penting untuk bisa menyeimbangi kegaduhan yang terjadi di media sosial yang terkadang gak ada filternya. Jadi kita ini perlu mendorong kebebasan berekspresi, menjaga itu, tetapi tentunya harus dengan kesadaran, bukan untuk menyebarkan informasi yang salah, harus meningkatkan daya pikir yang sangat kritis, dan tentunya di sini sarana publikasi negara menyeimbangi dengan ya bahkan berita-berita yang positif, yang berita-berita yang memang benar, dan harapannya para kreator kita itu bisa bijak menggunakan, apalagi kalau mereka udah disebut influencer gitu ya, mau itu mikro, mau itu makro, apapun itu, jari-jari mereka itu punya kuasa. Suara mereka punya kuasa. Apa yang mereka sampaikan ke masyarakat itu punya kuasa. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang justru bukannya membawa kita ke era yang lebih baik, tapi malah membawa kita ke era yang lebih gelap.
1: Oke, jadi kita back to basic sebetulnya ya Bu. Think smart and think wise sebelum
2: think. Ini bahkan kemarin saya baru aja acara di Lombok ya, karena bicara tentang perdagangan orang ya di era digital. Yes. Ini apalagi banyak, kenapa kita harus mendukung juga PP Tunas dari Komdigi. Dan saya juga sangat suka dengan platform yang kita bicarakan hari ini, Hype, itu di situ sudah pasti akan di take down apapun yang bernuansa child trafficking, child abuse, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini penting sekali karena itu banyak sekali terjadi di media sosial. Dan kita tentunya harus menjadi garda terdepan di sini. Think before you click, think before you share.
1: Yes, think before you click, think before you share. Jangan gampang percaya, Kak.
0: Ya.
1: Kalau di aku transfer e-wallet tapi kamu kesini gak usah percaya ya.
0: Makanya sering-sering baca rri.co.id.
1: Benar, betul. Ya. Ada fakta-fakta yang hoax, ada fakta-fakta cek fakta hoax, kita ya.
0: Fakta, betul.
1: Maaf, kita jualan memang sekalian ya, Bams ya.
0: Iya. Biar dinaikin lah kita, Pak. Kan, Pak? Oke. Okay.
1: Sekalian ya, Bams, sebelumnya kita mau menyapa juga teman-teman yang sedang bergabung lewat RRI Pro 2 Indonesia dan juga lewat Zoom RRI Indonesia. Selamat siang semuanya.
0: Selamat siang semuanya.
1: Siang waktu Indonesia Barat ya. Mungkin teman-teman udah lunch kali jamnya ya.
0: Oke.
1: Baik. Dan berikutnya
0: ya, kalau
1: sebagai
0: gitu,
1: merangkum ini semua Bams ya.
0: Kita akan mengundang Bapak Ihen Rasmo dan Ibu Sara boleh ke depan. Ini sebagai simbolik Bapak Ibu, kita mau soft launching dulu hype-nya. Jadi kita mau wifi ya berarti.
1: Wifi betul.
0: Ya. Sudah.
1: Oh sudah download. Ya? Kak kalau pendownload kedua berapa dapat hadiahnya?
0: Kita tanyanya ke siapa ya kalau itu ya?
1: Mungkin ada.
0: Bu Sara.
1: Ada voucher apa gitu Bu?
0: Izin Bapak
1: dan Ibu, kita mau berfoto bersama.
0: Kita ngadepnya ke tetap ke sana ya.
1: Ngadep.
0: Ke sana ya, oke.
1: Okay. Adep gini? Oke.
0: Okay. Ulil, biar kelihatan yang lain. Bu, berarti ini sebetulnya aman juga untuk anak-anak ya? Karena ada filternya ya? Sudah.
2: Sangat aman untuk keluarga dan untuk anak-anak, tapi tentunya kita masih sesuai dengan PP Tunas, yang dimana anak di bawah usia 13 tahun, seharusnya tidak boleh untuk menggunakan media sosial untuk keamanan mereka. Dan keamanan kita bersama. Tetapi dengan filter yang ada tentunya yang di atas usia 13 tahun juga sudah sangat aman untuk mereka. Dan yang kedua, setahu saya ini nanti tentunya ada memastikan bahwa siapa itu, bahwa itu beneran orang beneran.
0: Oh ada.
2: Karena kan Bu, banyak ya kita kalau di media sosial tuh
0: betul.
2: Ngomong sama orang beneran atau sama robot sih?
0: Iya.
2: Atau sama avatar sih?
0: Oke. Okay.
2: Nah di sini justru untuk verification-nya itu udah langsung terhubung dengan Dukcapil. Jadi udah pasti kalau itu gak ada verification code-nya, gak ada verified, berarti dia bukan orang beneran. Gak usah diladenin.
0: Oh gitu ketahuannya. Makanya kemarin ada verified Lil ketika daftar itu ya kan? Baik, kami juga mengundang Bapak Muhammad Neil El Himam untuk ikut ke depan untuk kita foto bersama nih sebelum kita soft launching-nya ya. Bapak Neil, iya. Baik, udah cukup kayaknya Ulil kita fotonya bersama. Kita ikut biar eksis Ulil. Iya boleh di
1: tangan saya yang pendek ini.
0: Tangannya cukup gak Lil?
1: Bisa, Bu.
0: Ibu kayaknya lebih expert Ibu Sarah sih.
1: Bener.
0: Ibu Sarah ya. Oke, Bu. Siap Ibu boleh lihat semuanya. Bapak Neil boleh sekalian lihat. Di belakang kelihatan loh, kelihatan. Yang di belakang kelihatan, boleh senyum-senyum tipis ya walaupun nanti di Zoom kelihatan. Iya. Oke, baik. Okay. Terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan dong Bapak Ibu.
1: Gengsi banget ternyata ya Bu Sarah ya. Oh, balik ya.
0: Oh, iya. Ibu Sarah terima kasih, Pak Indrasmo terima kasih, Pak Neil terima kasih.
1: Bapak dan Ibu.
0: Kita saksikan video tayang terlebih dahulu Bapak Ibu.

0: Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Izin kembali, kita akan panggil Bapak dan Ibu untuk naik ke atas panggung. Yang kami hormati kembali, Ibu Sarah izin, Bapak Hendrasmo izin untuk ke depan, Bapak Neil, Pak Adi izin untuk ikut ke atas, Pak Adi, Pak Mistam, kami izin untuk ikut ke atas panggung.
1: Bapak Iwan, kami undang ikut bergabung juga, Pak. Kemudian tadi saya melihat ada Pak Yonas. Apakah masih? Oh, enggak ada. Baik.
0: Pak Iwan ada?
1: Pak Iwan sudah.
0: Pak Iwan sudah.
1: Kepada Bapak Magin dari Hype, kami persilakan untuk naik juga, Pak. Pak Desi.
0: Pak Desi.
1: Saya undang
0: izin untuk Bapak untuk naik ke atas panggung.
1: Naik ke atas panggung, Pak. Kita akan berfoto bersama. Kali ini dibantu dengan tim dokumentasi ya, Bams.
0: Ya. Enggak drag-drag ya.
1: Benar. Kalau ada sebuah logo-logo dari aplikasi ini boleh ya Bapak Ibu diinfo. Aduh, udah ada apa belum? Kita formal dulu ya Bapak Ibu, manis dulu, ganteng dulu. Siap kameranya ke yang tengah. Dalam hitungan ketiga ya Bapak Ibu, 1, 2, 3.

0: Oke.
1: Itu lomba apa Bu Sara?
0: Oh, ada tutorialnya Bams. Kamu ayo Bams.
1: Oke, oke, oke.
0: Sudah siap semua. Pak Mista, mohon maaf.
1: Pak, boleh ikutan, Pak?
0: Ikutan, Pak.
1: Biar sama.
0: Telunjuk kirinya. Nah, telunjuk kiri, Pak. Iya, betul. Oke, sudah betul semua. Siap Bapak Ibu dalam hitungan ketiga ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Siap, mantap. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Boleh silakan kembali ke tempat Ibu, Bapak.
1: Terima kasih sekali terima lagi Bapak dan Ibu. Sudah resmi berarti ya hari ini ya.
0: Ya, soft launching.
1: Transformasi Content Creator Indonesia 2026. Jangan lupa boleh di-download-download dulu Bapak dan Ibu kalau misalnya belum download ya. Hype-nya boleh dilihat di Play Store-nya. Kemudian tinggal nanti ada beberapa verifikasi harus dilakukan ya Lil ya.
0: Betul. Dan bisa ada beberapa betul, ada beberapa pilihan yang memudahkan. Ya. Ada yang bisa langsung pakai email Anda.
1: Betul.
0: Ya. Atau ya tadi ada pilihan nge-link
1: ke Google bisa ya?
0: Bisa. Udah bisa semuanya kayaknya.
1: Sudah bisa semuanya. Jadi silakan boleh dicek-cek dulu seperti apa sih memang aplikasinya biar tambah banyak. Karena tadi ada tulisan juga dukung lokal kembali ke lokal.
0: Oke. Gitu. Jadi kayaknya emang kita harus shifting Bams.
1: Yes, betul.
0: Dari penyiar ke content creator.
1: Betul. Bisa juga bisa ya? Keduanya.
0: Bisa juga ya?
1: Penyiar juga, content creator juga.
0: Kadang-kadang suka lupa ngedit.
1: Karena malas betul itu.
0: Iya. Tapi ntar kita coba main-main ya. Siapa tahu hidup kita jadi lebih mudah juga karena editnya udah lebih mudah, filternya juga udah oke gitu ya. Baik, dan sebelum kita lanjutkan lagi ke dialog berikutnya.
1: Ya, kita ngobrol-ngobrol lagi nanti ya.
0: Ya, kita dengarkan persembahan dulu dari teman-teman Akustik. Silakan.

0: sesi potret. Ini lagu yang juga kalau buka sosial media tuh naik terus.
1: Ya.
0: Apalagi pas Lebaran. Sedih gitu.
1: Apa tuh?
0: Karena emang sedih lagunya, Kak.
1: Oh.
0: Kayak sibuk cari uang gitu ya. Gak pulang-pulang, tiba-tiba mau pulang yang mau dikunjungin udah gak ada. Ketemu cuman rumah barunya doang gitu.
1: Tauan ya kamu tiap malam pasti nontonin TikTok ya.
0: Aku kan harus ya? Aku harus catch up sama Gen Z ini.
1: Oke.
0: Ya kan?
1: Aku Gen Z tapi aku gak segitunya sih.
0: Oh kamu Gen Z, kamu berarti baru Gen Z born.
1: Oke, baik.
0: Terima kasih teman-teman dari Akustik. Ya.
1: Oke.
0: Oke, kita lanjutkan kembali ya Bams. Ya,
1: tapi sebelum dilanjutin boleh pantun dulu gak sih?
0: Boleh. Kalau disautin bilangnya cakep atau apa nih?
1: Eh maunya lanjut, kalau cakep sih udah dari dulu.
0: Oh thanks. Saya gak nyangka dia bilang itu.
1: Oke.
0: Boleh bantuannya Bapak Ibu ya.
1: Lanjut ya, Bapak Ibu.
0: Ya. Gitu. Oke, silakan Bams.
1: Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Suaranya kurang kompak nih, ulang. Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Pulangnya membawa bunga matahari. Hari ini kita berkumpul bersama. Membangun kreator menginspirasi negeri.
0: Yeay, ini udah disiapin dari minggu lalu loh Pak.
1: Ini bulan lalu, jangan salah.
0: Jangan salah bulan lalu. Yeah. Bams Hari dan Roli Hutayan masih menemani Anda ya.
1: Okay.
0: Bapak dan Ibu sekalian, sampai dengan acara ini nanti berakhir dalam transformasi konten kreator Indonesia.
1: Yeah. Tadi kita udah nanya ke Pak Hendrasmo, ke Ibu Sarah sudah. Sekarang kita mau nanyanya ke Bapak Muhammad El Himam. Beliau ini adalah Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Boleh minta tepuk tangannya dulu? Pak, saya panggilnya apa ya Pak? Pak Nil. Ini ya, kan ya. Banyak sekali konten kreator Indonesia yang tentunya memiliki audiens juga, followersnya juga banyak. Tapi kayaknya belum mampu kayak semacam mengubah audiens ini menjadi sustainable income. Gitu ya. Nah kalau menurut Bapak apa nih yang harus dipelajari sama para kreator supaya bisa naik kelas Pak dari konten kreator yang biasa menjadi seorang kreatif entrepreneur?
2: Saya sedikit belakang, beri waktu.
1: Boleh,
2: jadi
1: Pak.
2: Sebetulnya pertama-tama konten kreator, kreator konten atau kita sebutnya digital content creator itu ya sudah masuk ke dalam bagian atau subsektor ekonomi kreatif. Ya, ini terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo yang tanggal 2 Juli lalu menetapkan peraturan Presiden tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026 sampai 2045 yang di dalamnya salah satunya adalah menambah dari 17 subsektor ke 21 subsektor, salah duanya yang kebetulan di tempat saya adalah konten digital, Direktorat Konten Digital dan juga subsektor teknologi baru di dalamnya juga ada AI. Jadi ini bagian dari yang kita jalankan sekarang. Nah kaitannya dengan kita paham karena kreator konten ini atau digital konten ini sebetulnya luar biasa sekali pertumbuhannya, termasuk di Indonesia ya. Ini saya quote dari tetangga sebelah ini dari YouTube Impact Report. Jadi tahun lalu itu impact-nya dari ekosistemnya mereka itu sampai 8,4 triliun.
0: Wow.
2: Dan di tenaga kerja yang bekerja yang direct maupun yang indirect yang terdampak dari itu adalah sekitar 190 ribu orang. Jadi baru satu ekosistem. Nah, dengan adanya ini hype nih kami berharap nanti tadi seperti disebutkan ini kita dukung lokal, pindah ke lokal. Jadi ini mungkin bisa menjadi, karena sebagian besar yang tadi biar bagaimana kan sana dapat untungnya ya. Nah kita pengen untungnya itu juga gak kesana gitu dan kita semakin berkembang. Nah kaitannya dengan tadi yang disampaikan untuk bisa monetasi, untuk bisa sudah banyak, ini bagian juga dari ekosistem yang ekonomi digital tadi, digital content creator tadi ya. Bahwa memang tidak semata-mata punya follower banyak, punya viewer banyak tuh tiba-tiba punya pendapatan monetasi yang banyak. Jadi yang harus dilakukan adalah tentunya mereka ya konsisten di dalam bidangnya tersebut dan memperbesar karena ujung-ujungnya adalah punya YouTube channel ini adalah punya IP, punya intellectual property sendiri, punya kekayaan intelektual. Channelnya itu adalah kekayaan intelektual yang isinya adalah produk dari kreasi mereka sendiri masing-masing ya. Nah, di situ tentunya ya karena kita tadi punyanya luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibanding negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
0: kreator lokal,
2: dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype. Gitu.
0: Oke. Jadi harapannya nanti juga punya ekosistem sendiri juga bisa support ekonomi Indonesia ya Pak?
2: Berdaulat.
0: Gitu. Siap jadi creative planner?
1: Insya Allah siap.
0: Insya Allah siap. Jangan males ngedit ya.
1: Boleh. Ada yang ngeditin gak?
0: Ada. Boleh. Sama saya satu video.
2: Editnya sekarang pake AI.
0: Saya baru mau cari lapangan pekerjaan dari BAMS.
2: Tapi ya. Kalau AI adalah sesuatu yang keniscayaan ya.
0: Iya.
2: Tahu kenal Thanos enggak Thanos?
0: Yes.
2: Thanos. Nah, dia ada quote-nya yang paling terkenal. I am inevitable.
0: Wis, benar lagi.
2: Ya. AI juga begitu. AI is inevitable.
0: Oke. Okay.
2: Nah, kita kuncinya adalah siapa yang menggunakan AI akan lebih menang daripada yang tidak menggunakan, terutama juga kreator. Ya. Jadi instead of ngerjain sendiri terus dibantu AI lebih banyak ininya kan konten yang dibuat kan jadinya kan.
0: Iya. Yeah. Kuantitinya jauh lebih banyak
2: jauh lebih
0: ya Pak.
2: Jauh lebih bagus, mudah-mudahan lebih bagus. Kesalahan-kesalahan di apa namanya dihilangkan.
0: Ih, di bagus. Ya udah enggak jadi di Moms.
1: Mau jadi Thanos?
0: Enggak, saya bikin premium aja.
2: Jangan jadi Thanos.
0: Bikin premium aja biar enggak banyak iklannya.
1: Oke, baik.
0: Dan berikutnya kayaknya Bang punya pertanyaan lagi nih untuk panel. Silakan.
1: Kira-kira panel, setelah adanya Hype ini, gimana ke depannya untuk para konten kreator yang ada di Indonesia?
2: Saya rasa ya tadi salah satunya bisa lebih berdaulat ya dalam hal nanti.
0: Memudahkan juga ya Pak.
2: Satu memudahkan yang jelas, merich pasar yang lebih lokal. Dan kita juga pengen hyperlokal menjadi salah satu kekuatan kan. Tadi seperti Bu Sara bilang, kita ini kayak sangat budaya. Ya, harapannya nanti seperti RRI juga, Hype ini juga mengedepankan hyperlokal konten. Misalnya dari sisi bahasa. Kita pengen nih nanti konten-konten kreator ini bukan hanya bahasa Indonesia saja, tapi juga bisa salah satu cara preserve kebudayaan kalau bahasa kan ya tadi dituturkan, dipakai, syukur-syukur bisa jadi cuan kan buat kreatornya.
1: Betul.
2: Ini sekarang udah mulai banyak di platform media sosial yang orang membuat konten berdasarkan budayanya sendiri. Jadi gimana ceritanya tuh musik timur tiba-tiba sekarang hype seluruh dunia lagi nggak hanya di Indonesia ya, tiba-tiba seluruh dunia kan karena lewat media sosial. Nah. Harapannya tadi dengan adanya yang lokal ini kita lebih berdaulat, lebih bisa mengedepankan budaya kita dan nanti juga kerjasama dengan RRI, kan RRI ini banyak ya Pak ya, stasiun daerahnya banyak banget. Nah, bisa deh tuh gantian tuh nanti siaran di RRI dengan para, saya gak tahu nih, nanti disebutnya apa, hyper kali ya? Ininya apa?
1: Hyper gimana ya dengarnya?
0: Ya? Atau gimana gitu ya?
1: Kalau kita kan pendengar, hey, nanti
2: people,
1: kita pikirin apa ya?
2: People, high people,
1: high people.
0: Saya belum
1: people.
0: Masukin ke haki lagi. Ya Bu, high tolong people. Bu. High people. Royalty Bu.
2: Bisa kerjasama sama RRI tempat, gitu kan?
1: Okay,
2: jadi
1: okay.
2: Nanti yang lokal-lokal nanti ada high people dari timur, dari Papua, dari Aceh, Medan, Bali. Jadi makin
0: ketemu
2: kaya.
0: Semua ya
2: dan
0: Pak.
2: Itu kan menghasilkan buat ekonomi daerah karena saya yakin gini orang di daerah itu relate dengan budayanya sendiri ya.
0: Ya sekarang lebih seneng, tinggi banget
2: ya,
0: itu Pak.
2: Dengar kebayang ya dengar lagu misalnya lagu Jawa gitu ya. Ya orang lagu sedih jadi jogetin kalau kata Pak di almarhum Pak Didi Kempot ya. Ya kan karena yang dekat kita.
0: Iya.
2: Sama kalau dengar lagu timur pengennya joget terus kalau itu enggak peduli apapun dijogetin benar. Nah, seperti itu. Jadi nanti mudah-mudahan dengan platform ini ya, dengan platform Hype ini tumbuh tadi Pak ya, high people yang bisa menjadi menjadi pendorong transformasi kreator Indonesia ini.
0: Oh, ya. Karena kan tadi ada lombanya juga ya Bang.
1: Ada lombanya, hadiahnya 2 miliar rupiah Mana? Untuk seluruh konten kreator yang di Indonesia. Boleh tepuk tangan dong.
0: Siapa tahu kita dapat 10%-nya. Menang maksudnya.
1: Menang, harus menang dulu.
0: Menang dulu.
1: Anyway, kalau nanti ternyata terdengar high people, kamu sapa Bu Sara. High people.
0: Ini direkam kan ya Pak?
1: Oke. Baik, terima kasih Panel ya. Kita sekarang kemana ya, ke Ulil?
0: Kita mau ke Pak Adi.
1: Padi.
0: Boleh ya.
1: Baik, Padi. Oke. Okay. Silakan Ulil.
0: Oke. Okay. Padi, melihat transformasi konten kreator Indonesia 2026 ini ya, bagaimana RRI sendiri dapat memberikan ruang bagi kreativitas untuk generasi muda gitu Pak, tanpa kehilangan identitas dan karakternya sebagai lembaga penyiaran publik. Karena kalau ngomongin generasi muda, kayaknya saya ngelihat setiap 3 bulan, setiap 6 bulan tuh banyak yang unik-unik gitu Pak.
1: Nah, selalu ada yang baru ya.
0: Ya, tiba-tiba ada tooth gum, tau gak kamu? Apa yang itu? Giginya ada diamond-diamond itu.
1: Oh, aku gak mampu. Mahal.
0: Belum. Nah, ini kan seru sekali ya Pak Adi ngelihat generasi muda ini perkembangannya cepat sekali. Nah, bagaimana nih Pak supaya identitasnya tetap ada gitu?
3: Ada dua hal yang, paling enggak dua hal yang perlu disampaikan. Pertama, transformasi kreator Indonesia ini di mana letak peran RRI? Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa. Hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah saya sangat tertarik kepada tagline dukung lokal, pindah ke lokal, lokalitas. Lokalitas ini menjadi salah satu hal yang sangat didorong oleh RRI. Karena kita tahu sadar benar bahwa kita itu sangat kuat dalam hal lokalitas. Kekayaan kita itu ada di mana-mana. Setiap daerah punya lokalitas tertentu, kearifan lokal yang benar-benar seandainya itu bisa kita expose. Jangan kalah sama K-pop misalnya. Itu akan jadi aset yang sangat luar biasa. Saya kira begitu.
0: Oke, baik Pak. Dan menurut Bapak sendiri, apa ukuran keberhasilan transformasi digital RRI ke depannya yang harus dimulai bergeser dari sekedar dari jumlah pendengar, tapi fokusnya mulai ke engagement, community building, dan dampak sosial. Karena secara tidak langsung, hal ini semua mendukung ujung-ujungnya untuk pertumbuhan ekonomi juga gitu Pak Adi.
3: Ya, jadi kita nggak boleh berhenti hanya bicara tentang kuantitas. Kuantitas itu belum tentu berhubungan dengan dampak. Jadi kita lebih baik bicara mulai sekarang, lebih baik bicara tentang dampak, tentang outcome. Bukan cuma output, tapi outcome. Nggak ada gunanya kita mengadakan kegiatan, banyak kegiatan, tapi sebenarnya masing-masing kegiatan itu nggak punya dampak yang sangat menggigit gitu ya. Akan lebih baik kalau ada satu aktivitas, program yang kemudian diusahakan dengan sebaik mungkin sehingga kemudian punya dampak yang konkret. Saya kira begitu.
0: Baik, dampak itu juga berarti harus dengan konsistensi ya Pak, supaya kelihatan track recordnya berarti ya.
3: Lah itu salah satu kelemahan kita, sikap konsisten. Kadang-kadang kita cuma berpikir ngadain ini, tapi setelah itu ngapain ya? Kita bingung mau ngapain itu nggak kepikir. Maka memang konsistensi itu sangat penting untuk menjaga supaya dampak ini makin lama menjadi makin seperti bola salju begitu. Gak cuma sekali kegiatan kemudian berdampak kemudian selesai. Tapi dampak ini kan bisa kita gulirkan terus menerus sehingga kemudian menjadi sangat luar biasa.
0: Baik, terima kasih Pak Adi, ini daging pembahasannya.
1: Kayak lebih serius ya.
0: Ya, karena emang kuncinya konsistensi biar berdampak dan juga fokus ke konten-konten lokal juga.
1: Betul. Gitu ya. Makanya di highlight lagi tuh, dukung lokal kembali ke lokal gitu.
0: Betul.
1: Pak Adi ya.
0: Baik. Semoga sinyalnya gak 4G atau 3G ya.
1: Iya, jadi lebih menjangkau semua ya.
0: Betul.
3: Itu soal sinyal tergantung pada anggaran.
0: Waduh, beda jalur ya Pak ya.
1: Ke siapa Pak? Ke Ibu Sara.
0: Ke Ibu Sara ya? Oh bukan.
1: Bukan ya Bu?
0: Oh Digi ya, baik. Ibu Sara kenapa semuanya saya? Nanti yang lain ngapain ya Bu?
1: Sebelah. Habis ini suan ke sebelah ya Bu.
0: Dan ya. Kami kami juga mau menyapa ini perwakilan Radio Rimba Raya Takengon Aceh Tengah kepada
1: ada Pak Putra Gara sebelah mana Pak Putra? Selamat pagi.
0: Selamat Bapak. Pagi Pak.
1: Kemudian ada Pak Fikar Weeda.
0: Pagi Pak.
1: Pagi Pak Fikar. Kemudian ada ini Bapak atau Ibu Irmansyah?
0: Bapak dong.
1: Irmansyah. Bapak kemudian Irmansyah. Bapak Salman Yoga. Selamat pagi dan juga ada Bapak Zuri Gayo.
0: Selamat pagi, selamat Pak. Pagi. Pendengar kami banyak dari Aceh ya, Bams?
1: Banyak sekali.
0: Pro 1 ya.
1: Ini tadi saya dengar dari produsernya katanya Pak Fikar Weeda ini di sana suka membacakan syair.
0: Nah, pagi
1: hari ini supaya kita lebih semarak lagi dan berbeda tadi ada musik.
0: Biar lebih fresh ya.
1: Lebih fresh lagi. Kita minta izin Bapak untuk ke depan ya, Pak Fikar untuk bacakan syairnya. Boleh minta tepuk tangannya dulu Bapak dan Ibu untuk Bapak Fikar.
4: Rimba Raya. Dengarlah suara kami.

Ketika Jogja dikuasai Belanda, ketika radio Hilversum dan radio Batavia angkat suara,

rimba raya rumahku terlindung di balik rimbun kayu. Lantang suaraku menggema sampai India, menembus Malaya, Singapura, Saigon, Manila, sampai Australia, dan tiba di konferensi dunia menyuarakan Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Tubuhku

frekuensi 19.25.61 meter dan seutas kawat, menyuarakan Indonesia berdaulat. Kode panggilku, suara Radio Republik Indonesia, Radio Divisi 10, Suara Merdeka, Radio Perjuangan Rimba. Sesekali aku mengirimkan pesan khusus kepada Palar di PBB, kepada Sudarsono di Delhi, kirimi kami beras dan mentega. Indonesia masih ada, Indonesia masih ada. Sebuah lonceng mata cangkul dipukul 5 kali sebagai penanda waktu. Sebuah mikrofon tua dan loudspeaker merek RS 12 inci. Jam tangan Fadex buatan Swiss milik Ramli Melayu. Pada ruang kayu 9x7 meter yang sepi,

aku ingat betul tubuhku diseludupkan melintasi Malaka. Western Electric Mercury buatan Amerika bersembunyi dari patroli Belanda sampai Sungai Hiu dibopong ke Biren, lalu Cotgu Banda ditandu ke Burnius dalam perjalanan penuh rahasia dah ke belantara rimba raya. Dari pucuk tanah Gayo, suaraku lantang dalam 5 bahasa: Arab, Cina, Urdu, Inggris, dan Belanda meneriakan Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada!

0: Ini suaraku senyap ditelan angin zaman. Tubuh tuaku diberi angka 60.607.318 teronggok sunyi di Museum TNI Angkatan Darat Yogyakarta. Suaraku memang tak terdengar lagi, tapi gemahnya terus memenuhi hati. Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada!
1: Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Fikar Weda. Kita langsung lanjut aja, Ulil.
2: Oke, okay, let's go.
1: Ya. Penampilan berikutnya sudah kita dengarkan puisi. Sekarang kembali ke nyanyi gadis cantik kita di pagi hari ini.
2: Kita panggilkan saja Alia. Selamat.

0: Jadi ingat sebuah film ya, yang juga lokal banget ini filmnya, ya, Laskar Pelangi.
1: Di Belitung ya.
0: Belitung.
1: Belitung. Okay.
0: Ada yang warga Belitung di sini? Gak ada, gak apa-apa.
1: Tapi saya penasaran
0: kita jalan-jalan
1: nih.
0: Jalan-jalan aja ke sana.
1: Oh iya.
0: Ya.
1: Gak jadi penasaran kalau kayak gitu.
0: Tolong disponsorin ya, Bams.
1: Saya udah ke sana.
0: Oh, sombong. Oke lah kalau gitu. Kita lanjutkan lagi nih dialog di hari ini ya. Terkait dengan transformasi konten
1: kreator Indonesia 2026.
0: Ya. Kita mau ke Pak Magin dari perwakilan Hype ya, Bams ya. Silakan, Pak. Kami...
1: Iya.
0: Penasaran soalnya dengan kompetisi yang tadi sempat diinfokan gitu ya.
1: Ya.
0: Ada berhadiah sebesar 2 miliar rupiah. Ini seperti apa sebetulnya Pak kompetisinya?
2: Halo, oke. Jadi program ini ya kita kerjasama sama RRI ya untuk dua peringkat. Ada peringkat regional ya, jadi seluruh regional ya 38 provinsi ya akan dipilih pemenangnya dan akan ditandingkan lagi ke nasional ya. Jadi jumlah hadiahnya itu untuk sementara ya, sementara itu 2 miliar. Karena nanti mungkin setelah ini viral ada brand-brand besar ingin menjadi supporter atau part daripada program ini. Bisa menjadi lebih besar. Jadi kita menghimbau brand-brand besar juga ikut berkontribusi.
0: Oke, jadi harapannya nanti hadiahnya bisa semakin besar.
1: Ya.
0: Berarti ini terbuka untuk semua masyarakat Indonesia ya Pak ya?
2: Ya, terbuka kepada semua masyarakat Indonesia.
0: Dengan kolaborasi bersama dengan RRI.
1: Syarat ketentuannya ada
2: Di kompetisi, di aplikasi juga udah ada.
1: Tinggal ya. Dicek ya.
2: Cara penilaian, cara penentuan, ya,
0: syarat dan
2: ketentuan
0: ya,
2: ya, kategorinya juga ada.
0: Oke.
2: Okay. Semua ada di aplikasi.
0: Jadi kalau misalnya udah download, itu di halaman paling depan sebelum kita masuk, ada tuh flyernya.
1: Oke. Okay.
0: Gitu.
1: Yang 2 miliar rupiah itu ya.
0: Wah, betul. Biasa. Mungkin ada tambahan lagi, Bams?
1: Kalau gitu saya mau ke Pak Desi, ke sebelahnya boleh, izin Pak Desi. Pak Desi, Dr. Desi Albert Mamahit, beliau ini adalah Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia. Betul ya, Pak?
3: Ya, terima kasih. Betul.
1: Baik, Pak, saya lebih ke pengen tahu nih tanggapan Bapak dengan adanya transformasi konten kreator Indonesia. Ini seperti apa, Pak?
3: Terima kasih. Tentunya saya sangat appreciate dan menyambut baik ya adanya event dari transformasi kreator Indonesia. Apalagi ada tulisan kecil di bawahnya, dukung lokal, pindah ke lokal. Nah ini sangat luar biasa sekali karena tadi sudah ada pembicara sebelumnya menyampaikan bahwa harusnya Indonesia benar-benar punya kekuatan di bidang ya konten kreator ya.
0: Ya, Pak. Ya.
3: Nah, karena kalau kita lihat, mohon maaf, kan penduduk Indonesia ini kalau tidak salah ini keempat terbesar di dunia ya. Saat ini kurang lebih 290-an juta penduduknya. Ini sebetulnya sangat luar biasa sekali. Andai kata misalnya kalau dibagi ya, misalnya seperempatnya sajalah. Atau paling enggak misalnya 50 juta orang ikut masuk ke sini, ini akan sangat luar biasa sekali bahwa Indonesia benar-benar bisa berdaulat secara konten kreator di bumi Indonesia. Tadi kan Bapak siapa? Saya lupa.
0: Pak Adi yang terakhir.
3: Adi itu sangat luar biasa sekali. Indonesia masih ada. Nah, harusnya ini juga bisa mentransformasi Indonesia di bidang konten kreator. Jadi saya dalam hal ini bersama kawan-kawan dari Kadin, kebetulan saya sebagai Ketua Komite Bidang Cyber Security dan Infrastruktur Strategis ya. Jadi ya tentu kita beberapa kali berbicara dan berdiskusi dengan Pak Magin dan kawan-kawan dari Hype. Kita sangat mendukung acara ini dan saya berharap ini semakin banyak diikuti oleh ya para pemirsa dan pemerhati konten kreator di Indonesia, dan juga didukung oleh pemerintah, dalam hal ini mohon maaf Bapak Direktur RRI dan pejabat penting di Indonesia,

0: bukan hanya 2 miliar, tapi bisa tambah. Nah tambahnya ini ya tergantung kita semua, tergantung sponsor-sponsor, bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang di sini yang ingin ikut berpartisipasi, marilah kita bersama-sama meningkatkan nilai hadiahnya. Kalau bisa sampai 50 miliar. Pasti bisa. Amin. Lah. Kurang lebih begitu. Terima kasih.
1: Itu dari
2: terima kasih. Terima kasih Pak Desi. Baik.
1: Hadiahnya kalau 2 miliar itu sudah fix ya Pak ya, dan akan bisa bertambah seiring sejalan kalau sponsor banyak masuk. Betul. Dan sudah dimulai ya untuk kompetisinya ya.
2: Sudah dimulai kompetisinya. Ayo.
1: Ayo.
2: Ayo.
1: Belum selesai lihat.
2: Ayo. Oke.
1: Nafsu aja kamu.
2: Iya, mendengar 2 miliar saya langsung semangat gitu.
1: Langsung pengen pindah ke bulan.
2: Enggak mau kerja setahun boleh enggak?
1: Pak, mau mager nih, Pak.
2: digantiin Bams.
1: Baik, kalau gitu kita ke berikutnya ya.
2: Kita berikutnya mau ke Bapak Arif Ilham Adnan.
1: Pak Arif izin.
2: CEO, Chairman and Founder Abdi dan juga Asosiasi Content Creators Indonesia. Wah, ini tepat nih Bams. Langsung ke sini.
1: Oh iya.
2: Kita mau jadi content creator.
1: Iya.
2: Langsung ke bapaknya.
1: Nah, maksudnya mau resign kamu?
2: Enggak Pak, Bams yang bilang.
1: Miss Tam, ulil nih Pak.
2: Pak Arif atau Pak ya, Ilham?
3: Terima kasih.
2: Panggilannya Pak Arif Ilham. Baik. Pak, ini tuh industri kreator kan berkembang sangat cepat ya. Cepat banget. Kayak tiap hari ada aja yang baru gitu ya Pak. Dan menurut Pak Arif sendiri, kompetensi apa sih yang kalau kita mundur ke 5 tahun yang lalu, ini kayaknya belum terlalu penting, tapi sekarang tuh udah wajib dimiliki seorang kreator. Karena teman-teman saya beberapa yang udah jadi content creator gitu ya.
1: Punya kamu?
2: Alhamdulillah ada 1-2 biji mah bang. Handphonenya harus yang ini gitu, karena ada ininya gitu.
1: Okay.
2: Apakah device juga bisa jadi salah satu peran pendukungnya Pak Arif? Atau mungkin isi kontennya justru yang lebih mantep gitu.
3: Oke, sebelum sampai ke sana, mungkin kita lihat dahulu bagaimana digital economy di Indonesia. Jadi kalau kita lihat economic value daripada negara kita ini sekitar 1,5 triliun US dollar. 1% daripada 1,5 itu sekitar 150 billion US dollars. Itu sebenarnya adalah digital economy. Nah disanalah sebenarnya content creator berada. Jadi value-nya besar sekali. Yang sebut tahun lalu hampir tidak ada itu digital economy. Sekarang sudah naik sampai 150 billion US dollars. Sudah mencapai sekitar 10% daripada GDP Indonesia. Nah satu ya. Yang pertama kalau ditanyakan, jadi content creator relevan sekali ya di dalam digital economy. Yang kedua, gadget bukanlah satu hal yang sangat apa ya, critical sebenarnya. Karena hampir semua gadget yang beredar di pasar sudah bisa memproduce konten yang sangat baik dengan resolusi yang tinggi ya, dengan artificial intelligence yang sudah bisa didapatkan almost free. Tetapi yang penting adalah konten. Bagaimana agar konten tersebut menjadi berpihak, tadi Ibu Sarah sampaikan, berpihak kepada negara kita. Bagaimana konten itu trustable? Trustable artinya secara safety, konten itu memiliki safety yang baik. Jangan sampai konten yang kita produksi itu harmful terhadap anak-anak kita, terhadap remaja kita. Gitu kan? Kemudian konten tersebut sustain. Sustain artinya bagaimana kontennya bisa mendukung sustainability di negara kita, yang merupakan bagian daripada strategic intent Bapak Presiden Prabowo. Yang keempat, mempromosikan hal-hal yang baik. Contoh tadi Pak Mamahit ya, tadi dari Kadin, adalah ketua komite tetap mengenai cyber security. Jadi bagaimana caranya konten itu membawa pesan-pesan cyber security kepada masyarakat. Agar bisa menyebarluaskan cyber security culture bagi masyarakat. Jadi tidak hanya pornografi atau hal-hal yang low culture, tapi high culture. Gitu ya. Dapat menjadi contribute.

0: terhadap perbaikan di negara kita dan di masyarakat. Yang kemudian, konten ini juga bisa menjadi way out bagi tekanan ekonomi di banyak negara. Indonesia ini 5,2%, 5,6% pertumbuhan ekonomi. Itu tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja kita. Maka konten creation bisa menjadi way out, bisa menjadi safety valve bagi tekanan ekonomi di negara kita, sehingga teman-teman bisa berkarya, bahkan bisa menjadi pemberi jasa content creator bagi banyak perusahaan yang ingin melindungi reputasinya, for example, ya, atau mendorong produknya ke market. Jadi banyak sekali manfaat. Tetapi semua itu harus berada di dalam satu asosiasi yang memastikan semuanya mendapatkan tata kelola yang baik. Oleh karena itu kita sudah punya asosiasi kreator konten Indonesia. Tujuannya adalah untuk melakukan advokasi terhadap para konten kreator ini, ya kan? Memberikan penyeragaman, ya, kualitas kompetensi mereka. Ya. Yang ketiga, memastikan nilai-nilai baik, ya, dapat dipelajari, diimplementasikan oleh para content creator ini. Jadi tidak hanya make money, tapi make a good thing for this nation. Demikian, terima kasih.
1: Boleh tepuk tangan, boleh. Pak Arif Ilham, ini kalau misalnya sekarang kan sudah ada transformasi content creator seluruh Indonesia nih ya. Apa yang mau disampaikan kepada para content creator terutama dengan adanya hype sekarang?
0: Ini kesempatan yang sangat baik ya. Pertama-tama untuk melatih. Jadi di hype ini tidak hanya ikut lomba-lomba ya, tapi juga melatih mereka, belajar bagaimana membuat konten dengan baik. Secara teknis maupun value daripada konten itu. Yang tadi saya sampaikan harus safety, sustainability, aware safe, security gitu kan. Membawa kebaikan lah bagi bangsa kita. Nah, itu ya. Kemudian dengan adanya pelatihan-pelatihan yang kita berikan ya, bekerjasama dengan Hype, maka akan terbentuklah content creator yang memang memiliki kompetensi, ya, membuat kreasi yang sangat baik, tetapi juga memiliki pemahaman bagaimana konten tersebut untuk kebaikan. Demikian.
1: Baik. Kita lanjut ya Ulil ya. Baik, boleh minta tepuk tangannya dulu buat semangat kita di siang hari ini. Sebentar lagi kita makan siang. Tapi sebelum itu kita tuntaskan dulu.
2: Iya. Kita akan lanjut ke Pak Iwan Piliang, selaku Direktur Pengembangan Konten PFN, juga ini adalah jurnalis senior nih.
1: Ya.
2: Yang langsung terjun ke bidangnya karena emang udah jurnalis dan tahu gitu ya lapangannya seperti apa. Hmm. Pak Iwan, menurut Pak Iwan, apa nih yang bisa membedakan kreativitas anak muda yang punya nilai dan dampak dengan konten yang saat ini viral aja dulu, engage dulu aja, yang share-nya banyak aja dulu gitu Pak, tapi lupa dengan konsep yang ada value-nya juga dan berimpact baik untuk penontonnya.
3: Baik, terima kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya perlu menggarisbawahi kalau saya itu jurnalis berhenti di grup Tempo 89. Jadi sudah lama, kemudian aktivitasnya di dunia kreatif gitu. Saya 94 sudah membuat serial animasi.
2: Cool.
3: Jadi kebetulan juga pendiri Asosiasi Animasi dan Konten Indonesia.
2: Oke. Okay. Tepuk tangannya boleh Bapak Ibu.
3: Nah, Ketua Pokja Konten dan Aplikasi di Kadin. Jadi sebetulnya kalau kita bicara Indonesia, luar biasa itu justru dari budaya, dari seni yang sangat maksi gitu. Dari segi motif batik saja itu apa namanya nggak terhingga gitu. Tapi belum ada super app yang memuat seluruh jenis batik yang sudah digitized. Itu satu. Kedua, kita tidak memiliki venture capital real untuk membooster ekonomi kreatif ini. Saya berteriak selalu, selalu dan selalu di situ. Ketiga, Karena di kemudian ketika sosmed tumbuh, saya banyak juga mengembangkan yang namanya citizen reporter, content producer, bahkan saya menyebut diri content director. Kenapa? Ini kan ranah komunikasi publik. Ketika Twitter baru masuk, saya sudah menyarankan jangan anonim. Ya, karena apa? Twitter itu punya ruh psikologis tersendiri, interaktivitasnya tinggi. Ya, dia bisa membangun trending topic kala itu sebelum diubah Elon Musk. Ya.
2: Yes. Nah,
3: selalu saya diprotes. Anda nggak pro kepada kebebasan. Saya bilang kalau di Twitter kita bisa kok cara kebebasannya itu bikin nama anonim di blog, lalu antara saya Iwan Piliang dengan Abang Bam saling mengenal. Ah, itu si Munaf menulis di blog menurut Bang Bam gimana? Kan ada solusi. Lalu kisruhlah semua ranah sosmed itu. Sekarang baru menyadari, DPR pun sempat mengatakan bagaimana kalau kita jelas identitas. Keempat, seluruh aplikasi sosial media yang ada di negeri kita di luar Hype itu punya asing. Konten produser itu praktis mendapat 7-10% sebagai konten creator. Ini keprihatinan. Ketika di Kadin era Kang Hidayat pertama memimpin Kadin, saya sudah berteriak itu. Boya dilala ada Hype, ya. Harus ada identitas dan buatan lokal. Dukung lokal, pindah ke lokal. Kelima, ruh komunikasi dasar itu ini. Ini, hati nurani, akal, dan budi. Kreasi juga dari sini. Dan kita bisa merambah dunia, laksana kuantan sengingi, satu konten orang pacu jalur, itu billion US dollar kalau kita mempromosikan secara real cost. Dan hari ini saya tadi meneteskan air mata ketika seorang penyair Aceh tampil tanpa rencana, kebetulan kemarin ke kantor kami, dan menceritakan bagaimana Radio Rimba Raya di Aceh sana yang menjahit perjuangan ketika 49. Kalau enggak ada radio itu, kita dicap bangsa ini bubar, Pak, Ibu. Dan alhamdulillah acara ini begitu mengesankan khususnya saya, dan itu konten Indonesia masih ada. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka. Luar biasa. Jurnalis senior beda memang.
2: Beda bagus betul ya.
1: Baik.
2: Dan semakin seru juga karena perlu kita sampaikan juga ya kalau ini adalah sama-sama kita semua di sini sedang membangun ekosistem digital.
1: Ya. Dan tentunya RRI juga sudah berkolaborasi dengan Hype ya selaku platform media sosial, kemudian Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia,
2: Asosiasi Konten Kreator Se-Indonesia, Nada Bumi, kemudian Asia Pacific Broadcasting Union.
1: Dan terakhir ada September nanti akan ada kolaborasi dengan Apple Podcast. Waduh, keren banget.
2: Seru. Jadi semuanya ikut kolaborasi untuk membuat pindah ke lokal juga ya. Jadi dukung lokal, pindah ke lokal.
1: Habis ini saya tutup sosial medianya, pindah ke lokal.
2: Boleh.
1: Tapi kasih tahu dulu, saya pindah ke sini ya, biar pada ngikut ya kan.
2: Oh benar. Kasih kenalan-kenalan dikit dulu gitu ya, teaser-teaser ya.
1: Statusnya pindah ke lokal.
2: Oke, keren.
1: Baik, sebagai penutup di kesempatan siang hari ini, kita mau ke siapa nih Lel?
2: Kita mau ke performance aja kali ya.
1: Performance dulu.
2: Ya, oh baik. Jadi kita tutup di siang hari ini semuanya sudah komplit Bams ya.
1: Oke. Okay.
2: Dan semoga ini juga sudah di-download di handphone
1: Bapak Ibu. Semua handphone Bapak Ibu siang ya. Hari ini.
2: Karena ini sudah tersedia di semua device ya Pak ya. Android dan Apple ya. Sudah bisa digunakan. Ya. Jadi mulai boleh berkenalan, pelan-pelan bikin kontennya ya. Gitu ya. Terus coba ikut deh lombanya. Siapa tahu beruntung ya.
1: miliar di tangan ya.
2: Betul. Dan pastinya untuk semua program transformasi Kreator Indonesia 2026 ini Anda bisa dapatkan informasi lengkapnya di RRI seluruh Indonesia.
1: Baik.
2: Jadi bisa didengarkan di mana saja ya Bapak Ibu, walaupun lagi di Jakarta mau dengerin di Aceh bisa lewat RRI digital ya Bams ya.
1: Yes, tinggal dicari juga boleh di rri.co.id juga boleh, cari aja RRI yang mau Anda dengarkan di stasiun.
2: Betul.
1: Mana gitu ya.
2: Boleh, kita bisa keliling Indonesia dalam genggaman handphone aja ya. Wow. Kalau begitu terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini sudah sama-sama menyaksikan dan menjadi bagian dari transformasi konten kreator Indonesia 2026. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Semoga semuanya lancar sampai nanti kembali ke rumah ya.
1: Ya. Dan atas nama kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ini Motif Muda Kreatif.
2: 94,6 Prodo FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, kita lanjut di santai siangnya di Muda Kreatif. Oke, seperti biasanya. Wis, tadi kita sudah relay ya bersama Prodo Jakarta. Wih. Maaf-maaf nih agak gimana ya? Agak telat dikit gitu ya. Tersambung jumlahnya bersama Muda Kreatif kali ini di program kita ya di Pro 2 RRI Sumenep gitu. Dan kita akan bahas tentang topik yang menarik sekali nih untuk gensi-gensi, terutama untuk Dian sendiri nih pribadi gitu kan, masih muda. Jadi harus benar-benar ekstra lurus gitu ya untuk membenahi ekonomi kita, atau mungkin cuan-cuan yang ada di kantong-kantong kita biar tidak keteteran gitu dengan hal yang tidak penting. Wih. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut nih teman Pro 2, yuk santai siangnya kita akan ditemani sama narasumber kita gitu yang sudah bergabung di live TikTok Pro 2 RRI Sumenep gitu ya. Ada Kakak Muhammad Sofyan Kastir Al Aziz MA ya. Beliau ini perlu kalian ketahui nih selaku dosen ekonomi Uniba Madura gitu, yang akan nanti membahas ya jelas singkat padat gitu ya trik Gen Z ini mengatur duit ya biar enggak boncos kemana-mana nih. Waduh, yuk kita sapa bareng-bareng dulu. Selamat siang nih Kak Sofyan.
3: Halo, selamat siang. Gimana kabarnya? Baik semua.
2: Sehat, alhamdulillah. Kakak juga di sana sehat ya?
3: Alhamdulillah masih stay on
2: sekarang. Ya, mantap deh. Aktivitas juga lancar gitu. Sekarang stay di mana nih? Kok koordinatnya agak beda nih? Ada di ruang kerja mungkin.
3: Lagi di kampus.
2: Wah, mantap. Siap deh. Kak, berhubung kita waktunya sudah agak mepet gitu ya. Kita akan langsung bahas nih terkait dengan topik siang kali ini nih, trik Gen Z mengatur duit ini biar enggak bencos nih. Kayak gimana nih Kak definisinya nih Kak?
3: Sebenarnya kalau kita tentang biar enggak bocor apa enggak ya, itu pinter-pinternya kita itu menggunakan uang. Satu, kita menyisihkan mungkin tidak banyak tapi sedikit dari uang kita untuk kita tapi ya. Tuh, terus kemudian kita itu ketika membeli barang itu benar-benar dibutuhkan, bukan hanya sekedar diinginkan.
2: Setuju. Oke.
3: Itu kemudian setelah itu ada yang namanya pergaulan teman. Kita harus pintar-pintar memilih teman di zaman yang sekarang.
2: Betul, betul.
3: Karena tidak sedikit orang ataupun pemuda teman-teman di luar
2: sana agak sedikit menjerumuskan gitu ya.
3: Nah, terseret akhirnya kebawa suasana. Sehingga kalau kita melihat hal itu, yang sebelumnya tidak mengenal pinjol akhirnya kenal, yang tidak mengenal pay later akhirnya kena. Karena ini kan lingkungan.
2: Iya, betul.
3: Berpengaruh. Terus kemudian ya pinter-pinter kita juga ngatur-ngatur uang sih sebenarnya. Ya. Kalau berbicara tentang itu, balik lagi ke depan tadi.
2: Betul. Lalu gimana nih cara kita untuk hindari nih? Oh, katanya Kak Sofyan sendiri nih banyak sekali nih godaan-godaan gitu yang mungkin tidak bisa terhindarkan gitu ya Kak, nggak bisa kita tolak gitu. Kalau sama sohib atau sama teman dekat gitu, atau mungkin keluarga sendiri yang sering royal kesana kesini gitu ya, ini gimana nih caranya Kak?
3: Sebenarnya gini, kalau kita fokus pada temanya, biar gak boncos itu dalam tanda kutip, Kak.
2: Yeah.
3: Kalau misalkan kita sedang lagi lanjut S2 ataupun S3, jangan bicara uang deh kayaknya kalau udah kena tugas publikasi afiliasi dan lain-lain. Tapi kalau misalkan di luar dari itu ya, di luar dari, oh ternyata ada upgrade nih produknya, backpacknya baru, terus kemudian ini laptop sekarang yang baru anu, beli ini dan lain-lain. Nah, sebenarnya kan itu bukan lagi tentang kebutuhan, tapi keinginan. Kita pastikan dulu aja, kalau tips dari saya, saya selalu memberikan waktu selama 3 hari. Kalau 3 hari saya tetap memikirkan hal itu, berarti itu butuh. Tapi kalau misalkan 3 hari dipikir-pikir lagi
2: dan sudah agak reda keinginannya gitu ya.
3: Nah, berarti ini hanya ingin aja, bukan
2: bukan kebutuhan. Setuju, Kak. Iya sih, sebenarnya sih kadang kita anak muda gitu kurang kontrol gitu ya, kalau melihat barang-barang teman, atau jangankan ada suara godaan gitu, melihat saja kita sudah mau mau memiliki gitu ya. Oke sih, kita beli gitu ya, ketimbang kita itu mengambil hak orang lain. Tapi kalaupun kita beli, kita harus mikir-mikir lagi gitu ya, Kak ya.
3: Harus diulang-ulang lagi.
2: Sebaiknya nih satu sama lainnya harus mendukung seperti apa nih, Kak? Biar tidak sama-sama gimana ya, istilahnya sama-sama ekonominya sehat gitu loh.
3: Nah gini ya, sekarang anak muda rata-rata saya tidak menyebutkan ini sebenarnya, rata-rata pemuda itu semuanya konsumtif. Rata-rata ya, ada yang memiliki usaha, ada kemudian ada yang memiliki warisan yang tidak ada hentinya. Ada ini kita harus petakan dulu. Kalau ngomongnya Gen Z yang benar-benar dia menjadi perintis ya bahasanya, ini perlu dipoles ulang lagi. Karena beberapa pengalaman yang saya temukan, jujur selama saya masa kuliah, uang saya bukan habis untuk beli barang, tapi habis untuk beli kopi di warung kopi.
2: Waduh,
3: gitu. Jadi kalau sehari, insya Allah jika tidak salah, saya kopi itu 3 kali. Tapi tidak merokok. Nah, saya gak merokok. Jadi memang kopi, kalau gak kopi nanti Joshua, kalau gak Joshua nanti ya kopi susu, gorengan, sampai aneh berpikir ternyata yang menghabiskan uang itu di anak-anak kuliah, di anak sekarang, bukan lagi tentang tugas, tapi jajan. Beneran itu.
2: Iya. Lebih besar budget nongkrongnya gitu ketimbang kebutuhan tugas gitu ya, Kak ya.
3: Bener sekali itu. Karena kalau kita di apa namanya, di zaman yang sekarang yang serba teknologi, tugas sudah bukan lagi zamannya di print, bukan lagi zamannya kerja kelompok kesana kemari, kita bisa via Zoom, bisa ini dan itu. Tapi ternyata banyak pemuda yang habis uang itu karena ya kopi.
2: Dari pemborosan ekonomi ini juga bisa merugikan dengan pemborosan waktu juga gitu ya, Kak ya.
3: Otomatis waktu juga terbuang, karena kalau kita ngopi, yang pertama nggak mungkin lah Kak ngopi kita 30 menit.
2: Iya, betul.
3: Kalau kayak saya, alhamdulillah kalau ngopi
2: paling enggak
3: pagi, sore.
2: Gitu.
3: Iya. Ya nggak mau gimana lagi,
2: betul. Mau
3: kadung nggak asik kan, paling menjadi sholat.
2: Siap. Untuk mengubah atau mungkin ya lebih banyak cenderung negatifnya, untuk mengubah pola pandangan atau pola gaya hidup yang seperti itu, kita harus kayak gimana nih, Kak? Harusnya
3: kita harus pertama, oke, balik lagi, kita memang harus saving ya, Pak. Meskipun itu uang jajan dikasih orang tua, kita akan sisihkan meskipun sedikit.
2: Sekalipun itu adalah jatah gitu dari orang tua ya.
3: Ya misalkan sehari 50 ribu. Saya tidak menyalahkan yang boros, enggak. Karena kita enggak tahu, Kak. Dia menghabiskan bensin, dia kemana.
2: Betul.
3: Dia ke rumahnya nenek, ataupun ke rumahnya teman, kelompokan dan lain-lain. Sehingga uang 50 ribu itu kalau misalkan benar-benar buat bensin, ya cukup, Kak. Tapi kan misalkan kita enggak makan.
2: Iya, betul.
3: Malam pulang misalkan. bisa jadi nggak cukup. Kecuali di zaman saya masih bensinnya 4.000, gak.
2: Okay.
3: Sekarang berapa?
2: Betul, betul, betul.
3: Terus kemudian selain disebutkan, kalau tidak penting, ya bisa di rumah membantu orang tua. Jangan menghabiskan waktu yang bisa dibilang hanya sekedar nongkrong, masa nongkrong tiap hari. Boleh lah nongkrong, tapi jangan setiap hari juga. Bantuin orang tua dan lain-lain. Sama kak, saya pun juga di masa waktu saya kuliah masih, anggaplah di umur-umur 20 ya. Itu ya nongki-nongki itu ya bisa sering juga, tapi masih tidak meninggalkan waktu untuk bantu orang tua.
2: Oke.
3: Terus kemudian ada sekarang lagi apa tren-trennya clipper itu loh kak.
2: Iya betul.
3: Yang kita katanya bikin video apa ngambil videonya orang yang lagi tren, minta ibu untuk jadi clipper. Kita juga nanti dapat advan dari sini, adsen dari sini.
2: Oke.
3: Itu sekarang lagi tren itu, dan saya pun juga pengen belajar itu, sampai sekarang juga belum bisa karena iya sibuknya ini kayaknya nggak bisa atur waktu.
2: Daripada keluarnya itu hanya nongkrong percuma, mungkin bisa diagendakan ada taping gitu ya bersama teman-teman gitu ya. Oke, siap, sama-sama keluar bensin gitu ya.
3: Ya sama kita sebenarnya, sama-sama habis bensin.
2: Oke. Nah, jadi bisa dikatakan sehat nih tumbuh kembang ekonomi anak-anak gengsi sekarang ini, bisa dikatakan sehat itu seperti apa nih kak, kira-kira kak, yang mungkin belum begitu paham gitu ya untuk mengelola uang jajan atau mungkin uang dukung gitu ya dari orang tuanya, kayak gimana nih kak?
3: Ini untuk pemuda yang bekerja atau yang tidak bekerja dulu, karena kita ada dua titik di situ.
2: Kalaupun bekerja, tapi kalau susah ngaturnya, ya bisa berabe juga nih kak.
3: Ya, bekerja juga nih. Oke. Okay. Tapi ada ya. Ini riset. Ada yang lebih mengerikan daripada, maksudnya lebih mengerikan mana pemuda yang berpenghasilan sama yang tidak berpenghasilan. Mm-hmm. Karena kalau orang yang berpenghasilan, dia masih punya cadangan utang sekarang, ada yang buat aku bayar.
2: Iya, iya betul. Nah,
3: jadi kemungkinan terbesar pemuda yang menggunakan pay letter dan lain-lain itu memang dia punya penghasilan. Karena dia tahu akan bayar kapan.
2: Iya.
3: Bayarnya cukup enggak. Kadang ada yang blunder lah. Akhirnya gajinya gak cukup buat nutupin.
2: Betul.
3: Nah bagi yang tidak bekerja, ada yang lebih parah lagi. Ketika dia selalu merasa punya uang dan better itu, ataupun PP yang lain jadi tunda, dia bisa dibayarin sama orang tua.
2: Punya banyak macam cicilan lah istilahnya ya kak ya.
3: Nah, akhirnya ke situ.
2: Ini sebaiknya jangan sampai terriset seperti itu gitu ya. Kalaupun sudah punya pegangan atau kerja, apalagi masih belum punya planning untuk pembayaran gitu ya.
3: Nah, itu yang bahaya.
2: Siap nih. Nah, yang perlu ditekankan nih untuk Gen Z saat ini nih seperti apa nih untuk menjadi peluang ekonominya ini tetap sehat gitu kak?
3: Berbicara peluang buat agar nggak boncos maksudnya. Peluangnya kalau sekarang itu besar ya kak dibanding di zaman saya. Kenapa begitu? Banyak sekarang pemuda yang bergerak di dunia UMKM.
2: Nah,
3: yang dulunya UGI itu hanya dibakar. Sekarang ada toppingnya, terus kemudian brand fresh itu yang biasanya pendek sekarang banyak besar ternyata itu diolah dulu. Sebenarnya banyak inovasi banyak. Pembeli kita rata-rata kalau tidak enak itu tidak akan kembali. Artinya hanya mencicipi.
2: Betul. Nah,
3: jadi kalau misalkan jadi pemuda yang ingin menjadi bagian dari wirausahawan, ya silakan benerin resepnya. Yang mau berbisnis di dunia UMKM, ya silakan resepnya diperbaiki. Jangan caranya gini. kadang kalau pemodal sekarang nggak laku aja sehari, dia udah mau tutup gitu.
2: Nah itu dia kan susahnya gitu kan, karena jiwa anak muda atau mungkin darah muda kurang begitu telaten atau sabar gitu. Nah ini yang juga menjadi dasar seseorang atau pelaku UMKM ini kurang begitu memanfaatkan peluang yang ada gitu ya kak ya.
3: Benar itu.
2: Oke.
3: Terus sekarang juga jualan harus kak pakai meja, harus ada lokasi.
2: Betul.
3: Apa udah sosial media.
2: Oke.
3: Artinya kalau hanya jualan malu jualan ya, di jalan nggak laku kan, anggaplah malu lah kita. Saya juga tahu.
2: Ada rasa gengsi gitu ya kak ya.
3: Gengsi dan yang pernah. Gimana kalau kita jualan dari rumah, kita muka nggak kelihatan, pas lagi bikin mau live TikTok atau
2: TikTok,
3: ya suka-suka kita. Jadi akhirnya ada kawan saya juga, dia benar-benar jualan dari nol lewat HP yang alhamdulillah dia sudah punya pekerja sekarang.
2: Wis mantap.
3: Beneran, dia sekarang ada di Jakarta. Kawan saya pas waktu kuliah S1, jadi dia itu cuma jualannya kalau nggak salah saya peci.
2: Waduh.
3: Jadi dia cuma peci aja kan? Dia jualan peci, katanya dia. Ini memang bukan dagangan yang tiap hari laku, tapi orang pasti gitu.
2: Siap, siap.
3: Akhirnya dia jalan, alhamdulillah pekerjaannya sekarang kayaknya ada 5 deh, tapi udah autopilot sih. Jadi dianya jalan-jalan, usahanya jalan.
2: Siap, siap, oke deh.
3: Masih 28. Umur 28.
2: Siap ya, oke. Oke, teman TikTok ini cerita dari kakak barusan ini bukan soal produknya, tapi nilai produksi dan juga produktifnya ini yang bisa dimanfaatkan oleh orang gitu untuk sepanjang masa gitu ya kak ya. Mungkin ini yang menjadi pandangan untuk Gen Z sendiri, gimana caranya kalau misalkan terjun ke dunia UMKM, semisal makanan gitu, buat nuansa yang baru gitu agar tercipta yang nyaman gitu ke depannya gitu ya, bukan yang itu-itu saja gitu ya kak ya.
3: Iya kak, sebenarnya kalau saya sendiri pun juga sambil punya usaha juga.
2: Waduh, kak boleh mungkin kasih keterangan sedikit nih, usaha apa nih yang mungkin bisa dicontoh nih?
3: Sampai detik ini usaha saya yang jalan itu salah satunya laptop.
2: Oke.
3: Terus kemudian adalah untuk kerjasama di bidang jasa, kayak kerjasama di bidang penelitian,
2: siap,
3: bidang survei. Alhamdulillah sampai sekarang jalan, cuman ya sama kayak tadi yang teman saya bilang.
2: Nah,
3: jualan kita tidak jualan beras yang tiap hari laku.
2: Betul.
3: Tapi pasti laku.
2: Siap, oke, oke.
3: Sesuai sampai detik ini itu jualan saya laptop dari saya semester 7 kak.
2: Oke. Okay.
3: Sampai sekarang.
2: Mantap sekali nih. Nah. Jadi untuk para Gen Z yang ini ya di bidang atau juga bakatnya ada di IT, ilmu teknologi, nah ini juga bisa dimanfaatkan karena tidak menutup kemungkinan teknologi yang berkembang saat ini bisa lebih pekat lagi ke depan gitu ya kak ya. Oke, dan orang bisa juga makin banyak gitu yang membutuhkan alat-alat itu, baik itu komputer, laptop dan lain sebagainya gitu ya kak ya.
3: Dan ini lagi kak, saya ketemu sama salah satu mahasiswa. Dia ingin bekerja di tempat usaha saya.
2: Oke.
3: Okay. Saya tanyakan lagi alasan kamu kerja di tempat saya apa?
2: Betul, betul.
3: Iya, saya sebagai pulang-pulang keluarga pak.
2: Oke.
3: Saya ingin benar-benar belajar pak tanpa harus minta orang tua pak.
2: Siap.
3: Alasannya lugu. Tapi kak, itu dia belum bekerja. Saya kasih ini ada ini bikin ini ya. Analisis data ataupun apa, review artikel dan lain-lain, kerjaannya beneran.
2: Oke. Okay.
3: Karena saya lihat
2: sangat maksimal gitu ya.
3: Ternyata saya tanya memang berangkat di ramen baru.
2: Oke.
3: Okay. Jadi beda kan.
2: Siap.
3: Jadi, background setiap pekerja ataupun pemuda sekarang itu sangat menentukan beneran itu.
2: Iya betul.
3: Kalau semuanya terbaik ada di masa kecil,
2: betul.
3: Dengan berharap ketika di masa tua dia akan sama kondisinya dengan
2: persoalan
3: itu.
2: Oke, bisa ditarik kesimpulan nih, bukan tulang punggung dijadikan alasan, malah nanti dapatnya gaji jadi tulang punggungnya si kopi nih ya.
3: Bener itu.
2: Siap deh.
3: Itu, oke. Ya tetap orang tua.
2: Iya, iya.
3: Orang tua tetap ngasih, ya meskipun nggak seberapa lah. ya syukur-syukur siap. Kalau udah ada rezeki lebih ya kan.
2: Betul, betul.
3: Ajak makan bareng. Ya mungkin itu simpel tapi tidak semua anak
2: bisa. Iya. Betul-betul sekali Dika. Kalau kita dapat budget dari orang tua atau mungkin kita dapat uang jajan, mungkin kita bisa regulasi lagi gitu untuk menjadi hidup mandiri gitu dalam berekonomi gitu ya Kak ya. Itu siap deh. Oke.
3: Ini juga mahasiswa saya bergabung Kak.
2: Gimana?
3: Ada mahasiswa saya juga bergabung di sini.
2: Oke, iya benar-benar. Oh, mulai tadi nih nggak sempat nyapa-nyapa nih teman-teman di TikTok dari saking serunya nih kakak nih pengalamannya santai tapi berkesan gitu. Nah, ini dia ya teman-teman Pro 2 yang mungkin bisa dijadikan inspirasi untuk muda kreatif siang kali ini. Ada Mas Rifki Akbar ini, makasih banyak ya. Ada Mbak Nana yang sudah bergabung mulai tadi. Waduh. Iya deh, Kak, mungkin bisa disimpulkan untuk menjadi closing statement nih jumpa kita di siang kali ini muda kreatifnya terkait tema kali ini nih Kak, boleh.
3: Oke, closing statement pada hari ini dalam acara pemuda NC yang tidak apa tadi, bocos ya. Jangan pernah, pertama harus untuk validasi akan memperoleh barang yang baru.
2: Iya.
3: Yang kedua, jangan mudah terpengaruh oleh hal-hal di lingkungan sekitar yang mengakibatkan fatal. Yang ketiga, silakan filter lingkungan dan teman.
2: Oke. Itu cukup. Siap deh. Terima kasih banyak deh untuk muda kreatifnya terkait keterangan dari topik siang kali ini nih Kak Sofwan. Yang mudah-mudahan nanti teman-teman di TikTok ini juga bisa mencontoh dari sosok inspiratif gitu yang sudah diberikan sama Kak Sofwan-nya gitu ya. Nah gitu dong, kalau mau jadi Gen Z yang gak mau sulit ya untuk diatur duitnya, maka jangan sampai.
3: Ini juga yang satu ini yang Rifki Akbar, dia juga punya usaha kok
2: Kak. Oh gitu, ini berkat inspirasi dari Kak Sofwan sendiri.
3: Dia dari pengalaman hidupnya katanya.
2: Wah mantap sekali deh. Ya mudah-mudahan.
3: Tapi udah sarjana, udah baru lulus.
2: Mudah-mudahan semuanya pendengar dan juga yang sudah bergabung ini menular juga gitu ilmunya ya Kak ya, dan juga rezekinya. Oke, okay. Kak Sofwan, terima kasih banyak. Selamat beraktivitas. Di lain kesempatan kita suka kembali ya Kak, bagi-bagi juga tipsnya ya.
3: Oh iya, tinggal kabar-kabar saja, kontaknya kan
2: sudah. Oke, okay, mantap deh. Selamat siang. Assalamualaikum Kak Sofwan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
2: Siap. Oke. Okay. Nah, teman Pro 2 itu tadi ya, kita sudah ngobrol-ngobrol banyak nih. Enggak banyak sih sebenarnya, sedikit tapi simple dan juga padat jelas gitu ya, untuk menjadi pemuda yang kreatif dan juga produktif agar ekonomi kita itu tidak boncos. Waduh, yang pasti untuk kalian nah benar-benar harus punya inspirasi dan juga edukasi yang mantap gitu, dan prinsip untuk membenahi tarif ekonomi kita gitu ya sedini mungkin. Oke, kita lanjut lagi masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produa sayang, Produa santai siang.
1: 94,6 Prodo FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan lanjut, oke? Terus untuk kalian yang masih setia bersama kami, jangan lepaskan frekuensinya karena dunia olahraga seperti biasa kami akan hadirkan ke kalian semua.

0: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Produce sayang.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Nah, informasi yang kedua di seputar dunia olahraga, teman-teman berdua ya, sanksi supporter Hawaii dicabut. PNSSI Jatim sambut positif pencabutan sanksi terkait laporan supporter

0: Yang kebijakan tersebut harus dibarengi dengan kesadaran seluruh supporter untuk menjaga sikap selama berada di stadion maupun ketika melakukan perjalanan menuju kandang lawan dengan menjunjung tinggi sportivitas serta tidak mengganggu keamanan dan juga kenyamanan masyarakat.
1: Ya tentunya ini kabar baik buat kami para supporter, baik itu supporter Madura ataupun supporter-supporter yang lain. Dan

lapor kepada Kemenpora apabila menemukan adanya pemotongan hak dalam proses penyaluran dana. Asian Games 2026 akan berlangsung di Aichi dan Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

0: rata. Efeknya itu bisa nempel sampai kita remaja, bahkan bikin resiko gigi kita itu rusak jadi lebih tinggi 3,8 kali lipat saat dewasa. Serem kan? Bayangin ya, lubang di gigi susu dulu itu bisa ninggalin warisan jelek buat gigi permanen kita sekarang. Apa aja dampaknya? Yang pertama, percaya diri yang hancur. Senyum jadi gak pede karena gigi jelek atau bahkan patah. Terus social life itu terganggu, bisa bikin napas gak sedap. Terus masa depan mahal. Gigi yang rusak parah dari kecil bisa bikin kita harus bolak-balik ke dokter gigi dan bayar perawatan yang gak murah. Tapi kita bisa putus rantai ini mulai sekarang. Yuk! Yang pertama, sadar snack. Kurangi camilan manis lengket dan juga minuman soda, ganti dengan yang lebih sehat. Terus yang kedua, rajin dan tepat. Sikat gigi 2 kali sehari dengan pasta berfluoride ya, terutama setelah sarapan dan sebelum tidur. Terus juga jangan lupa untuk cek rutin, jangan menunggu sakit. Periksa ke dokter gigi setidaknya 6 bulan sekali buat deteksi dini. Nah ingat ya, menjaga gigi itu investasi buat senyum pede dan kantong kita di masa depan. Ayo sayangi gigi kita.
1: Tune in FM 94,6 RRI Produs Sumeneb.
2: Nah, di sini kita masuki informasi yang keempat nih, teman Produa ya, masih di dunia olahraga. Daniel Martin target semifinal China Master 2026. Ganda putra Indonesia Daniel Martin menatap turnamen China Master 2026 dengan persiapan yang cukup baik. Ia juga memiliki target pribadi mencapai semifinal, meskipun ia juga bertekad berusaha menjadi juara di level Super 750. Kemenangan di turnamen sebelumnya menjadi motivasi untuk meningkatkan kepercayaan diri. Daniel dan Leo belajar dari kekalahan di Indonesia dan Macau dengan komunikasi lebih baik. Dua kali juara tahun ini menjadi motivasi untuk mengejar ketertinggalan dari pasangan lain tentang chemistry dengan Leo setelah dipasangkan lagi. Daniel juga menekankan pentingnya komunikasi dan pola permainan. Untuk Asian Games, Daniel fokus ke China Master terlebih dahulu. Ia juga bertekad memberikan yang terbaik di setiap turnamen yang diikuti. Dengan komunikasi dan pola permainan yang terus diperbaiki, teman Pro 2, Daniel optimis meraih hasil maksimal. Semangat juang ganda putra Indonesia terus berkobar untuk kebanggaan bersama. Oke, kita ikuti informasi yang terakhir nih. Tim bola voli putri Universitas Wiraraja Unija Sumeneb sukses mengamankan posisi runner-up dengan kejuaraan bola voli PBVSI Cup 1 se-Kabupaten Sumeneb yang berlangsung di lapangan Protek Campur Barat Ampunten. Gelar juara dua turnamen diraih usai tim putri Unija harus mengakui keunggulan tim Angkasa Sarongki dengan skor akhir 1-3 di partai puncak. Pembina UKM voli Unija Sumeneb Isyanto mengaku hasil ini membanggakan karena melampaui target awal yang dipatok ke pihak kampus, karena awalnya hanya memprediksi tim putri mampu menembus babak keempat besar, namun justru berhasil melaju hingga partai final.
3: Ya tentunya ini kabar baik buat kami para supporter.
4: Nah ya, terima kasih sih kepada tim putri yang sudah berjuang sampai ke final ini ya. Dengan pencapaian ini ya, kita perlu syukuri dan kita sangat bangga karena perjuangannya teman-teman itu sudah sangat luar biasa, bisa sampai ke final yang bersaing dengan klub-klub kuat yang lain dari Kabupaten Sumeneb itu sendiri. Ya walaupun kita sudah masuk di final ini ya, jangan istilahnya jangan berleha-leha lah, karena mendapatkan juara ya nggak mungkin bisa seperti itu lagi kan, berjuang kata pelatihan.
2: Atas pencapaian tersebut, Iswan Isyanto juga mengapresiasi tinggi kerja keras para atlet yang telah berjuang maksimal melawan klub-klub tangguh se-Kabupaten Sumeneb. Pihaknya pun juga berpesan agar para pemain tidak cepat berpuas diri dan terus mengasah kemampuan demi mempertahankan sekaligus meningkatkan prestasi di kejuaraan mendatang pada ajang PBVSI Cup 1 ini. Dan Udija Sumenep juga menyertakan dua perwakilan, yakni tim putra dan tim putri. Sayangnya langkah tim putra harus terhenti di lebih awal babak 16 besar setelah ditaklukkan oleh klub Libas Desa Keles Ampunten. Nah teman berdua, sekiranya sampai di sini dulu nih kebersamaan kita di berita-berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep, ya khususnya di Pro 2 yang nantinya akan selalu hadir Senin hingga Jumat ya. Terutama kalian semuanya, jangan lepaskan frekuensinya, tetaplah di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Bro Dua sayang, Bro Dua santai siang.
1: Oke, teman Pro 2, kita bahas dan juga menguak ya, rumah idaman Gen Z ya. Jadi kompak, canggih dan ramah lingkungan. Nah, di sini generasi Gen Z bukan lagi sekedar penonton

nah identitas modern mereka gitu. Jadi di sini Gen Z terbaik pada properti yang terjangkau, strategis, serta juga mendukung gaya hidup. Ini tak hanya itu saja gitu, karena lebih memilih apartemen atau juga rumah kompak di perkotaan dibandingkan rumah tampak besar di pinggir kota gitu. Alasannya kenapa? Utamanya adalah aksesibilitas dan juga konektivitas yang terjangkau dan memadahi gitu, kayak ujar Hendra. Nah, di sini mengutip tipe hunian idaman Gen Z. Salah satunya adalah apartemen

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri, dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: RRI Prodia Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Nah, jadi teman perduan CEO PT Property Lady Service Indonesia, ya Hendra, yang juga tadi mengungkapkan bahwasanya agensi ini ya tertarik pada properti yang terjangkau gitu. Kemudian disertai dengan strategis mendukung gaya hidup mereka gitu. Nah, jadi apartemen kompak ini adalah sebuah desain minimalis dan juga multifungsi yang sangat disukai oleh Gen Z gitu. Mereka ini terobsesi dengan tata ruang yang terbuka dan multifungsi karena fitur yang wajib ada ya, atau sistem jembatan furnitur ini disertai dengan teknologi pintar gitu. Nah, untuk efisiensi ruang dan juga kenyamanan. Ukurannya pun juga ya relatif gitu, mulai dari 21 sampai 36 meter persegi gitu loh guys ya. Jadi mereka ini membangun rumah dengan ukuran segitu sangat mudah dijangkau, ujarnya gitu. Nah, selain itu pula ya, halaman kecil untuk taman mini, desain modular untuk ekspansi, dan juga fasilitas komunal seperti taman bermain atau juga jalur jogging, ini harus ada gitu ya menurut tipe dari Gen Z. Nah, tawaran hunian misalnya di kawasan strategis juga dilirik nih oleh

Gen Z, terutama yang terintegrasi dalam pusat pembelanjaan, kafe, dan juga co-working spa. Ini yang menjadi pilihan lokasi dari rumah hunian Gen Z gitu. Nah, ada sih beberapa kawasan seperti SCBD Sudirman atau Kepala Gading. Nah, itu juga merupakan lokasi favorit loh untuk generasi Gen Z gitu. Karena kenapa? Fasilitas seperti gym, kolam renang, dan ruang komunal untuk networking. Ini desain biofilik yang juga mengedepankan koleksi dengan alam akan menjadi pertimbangan utama oleh para Gen Z gitu. Jadi Gen Z ini juga sangat peduli pada kesehatan mental fisik gitu. Kemudian disertai dengan lingkungan yang nyaman. Karena mereka mencari properti dengan elemen sustainability ya, atau ventilasi alami. Kemudian juga disertai dengan panel surya, material ramah lingkungan, kemudian juga fasilitas wellness atau ruang yoga meditasi, taman hijau. Ini menjadi faktor pendukungnya dari rumah idaman para Gen Z. Wih. Gimana? Kalau Gen Z sudah punya model seperti itu, ya so pasti ya untuk para gen-gen sebelumnya ini pasti juga mengikutin gitu ya, perlu juga didukung. Karena kenapa? Konsep ini adalah populer di kalangan pekerja lepas dan juga profesional muda gitu. Dan juga bisa mengutamakan komunikasi dan juga kolaborasi. Ya, seperti itulah gitu ya. Jadi ada sih beberapa pilihan-pilihan utama gitu dari para Gen Z terkait dengan rumah impian mereka di generasi kali ini ya. So pasti itu kalian semuanya, yuk kita nikmati lagi nih lagu-lagunya, kita lirik lagi di playlist, ada Fortuna juga, kemudian ada Malu-Malu Tapi Nyaman dari Leodra. Kangen ya sama lagunya Leodra? Oke deh, nantikan saja deh.

0: ini terasa nyaman, atau juga area komunal ini di dalam kawasan hunian ini menjadi daya tarik tersendiri. Karena rumah anak muda ini terbuka untuk koreksi, baik dengan tetangga, komunitas, maupun juga dunia sekitarnya gitu. Jadi hunian Gen Z tidak hanya mencerminkan selera estetika anak muda masa kini, tapi juga menjadi fondasi gaya hidup yang berkualitas tentunya ya, standar lingkungan dan juga penuh makna gitu. Oke, sejauh ini kalian paham semua ya, mungkin ini bisa menjadi referensi kalian ya sebagai Gen Z untuk memilih rumah idaman yang nyaman buat kalian gitu. Ya deh. Oke, di infotainment kali ini nih bisa dia cukupkan saya di sini dulu gitu ya. Karena bagi kalian yang masih kelayapan di luar-luar nih atau mungkin aktivitasnya masih di luar, boleh silakan merapat ke musola yang dekat atau masjid yang terdekat. Atau mungkin kalian bisa pulang dulu nih, mandi ya, bersih-bersih, kemudian persiapan sholat. Sholat apa coba? Sholat asar dong. Karena sholat asar nanti kami segera kumandangkan adzan asar di pukul 14.53 menit ya. Habis itu kalian boleh deh silakan lanjut aktivitasnya di sore hari gitu ya. Tapi so pasti untuk kalian tetap ya berinteraksi dan juga berkomunikasi dengan frekuensi kita ya di Pro 2 FM, oke?
1: Okay? Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
5: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
4: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
5: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
6: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
7: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro2 pernah kepikiran gak sih coklat yang sering kamu makan itu asalnya dari mana? Jawabannya kakao. Kakao adalah buah bernama Theobroma cacao yang bijinya difermentasi dan dipanggang sampai akhirnya jadi coklat. Tapi yang jarang orang tahu, kakao mentah itu ternyata termasuk superfood loh. Di dalam kakao ada antioksidan tinggi, salah satunya flavanol yang bantu nurunin tekanan darah dan bikin pembuluh darah kerja lebih optimal. Artinya jantung lebih sehat. Terus serat dalam kakao juga jadi makanan buat bakteri baik di usus. Kalau pencernaan sehat, badan juga ikut enak. Lagi sering stres, coklat hitam bisa bantu ningkatin mood karena flavonoidnya bikin pikiran lebih rileks. Gak berhenti di situ teman Pro 2, kakao juga bantu fungsi otak loh, dari fokus sampai daya ingat, bahkan bisa nurunin risiko diabetes tipe 2. Jadi mulai sekarang, kalau ngopi atau ngambil coklat hitam, ingat ini bukan soal enak, tapi juga investasi buat kesehatan. Jangan lupa tetap dengerin Pro 2 Smart Up melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.go.id.
1: Pro 2 Sayang, your entertainment update.

Oke, teman perudua yang berbahagia, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 14:52 ya. Untuk kebersamaan kalian semuanya yang beraktivitas di luar sana, break sejenak karena akan kami segera kumandangkan adzan asar untuk kawasan Sumenep dan sekitarnya. Tentu kalian semuanya selamat menunaikan ibadah sholat asar. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Siapa yang hatinya yakin kepada Allah, maka hati itu akan digenggam oleh Allah. Dan Allah kalau menggenggam hati hambanya, tidak akan mungkin membuat hati itu kecewa. Pasti Allah bawa yahdi qalbah, diarahkan oleh Allah kepada kebaikan-kebaikan, diarahkan kepada hal-hal yang baik ketika kita percaya kepada Allah. Sehingga ketika Allah ngasih satu ketentuan dalam hidup kita, ah udah, kan Allah yang menentukan ini, ya udah percaya aja. Apapun yang ditentukan Allah, kita ikut. Dan apapun kehendak Allah, kita terima. Karena selalu ada kebaikan di dalam setiap pemberian Allah, walaupun pemberian itu hal-hal yang tidak kita sukai. Yuk kita belajar terima kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Percaya sama Allah, jangan ragu sama Allah, serahin aja semua urusan kita kepada Allah. Pokoknya kalau udah ada kata Allah, udah beres semua urusan kita, insyaallah.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: 2.
1: Selamat sore.
2: Salah aja.
1: Iya emang kayak gitu modelnya. Modelnya.
2: Enggak enak.
1: Enggak enak kan? Sadri dari dulu pas Kak Siara sama Kak Indah duduk di situ emang kayak gitu. Pekel-pekel sakonik gitu kan ya.
2: Jadi aku beli sendiri.
1: Oke, oke. Kita bahas dulu info ya. Pro 2 ya. Ini dari Garam, informasi dari Garam teman Pro 2. Jadi trik matahari ini menjadi berkah bagi para petambak garam di Sumenep. Karena sekarang udah musim panas nih, di musim kemarau, hamparan tambak ini mulai dipenuhi kristal garam yang dipanen secara

0: Ini ya, kristal-kristal putih, bukan itu.
1: Bukan, oh ya ini ya. Ada infonya.
0: Apa?
1: Satres Narkoba Polres Sumeneb mengungkap kasus dugaan kristal putih.
0: Nah.
1: Jenis sabu narkotika Mampro 2 di pelaksanaan dalam pelaksanaan operasi tumpas narkoba Semeru.
0: Mm-hmm.
1: Ini pengungkapannya dilakukan kemarin sekitar sore-sore gitu.
0: Okay.
1: Di sebuah rumah di Desa Pangarangan, Kecamatan Kota Sumeneb. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial HBG. Oh, bukan MBG ya?
0: Bukan.
1: HBG.
0: Itu H.
1: 55 tahun, ya Allah, Pak. Udah.
0: Pak udah tua, Pak.
1: Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan dua paket plastik klip berisi diduga sabu dengan berat bersih keseluruhan sekitar 4,28 gram yang berada di tangan kiri dan di saku pakaian tersangka.
0: Aduh, Pak, sebenarnya kamu udah tua, Pak, ya, 55 tahun, Pak.
1: Emang kalau muda gak boleh?
0: Gak boleh, iya. Biasanya usia ini dekat dengan masjid gitu, Pak, zikir, sholat gitu, Pak, ya. Mendekatkan diri, Pak, jangan gitu.
1: Pak, denger, Pak, ini dinasihatin nama yang muda, Pak. Oke, informasi terakhir dalam Pro 2 Madura United memastikan seluruh pemain asingnya telah bergabung dalam persiapan menghadapi Super League di musim 2026-2027. Kedatangan Lulinha menjadi angin segar bagi tim berjuluk Laskar Sapi Club menjelang bergulirnya kompetisi. Manajer Madura United Umar Wahdin mengatakan kehadiran Lulinha ini membuat komposisi pemain asing tim kini lengkap mengikuti latihan.
0: Yes.
1: Dan kondisi ini dinilai penting untuk membantu pelatih mematangkan persiapan tim.
0: Dan semoga di Madura United ini di tahun 2027 ya, di Super League ini bisa
1: naik kelas
0: dan memuncaki klasmen.
1: Jabatan apa naik kelas sih?
0: Bukan naik jabatan, Bos.
1: Iya, maksudnya dari
0: naik klasmen.
1: Oh iya, benar, Bos.
0: Iya kan, teman Pro 2.
1: Dan kamu bisa update-update informasi tentang Madura United juga kalau kamu itu pecot mania.
0: Pecot mania.
1: Apa?
0: Salah.
1: Fansnya apa?
0: Itu pecot mania Pamekasan.
1: Iya, ini apa?
0: Madura United itu lupa sudah. Apa ya? Iya, saya namanya.
1: Laskar Sapi Club. Kamu bisa ulik-ulik progresivitasnya grup Madura United ini di rri.co.id.

0: 3M. Madura, Madura, Madura.
1: Madura, Madura, Madura, masih bareng Sandri.
2: Kayak itu.
3: Oh iya, biasa kan. Sandri mau nyoba versi baru.
2: Service remote.
1: Bukan. Oke, teman Madura masih bareng Sandri. Dan ada Kak Ari Kirana yang langsung dari Jakarta, langsung datang.
2: Siapa? Indah.
1: Iya, udah kayak Indah ya. Oke, teman Pro 2. Sandri mau ngajak kalian di TTM ya.
2: TTM dulu, TTM dulu ya. Pro 2, ada yang harus kamu tebak bahasa Maduranya.
1: Pulang.
2: Boleh.
1: Salah, Bos. Salah, Bos.
2: Bahasa Maduranya pulang.
1: Iya.
2: Boleh, mau udah bahasa Madura ya.
1: Mole itu kan kasarnya.
2: Ini kita
1: bahasa halusnya.
2: Bahasa halus, Enki Punten ya.
1: Enki Punten. Udah kan ya.
2: Enggak, ini Enki Enten.
1: Apa nah?
2: Enki Enten ini.
1: Ini jawabannya Enki Punten. Bahasa halusnya.
2: Enki Enten itu. Enki. Diawali dengan huruf apa?
1: P.
2: P. Kalau Enki Punten G.
1: Apa coba kalau Enki Punten?
2: Cooper.
1: Oh iya.
2: Cooper ke ada.
1: Itu kan lebih.
2: Iya.
1: Halus terakhirnya
2: Enki
1: itu ya.
2: Enki Enten ini mah.
3: Oh, Enki Enten.
2: Diawali dengan huruf
1: P.
2: P. Terus?
1: Di kota keempat ada E. 5-6 ada MA.
2: Men. Oke.
1: Men.
2: Itu lo ya, Pro 2 ya.
1: Nah,
2: kalau kamu bisa jawab dengan Pro 2 langsung aja ke WA-nya kita di
1: 0853-3489476. Atau juga bisa langsung di IG kalau misalkan sekarang. Kalau sekarang scroll dapat TTM kita langsung jawab.
2: Yes, atau di aplikasi RR Digital ya.
1: Betul. Oke,
2: sebelum lanjut ke Madura-Madura-Madura yang lain sama Pro 2, kita mau spill sebuah budaya Madura yang
1: apa?
2: Entah ini kalau pernikahan modern masih dilakukan atau enggak ya?
1: Kalau Sandri, kalau di Kalengat ya, ngalamin ini tapi namanya beda.
2: Namanya apa? Lupa dia.
1: Lupa, soalnya kan 2017.
2: Oke.
1: Gitu.
2: Ini namanya Ceng Manto.
1: Bukan On Ceng Manto, bukan ya?
2: Bukan.
1: Ini Ceng Manto.
2: Ceng Manto.
1: Kalau On Ceng Manto kan
2: mungkin karena itu disingkat di On Ceng Manto mungkin aslinya.
1: Onceng Manto kan biasanya itu dari pihak perempuannya itu sama keluarganya ikut ke rumah suami. Tapi enggak, ini cuman
2: ini cuma main ya.
1: Cuman istrinya aja.
2: Iya,
1: habis
2: main,
1: pernikahan.
2: Jadi Ceng Manto ini banyak dilakukan di pedesaan di Bangkalan 52 yang berkaitan dengan penyambutan menantu perempuan ketika memasuki keluarga suaminya gitu. Dan yang bikin menarik itu adalah banyak banyak
1: apa?
2: Prosesinya dan produk budaya yang lain di ritual ini.
1: Ritual-ritual ya.
2: Ada misalnya kepala kambing disiapin itu, ikan
1: tetel,
2: bandeng.
1: Tetel. Aduh, ini makanan paling enak nih, sumpah paling enak.
2: Enggak suka.
1: Paling enak banget sumpah kalau tetel ini. Nanti masih suka sampai sekarang.
2: Terus jajanan pasar.
1: Talam
2: sendok sampai ritual yang disebut tek-tek-tek.
1: Bukan,
2: jadi bukan sekedar acara mantu datang makan-makan selesai, enggak gitu. Ada pesan sosialnya di situ,
1: apa?
2: Yaitu memperkenalkan pengantin perempuan tersebut sebagai anggota baru keluarga besar di keluarga besar suaminya dan membangun hubungan antara dua keluarga gitu.
1: Tapi kalau dibaca dengan perspektif modern ya teman berdua, ini sebenarnya menarik gitu loh. Karena apa ya, pernikahan Madura itu tidak hanya dipandang sebagai hubungan dua individu, tetapi juga sebagai proses
2: perkawinan dua keluarga. Jadi ada semacam social onboarding tradisional gitu.
1: Oke. Contoh misalkan nih ya, Sandri sama Kak Enda nih nikahan nih. Nah, jadi Kak Enda itu habis acara resepsi, Kak Enda tuh main ke Sandri.
2: Iya, ke keluarga besarnya.
1: Ke keluarga besar Sandri gitu. Nah, kalau di Kalengat itu kalau pas main dulu Sandri ya, iya cong kakek beong kosa parao.
2: Dikasih gitu. Ampau.
1: Dikasih uang, iya.
2: Oke.
1: Dari bapak, ibu, saudara sendiri, Pak Le, Bu De.
2: Kaya langsung kaya ya.
1: Kaya.
2: Dan mereka udah habis banyak buat kami ya.
1: Iya.
2: Wah kacau.
1: Sandi dapat hampir 3 itu.
2: 3 apa?
1: 3 juta.
2: Oh, kirain 3
1: M. Sandi aja ya.
2: Oh iya.
1: Iya.
2: Istri lain lagi.
1: Oh di kalian itu teman berdua. Makanya Kak Indah itu kalau mau nikah lagi, sorry bukan nikah lagi. Kalau mau ini ya, kalau kalian nanti pulangnya dapat uang banyak sumpah.
2: Enggak, itu kasihan beban buat mereka.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: PPM Teka-teki Madura.
1: Dan yang udah komentar, terima kasih banyak teman Pro 2 ya, udah memberikan waktunya di RRI Pro 2 untuk menjawab TTM kita. Yang sudah scroll-scroll terus langsung komen, terima kasih banyak. Ada Kak Rindi, ada Kak Kiki, dan juga ada Kak Selvi yang udah berkomentar sore ini, Kak Indah.
2: Komentarnya di TTM. Apa?
1: Komentarnya katanya itu untuk TTM-nya, kata pulang dalam bahasa Madura, Paliman.
2: Paleman.
1: Paleman.
2: Itu baru Engkinten.
1: Kinten. Tadi baru tahu sih bahasa Engkipunten. Engkienten.
2: Nja iya.
1: Nja iya.
2: Buletika.
1: Buletika apa itu?
2: Wula panika.
1: Itu maksud apa? Maksud apa? Itu
2: tapi emang iya, bule.
1: Itu.
2: Bule tika.
1: Nah, kalau bule tika ya ada bahasa
2: iya,
1: itu.
2: Makanya.
1: Kadang-kadang seumuran Sandi itu juga menggunakan bahasa itu.
2: Masa?
1: Iya, di kalengat. Iya kan?
2: Itu biasanya
1: dari saking akrabnya gitu loh.
2: Enggak.
1: Contoh gini, ke Kak Enda ya. Anggap saja Kak Enda sama Sandi kan satu akrab ya, satu angkatan gitu ya. Padahal mulia, dah. Ini kok pun malam, tiga tak lora bule, kayak gitu.
2: Itu biasanya dipakai dari mertua ke mantor.
1: Ke mantor, iya ya kan? Nah, itu sumpah nih, sambil sumpah nih. Emang ada di kalangan kayak gitu. Sandi sama teman Sandi sampai sekarang pun segeng lah gitu. Di kalangan itu kayak gitu.
2: Wah, kalian punya.
1: Jadi kalau lora woi, Pe.
2: Penyalahgunaan bahasa untuk ke bahasa kalian ini.
1: Nah, tapi kalau bahasa itu dari mertua ke mantu.
2: Iya. Yeah. Tika, gula tika. Tapi kalau mantu ke mertuanya tetap
1: Engkipunten. Engkipunten gitu. Tapi kalau yang ini apa? Engkinten.
2: Engkinten itu.
1: Paleman.
2: Pertengahan.
1: Bukan Engkipunten, Engkinten, Jaya. Baru tahu barunya ada.
2: Jaya itu paling bawah.
1: Iya pak,
2: sengkobena.
1: Paling kasar lah ya.
2: Iya.
1: Paling kasar ya. Oh ini berarti ini menengah.
2: Yeah. Middle.
1: Oh middle. Oh berarti kalau ini height-nya ini berarti ya?
2: Enggak, itu middle.
1: Bah enggak, maksudnya kalau engki punten height-nya.
2: Iya, yeah, high end.
1: Oh. Ya udah berarti ini ada Kak V juga yang jawab. Paleman.
2: Wah benar ya.
1: Pulang.
2: Ya udah, thank you ya semuanya yang jawabannya ya, benar.
1: Berarti dari TNT ini Sandi nambahin mau nih. Beneran baru tahu. Engkipunten. Kalau Jaya iya tahu.
2: Apa deh?
1: Berarti Sandi bodoh ya.
2: Berarti kamu tidak belajar bahasa Madura dengan
1: belajar bahasa,
2: sama
1: bahasa
2: SMP.
1: Belajar bahasa Madura tapi cuma taunya Engkipunten.
2: Tidak.
1: Oh Engkipunten ya udah deh. Makasih banyak ilmunya ya, kakak ya.
2: Iya, sehat-sehat ya buat yang kalian jawab komentar ini kita tetap kita sore ini.

0: Ceria, cerahin soremu bareng Bro Dua.
1: Baby, I'm a monster.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu gak sih? Sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
6: Wherever I go, whatever I do. Wherever I go, whatever I do.

0: 4 sore atau jam 16 sore, Sandri sama Kak Indah akan mengikuti
1: mudah.
0: Kok mudah?
1: Ceria.
0: Oh,
1: apa?
0: Berjaringan.
1: Iya.
0: Sore ceria.
1: Oh iya, sore ceria berjaringan toh Pro 2.
0: Iya. Yang sekarang akan disiarkan langsung dari RRI Malang.
1: Pro 2 Malang.
0: Dari mana muda ceria, muda ceria ini mana bos?
1: Iya Indah, soalnya
0: gabungan
1: Indah masih
0: ya?
1: muda dan ceria gitu, jadi muda ceria.
0: Emang kalau udah sinar emang alasannya beda-beda banget gitu ya?
1: Iyalah.
0: Ya udah, ntar lagi teman-teman ya.

0: berceria, berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep.
1: Selamat sore teman Pro 2.
2: Ketemu lagi barengan sama aku ya, Fira yang tiba-tiba muncul.
1: Iya, seru banget teman Pro 2 di sore hari ini. Kamu ditemenin oleh Bagas dan juga Fira di sore ceria berjaringan. Kita juga akan menyapa teman Pro 2 yang ada di RRI Surabaya, RRI Jember, RRI Madiun, dan juga RRI Sumenep. Selamat sore teman Pro 2.
2: Selamat sore. Gimana kabar kamu di sore hari ini gitu ya, yang mungkin sekarang lagi macet-macetan gitu kan, lagi pulang pulang kantor, pulang sekolah gitu. Ada yang pulang sekolah mau langsung lanjut ke tempat les-lesan biasanya gitu ya.
1: Terus yang maba-maba biasanya baru pulang ospek.
2: Betul gitu. Malang lagi macet nih teman Pro 2 gitu, especially ada di Jalan Soekarno-Hatta karena ada dua universitas besar yang maba-mabanya baru pulang.
1: Tiga berbarengan di situ.
2: Oh iya, tiga. Habis itu nanti yang di Jalan Veterannya juga ada ketambahan sekolah MTS dan juga MA-nya gitu teman Pro 2. Sedap sekali.
1: Berulang mungkin teman Pro 2 yang ada di Surabaya, terus di Jember, Madiun, juga Sumenep mungkin juga merasakan mungkin ya. Beberapa kampus-kampusnya mungkin lagi banyak para pendatang. Dan kali ini teman Pro 2 ya, di sore ceria berjaringan kita gak cuma berdua ya Fira ya, karena kita sudah ada teman kita yang datang di studio. Kita sapa dulu, ada Kak Apriliana Nurlatifa Ula, atau biasa dipanggil Nana. Ini adalah winner Putra Putri Batik Kota Malang 2026. Dan sebenarnya nanti kita akan ada Muhammad Abdul Wasil juga ya.
2: Tapi masih ini ya, masih di perjalanan teman Pro 2. Kita sapa dulu Kak Nana. Hai.
1: Halo. Oke. Kamu lebih dekat aja enggak apa-apa.
2: Lebih dekat sama mic-nya. Jangan social distancing kayak gitu, enggak apa-apa kok mic-nya.
1: Biar teman Pro 2 yang ada di seluruh Jawa Timur itu kedengaran suara Kakak.
2: Betul. Nah, ini Nana, gimana nih kabar kamu di sore hari ini?
3: Alhamdulillah baik banget nih Kak.
1: Ini kesibukannya apa nih sebenarnya?
3: Kesibukannya kiri-kiri ini aku ambil freelance job.
1: Oke.
2: Freelance jadi apa biasanya?
3: Biasanya sih nge-muse sama dancer.
1: Wih, keren. Wow. Itu sebuah pekerjaan yang sangat kita sekali ya,
2: Vira. Wah, iya betul banget. Keren. Aku banget sih gitu ya.
1: Kamu cocok banget Vira untuk jadi dancer, tapi di bantengan.
2: Burine son horek, Mas.
1: Oke. Nana ini sebenarnya asli Malang atau bukan?
3: Aku aslinya bukan Malang Kak, aku aslinya di Lampung. Di Malang itu aku kuliah.
1: Kuliah jurusan apa kamu?
3: Jurusannya geografi.
2: Wih, keren banget. Kamu kuliah di mana?
3: Di UM, Universitas Negeri Malang.
2: UM geografi gitu ya. Kayaknya kemarin juga ada nih teman kamu yang datang juga ke sini. Iya, geografi dia kayaknya menang lomba apa gitu, esai seingat aku gitu.
1: UM juga gitu. Tapi enggak tahu satu angkatan atau enggak ya.
2: Benar. Kamu angkatan berapa?
3: Aku angkatan 24 kebetulan.
1: Oh. Berarti sekarang ya baru berapa semester tuh? 7, 5.
3: Iya, sekitaran naik semester 6.
1: Oh, naik semester 6. Udah semester 6 aja ya, angkatan 2024 ya kayak. Wow.
2: Enggak kerasa gitu ya. Aduh.
1: Ini kan ini panggilannya Nana ya?
3: Iya, Nana.
1: Oke. Gimana nih di Malang ketika udah aslinya kan Lampung gitu ya, terus tinggal di Malang kayak gitu, terus sekarang kamu menjadi winner Putri Batik Kota Malang 2026. Ini sebenarnya gimana sih perjalanannya dari awal sampai sekarang tuh, kenapa kamu minat dengan ajang-ajang seperti ini?
3: Kebetulan aku ikut ini pertama kali, first time-nya aku ikut. Terus alasan aku memilih untuk ikut ini tuh karena kayak duh, aku kayak pengen upgrade diri deh. Kayaknya nge-muse terus ngedance itu kayak udah kegiatan sehari-hari gitu kan. Terus aku pengen coba hal baru. Kebetulan ikut Putra Putri Batik Kota Malang ini dan alhamdulillah kebetulan winner gitu.
1: Oke, jadi tahun ini ya berarti Fira ya. Tapi sebelumnya belum ada keterkaitan. Apa sih?
2: Apa ketertarikan? Keterikatan. Apa?
1: Udah sore ini ya.
2: Betul.
1: Maklum.
2: Tapi kamu emang awalnya emang suka suka batik kah, atau apa mungkin yang membuat kamu ini mau ikutan Putra Putri Batik Kota Malang?
3: Iya, Kebetulan di geografi itu aku ngambil peminatannya kebudayaan, Kak. Mm-hmm. Jadi kayak dari beberapa daerah provinsi itu kan mulai tertarik dengan budayanya. Terus akhirnya aku memilih Putra-Putri Batik Kota Malang supaya lebih mengenal batik dari setiap daerahnya gitu, Kak.
1: Berarti sebelumnya memang kamu udah tertarik ya dengan batik ya?
3: Iya, soalnya kan itu suatu seni ya. Terus kebetulan aku juga suka gambar. Jadi memilihnya Putra-Putri Batik Kota Malang ini.
1: Terus sejauh apa pengetahuan kamu tentang batik yang ada di Indonesia ini? Apakah ada beberapa apa ya ilmu atau info tentang batik yang mungkin bisa di-share ke teman Pro2 di Sejawa Timur ini?
3: Oke, jadi setelah saya mengikuti ajang ini, ada beberapa hal yang saya ketahui. Kebanyakan orang awam itu kan mengira batik itu adalah kain gitu ya, Kak. Ternyata batik itu adalah suatu proses, bukan hanya sekedar kain. Jadi syarat untuk dibilang batik itu adalah menggunakan canting dan juga malam panas. Itu jadi bisa disebut batik itu adalah suatu teknik atau proses, bukan sekedar kain gitu, Kak.
2: Yang bikin kamu makin cinta nih sama batik itu apa sih sebenarnya, selain yang sudah kamu jelaskan gitu?
3: Karena batik itu kan gimana kita menuangkan apa yang ada di pikiran kita di selembar kain. Nah itu kan kita bisa bebas berekspresi di motif-motif itu. Terus juga batik itu kan prosesnya cukup lama ya. Jadi kayak bisa melatih kesabaran kita gitu, Kak. Buat suatu proses dari selembar kain yang kosong sampai akhirnya jadi motif kain yang memiliki makna gitu.
1: Iya, berarti sangat filosofis ya.
2: Betul. Ada nggak sih corak-corak batik itu kan beda-beda gitu kan, sampai namanya pun juga beda-beda. Ada nggak sih batik yang dari coraknya sendiri itu punya apa ya?
1: Ciri khas.
2: Ciri, bukan ciri khasnya aja, tapi cerita di balik apa namanya, di balik desainnya, coraknya, warnanya yang kamu suka nih.
3: Kebetulan yang saya suka itu motif yang dari Malang sendiri, bunga teratai. Karena kan bunga teratai itu melambangkan keindahan, kesucian. Sebagai wanita kan sungguh tertarik untuk melihat motif teratai itu, kan. Terus warnanya juga identik, warna-warna yang soft, kalem. Jadi cocok banget untuk dipakai sama perempuan gitu.
1: Nah, kamu belajarnya gimana aja tuh metode belajarnya ketika mengikuti Putra-Putri Batik ini? Apakah kamu harus langsung terjun ke pembuat batik, atau kamu baca buku, atau gimana?
3: Jujur untuk materi batik sendiri, saya belajar otodidak, belajar dari internet, Kak. Jadi baca-baca lewat internet, terus kayak latihan-latihan soal gitu. Latihan-latihan untuk public speaking juga, Q&A juga.
2: Wow, jadi kamu baca-baca sendiri ya dari internet. Kamu ubek-ubek sendiri tuh isi internet kayak batik itu apa aja, kayak gitu ya. Nah ini kamu mempersiapkan ini semua tuh butuh waktu berapa lama sih? Karena kan kamu kuliah juga gitu kan. Nah kamu butuh waktu berapa lama, dan gimana cara kamu untuk maintain waktu kamu gitu ya? Kamu bagi-bagi gitu gimana?
3: Waktu belajar itu kurang lebih 1 bulanan, Kak. Itu untuk belajar tentang materi batiknya sendiri. Terus cara bagi waktunya itu, kebetulan saya tuh bisa fokus belajar itu di malam hari. Jadi waktu saya malam hari itu saya pakai untuk belajar tentang batik, seperti itu. Menghafal motifnya, terus bagaimana tekniknya, seperti itu, Kak.
1: Kalau untuk motif itu kan pasti udah banyak banget ya, Nana,
3: banyak
1: ya.
3: Banget.
1: Itu yang harus dihafalkan itu memang udah ditarget sendiri atau sedapatnya aja tuh?
3: Kalau untuk saya sendiri itu pengetahuan motifnya tuh yang paling ikonik di Malang.
1: Oh, berarti khusus yang di Malang ya?
3: Iya,
1: yang di gitu Malang. Motif apa yang paling kamu suka di situ?
3: Setelah tadi bunga teratai, ada topeng Malangan, Kak. Itu kan juga termasuk budaya dari Kota Malang ya, dari topeng Malangan, terus jadi ciri khas sendiri dari Kota Malang itu.
1: Itu sebenarnya ada ininya nggak sih, filosofinya nggak sih untuk topeng Malangan itu?
3: Topeng Malangan itu sendiri kan kayak menceritakan karakter manusia ya, Kak. Dari kayak ekspresi sedih, marah, bahagia
2: gitu. Oh, karena memang kamu tertarik gitu ya sama cerita di balik itu semua, iya, gitu kan. Wow. Nah, ini ada enggak sih fun fact mengenai batik yang mungkin kita semua itu belum tahu gitu ya, especially batik Malangan sendiri, iya, gitu kan, selain bunga teratai itu ya tadi yang kamu sebutkan dan juga yang topeng Malangan tadi kayak gitu. Ada enggak sih yang fun fact lain yang bisa kamu share nih ke teman-teman yang lagi dengerin juga yang enggak ada di Malang? Yes, juga aja nih.
3: Oke, fun fact-nya itu batik Malangan itu motifnya mengangkat dari ke ikon-ikonnya kota Malang gitu kan. Lebih banyaknya mengangkat ikon kota Malang, terus warnanya cenderung cerah. Dia menggunakan warna-warna yang cerah. Seperti itu.
2: Oh, itu sebagai ciri khasnya gitu ya.
3: Iya, ciri khasnya.
2: Oh, wow, kita aku sih, especially aku sih, aku yang orang Malang lama, tapi aku baru tahu loh.
1: Oh iya, parah ini.
2: Parah sih emang, parah sih. Eh tapi batik Malang sendiri, coraknya itu ada berapa macam sih selain yang banyak kamu sebutkan sih tadi?
3: Sebenarnya banyak banget kak, tergantung dari pengrajinnya sendiri mau membuat motif seperti apa. Tapi yang paling ikoniknya dari Malang itu ya tadi bunga teratai, topeng Malangan, Tugu Malang, terus kayak kampung warna-warni itu juga bisa dijadikan motif batik.
2: Oh ya?
3: Iya. Terus kayak misalkan wisata pantai Malang Selatan itu juga bisa, kuliner juga bisa, bakso, terus kayak keripik tempe gitu-gitu bisa kak.
1: Berarti kamu udah beberapa kali mencoba membuat ke ini ya, ke tempat pengrajin batik itu sendiri.
3: Betul,
1: ya?
3: Betul, sudah sering kayak belajar cara membatik ke pengrajinnya.
1: Wah seru banget itu pasti ya.
3: Seru banget kak.
1: Nanti kayaknya kita akan ulik itu ya Vira.
2: Boleh.
1: Seruan Nana ini dalam mengulik batik langsung ke pengrajin batik di Kota Malang itu sendiri.
2: Yes.
1: Tapi sebelum itu Tuan Pro 2, kita akan mendengarkan lagu yang sangat Malang banget ini ya. Ada Malang Suantai Sayang dari Sal Priyadi.

Klinik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih bersama Fira dan juga Bagas Teman Pro 2 di sore ceria berjaringan kali ini ya.
1: Yes.
0: Dan kita juga masih mau menyapa Teman Pro 2 yang ada di Surabaya, Jember, Madiun dan juga Sumenep. Gimana sore hari kalian? Semoga baik-baik saja dan juga selalu ceria ya Teman Pro 2 ya.
1: Betul. Apalagi ditempatin sama kita berdua nih Teman Pro 2. Ya, dan gak cuman ada Fira dan Bagas aja. Yes. Kita masih ditemenin sama Apriliana Nur Latifah Ura dan juga Muhammad Abdul Wasil. Yes. Mereka adalah winner putra-putri batik Kota Malang 2026.
0: Benar banget. Kalau kita tadi udah ngobrol sama Nana ya, selaku putri batik Kota Malang, kali ini sudah hadir winner putra batik Kota Malang. Ini ada Muhammad Abdul Wasil. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Masih semangat pagi?
2: Alhamdulillah semangat, tapi sore.
1: Semangat paginya dipakai sampai sore gitu kan.
0: Gimana tadi pengalamannya ketika auspek gimana nih?
2: Waduh, luar biasa sih Kak. Sangat ish, pokoknya keren banget di Polinema. Semi barak Kak.
0: Oh iya. Oh, iya. Oke, okay. Berarti walaupun kamu tadi habis auspek tapi sekarang masih menyempatkan main ke Pro 2 gitu ya.
2: Yeah.
0: Untuk berbagi pengalaman-pengalaman yang udah kamu dapetin sebagai winner putra putri batik Kota Malang 2026 ini.
1: Nah, kita kan tadi udah nanya nih sama Kak Nana gitu kan, motif batik apa sih yang dia suka yang ada di Kota Malang ini, dan Kak Nana bilangnya yang motif teratai gitu kan, karena warnanya itu yang soft, cantik, kok gitulah ya katanya cewek-cewek gitu kan.
0: Kalau kamu sebagai cowok
1: nih,
0: Wasil, apakah kamu akan memilih motif yang sama dengan Kak Nana atau kamu punya motif tersendiri nih?
2: Punya motif tersendiri.
1: Apa tuh? Apa tuh?
2: Saya pribadi memilih motif Tugu Malang Kak.
0: Oh,
2: begitu.
0: Iya.
2: Ya. Karena ya mencerminkan kepribadian saya, yakni adalah kepemimpinan dan keberanian. Bagaimana mencerminkan Tugu Malang tersebut yang berdiri kokoh di tengah-tengah Kota Malang.
0: Gitu. Keren banget. Aku setuju sama kamu, kayaknya itu cocok juga buat aku itu. Filosofinya keberanian itu tadi Dan, atau apa tadi istilahnya?
2: Berdiri kokoh.
1: Berdiri kokoh. Oke. Oke.
0: Berani sebagai pemimpin.
1: Iya kan. Yeah. Karena kan kamu juga sebagai ini kan,
0: pemimpin
1: apa namanya?
0: Keluarga.
1: Pemimpin keluarga, imam gitu kan.
0: Iya. Nah, ini untuk Kak Wasil dan juga Kak Nana ini kan jadi putra-putri batik Kota Malang gitu. Kalau tadi Kak Nana kan ini adalah pengalaman pertamanya gitu. Kalau kamu sendiri Kak Wasil, apakah ini juga
2: sama,
0: pengalaman pertama?
2: Pengalaman pertama, okay. Baru pertama kali terjun.
0: Oke, okay. Kenapa kamu mau terjun di ajang ini?
2: Untuk alasan saya ya, ini adalah saya ingin membantu mewariskan budaya di Indonesia. Saya mengambil batik karena saya pribadi sangat suka dengan batik.
0: Oh, iya.
2: Dan saya yakin bahwa terjun ke dunia pageant ini, di dunia putra putri batik Kota Malang, saya yakin bahwa saya bisa mendalami ilmu-ilmu tentang batik Kota Malang dan Jawa Timur, insya Allah se-Indonesia.
0: Keren banget. Ini kenapa kamu benar-benar suka batik gitu? Karena memang di rumah tuh emang dari dulu tuh udah sering banget pakai batik, atau kamu punya apa ya pengalaman tersendiri tentang batik gitu?
2: Kalau pengalaman gak ada sih Kak, cuman dari ibu dulu. Ibu seneng banget suka batik. Jadi bekas-bekas dari ibu kayak kain-kainnya, kayak selimut-selimutnya itu ada di rumah semua. Jadi saya ingin, karena ibu sudah tidak ada, jadi saya ingin melanjutkan kesukaan ibu. Begitu.
0: Keren banget. Mulia sekali yang ini ya. Keren banget. Terus akhirnya ikut putra putri batik Kota Malang
2: iya,
0: ini.
2: Iya, betul Kak.
0: Ini selama berapa bulan persiapannya kalau kamu?
2: Untuk persiapannya sendiri kurang lebih 1 bulanan sih Kak. Begitu.
1: 1 bulanan?
2: Iya, betul.
1: Wow.
2: Karena sebelumnya saya baru menyiapkan ke wisuda di SMA. Baru saya diajak sama guru saya untuk mendaftar di Putra Putri Batik Kota Malang. Maksudnya dikasih info gitu, karena saya memang suka batik Kak. Lalu, oh iya Pak, saya bisa langsung malamnya langsung daftar, siangnya langsung belajar, begitu Kak.
1: Wah, setuat-uat gitu ya. Dan sampai gurumu loh yang kasih info ini gitu kan. Berarti kamu emang dia sesuka itu ya sama batik gitu ya.
2: Wow. Setiap ke sekolah itu kesukaannya saya adalah batik gitu.
0: Okay.
2: Pokoknya batik.
0: Bahkan hari Senin pun kamu pakai batik.
2: Kenapa?
0: Bahkan hari Senin pun kamu pakai batik.
2: Oh enggak. Kan?
1: Aduh, mohon maaf ya jokesnya bapak-bapak.
0: Yeah. Terus apa kegiatannya sebagai putra-putri batik itu?
2: Banyak sekali Kak, selain membuat batik atau mempelajari batik, kita juga sering bersosialisasi ke sekolah-sekolah lain. Kalau saya lebih seringnya itu ke teman-teman terdekat. Seperti kayak kemarin di LDK. Nah, di situ anak-anak tanya, apa sih itu putra-putri batik? Apa sih batik itu? Jadi dari situ saya menggunakan ruang tersebut untuk menjelaskan sedikit demi sedikit tentang batik tersebut. Karena saya melihat anak-anak muda di Indonesia ini, kan yang kemarin LDK bukan cuma dari Malang ya Kak?
0: Iya,
2: dari seluruh penjuru Indonesia. Nah, saya melihat rata-rata mereka tidak mengerti apa itu batik.
0: Betul.
2: Jadi mereka cuma tahu, oh ini batik gitu. Tapi gak tahu apa maknanya, apa filosofinya, apa motifnya, itu tidak tahu Kak, begitu.
1: Wow, ternyata masih banyak juga gitu ya anak-anak di Indonesia yang belum paham gitu ya, belum paham apa itu batik sebenarnya.
0: Apalagi
1: gitu.
0: Kan sekarang generasinya udah selalu berubah ya, generasi generasi gitu. Kalau memang tidak ada para anak-anak muda yang melestarikan batik, ya takutnya akan hilang gitu ya.
2: Betul, benar.
1: Padahal
2: mungkin bisa jadi dicopot sama UNESCO. Capnya ya bisa jadi kalau sudah tidak eksis lagi di Indonesia itu bakal insya Allah ya, tapi semoga aja enggak.
1: Jangan dong. Nah, tapi karena kita ngomongin lagi gitu ya, batik yang eksistensinya pun di Indonesia sendiri juga udah mulai apa ya, bisa dibilang pudar kayak gitu ya. Tapi medsos sekarang itu kan masif banget buat Gen Z, Alpha, Beta, itu kan juga mereka udah terpapar banget gitu kan. Nah, menurut kakak-kakak sekalian nih, media sosial ini tuh bisa gak sih membantu kakak-kakak sekalian gitu ya untuk tetap melestarikan dan juga memperkenalkan batik kita kembali? Dari Kak Nana dulu?
3: Menurut aku itu bisa banget Kak. Soalnya di zaman sekarang siapa sih yang nggak pakai media sosial gitu kan. Dari anak kecil pun sekarang kayaknya udah pada megang gadget sendiri ya. Udah bisa kayak buka TikTok, Instagram gitu. Jadi kayak media paling efektif menurut aku itu lewat media sosial. Soalnya dengan lewat media sosial kita tuh cuman berada di Malang misalnya, tapi kita bisa menyebar informasi ke semua Indonesia gitu. Terus kayak kita sebagai generasi gadget gitu ya, kita kan kayak bisa mengolah, terus lebih mengerti kayak gimana sih konten-konten yang menarik gitu, kreatif gitu.
0: Oke, kalau dari Kak Wasil sendiri gimana?
2: Sama bisa, kurang lebih kayak jawabannya Putri Nana, tapi ingin menambahin sedikit. Karena sekarang apalagi di TikTok kan banyak ya Kak, barangkali Kakak melihat live-live tentang penjualan produk batik gitu. Nah, itu yang dijual itu bukan batik Kak.
0: Iya,
2: itu hanya batik, itu hanya kain yang bermotif batik, begitu Kak. Jadi tujuan utama kita adalah, menurut pribadi saya ya, sebagai agen perubahan kita harus mencopot doktrinan tersebut. Jangan anggap semua batik itu adalah betul-betul batik. Karena sekarang yang marak itu adalah kain bermotif batik Kak, begitu.
0: Iya.
2: Baru ketika kita sudah mencopot doktrinan tersebut, kitalah sebagai agen perubahan terjun langsung untuk mengkuarkar inilah batik kita, begitu Kak.
0: Tapi kalau misal kita kan tahu batik itu kan masyarakat umum taunya memang dari kain kayak gitu ya. Itu kalau itu bakal jadi tantangan tersendiri gak sih, kalau itu sebenarnya bukan batik loh, batik itu bukan kayak gitu loh, itu hanya kain yang bermotif batik. Nah, ini dari putra dan juga putri ini gimana nih cara untuk mengedukasi masyarakat atau anak muda agar menjelaskan itu tanpa harus membuat anak-anak muda itu malah jadi malas gitu sama batik. Karena ternyata susah ya definisi batik itu ya. Gitu.
2: Tapi insya Allah kalau semisal mereka sudah mengerti batik, mereka akan senang kan? Begitu. Karena yang mereka pakai itu cuman mereka sebagai aslinya mereka suka, tapi mereka tidak tahu, apalagi mereka tahu, mereka bakal tambah lebih suka kan, begitu. Kalau semisal kita sudah berhasil membuat menghilangkan doktrinan tersebut, kita sudah berani meranjak kepada brand-brand besar yang menggunakan atau mengatasnamakan batik sebagai produk mereka padahal aslinya belum, kita itulah letak tahu berdirinya Kika. Maksudnya kita itulah goals kita.
0: Tujuannya memang di situ berarti ya.
2: Tantangan kita di situ, Kak.
0: Dan untuk sampai saat ini kampanye-kampanye apa nih yang udah Kak Wasil dan juga Kak Nana lakukan nih untuk sebagai penyandang gelar winner putra putri batik Kota Malang?
3: Kalau untuk aku sendiri itu lewat program aku, Kak, itu namanya Batik First. Jadi isinya Batik First itu kita sebagai putra putri batik Kota Malang menjadi jembatan antara pengrajin, terus kayak fotografer, videografer, untuk bagi membantu mempromosikan dari produknya pengrajin tersebut. Terus program aku itu juga kayak gimana sih match and match batik, OOT di batik. Kan soalnya orang-orang tuh menganggap batik itu cuman buat acara formal, kondangan gitu. Padahal kalau sehari-hari kita pakai batik itu it's fine aja gitu, Kak. Malah oke-oke aja, keren. Gimana sih caranya kita match and match batik itu supaya dipakai itu tuh keren, nggak kuno gitu.
0: Nah itu apa nih yang bisa kamu sampaikan ke teman Pro 2 agar kita menggunakan batik itu nggak harus di tempat-tempat formal, acara-acara formal gitu, yang tetap masih keren ya? Ada nggak tips nggak kamu buat teman Pro 2?
3: Jadi batik itu tuh bukan kayak cuma dijadiin baju. Baju gini aja udah, itu kan pasti kayak kesannya formal banget gitu ya, Kak, ya. Terus kayak bisa dibilang agak tua gitu ya, Kak. Jadi kayak misalkan kita punya selembar kain batik nih, kita tuh bisa kayak berbagai model gitu loh, Kak. Jadi satu kain itu bisa kayak mungkin 4-3 look gitu. Jadi kayak misalkan kita jadi dasi, itu kan kecil ya, Kak, tapi kayak tetap eye catching aja gitu. Itu dasinya batik, keren loh. Terus kayak misalkan outer, terus kayak sekarang tuh kayak modelnya obi belt gitu, Kak. Itu kan juga kayak keren gitu ya, Kak. Nggak cuman yang udah baju satu set gitu aja.
1: Iya sih, memang harus pinter-pinternya kita gitu ya, untuk nggak cuman diganti jadi kayak kemeja gitu aja gitu. Tapi batik ini sebenarnya bisa loh dijadiin apa saja.
0: Benar banget. Itu tadi kan kalau dari Kak Nana, kalau dari Kak Wasil sendiri, program apa nih yang udah dikerjain nih?
2: Nah, sebelum sebelum saya membuat advokasi saya, saya melihat beberapa advokasi dari teman-teman saya yang seperti contohnya Kakak Nana dalam mix and match ya, batik kepada kayak lebih modern gitu kan. Nah, saya membuat advokasi saya adalah tentang mensosialisasikan kepada seluruh agen-agen perubahan yang ada di Kota Malang, gitu kan. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa ini loh batik kita, ini loh makna dari batik ini loh filosofinya. Jadi gak cuman kita tentang bagaimana kita memodelkan batik, tetapi kita juga menyampaikan isinya dari batik. Jadi saya ingin mempunyai vokasi yang berbeda gitu, Kak. Karena menurut saya percuma. Kita udah mempunyai model yang bagus tapi mereka tidak paham.
1: Lah kalau kita ngomongin makna dan juga filosofi dari batik gitu kan. Tadi aku udah nanya ke Nana nih gitu kan, makna dan juga filosofi batik apa yang dia suka. Nah, untuk kamu sendiri, Wasil, ada enggak sih makna ataupun filosofi batik yang kamu suka versi kamu sendiri?
2: Untuk makna sama filosofinya
1: dari batik Kota Malang ya.
2: Topeng Malangan sih, Kak.
1: Topeng Malangan, kembali lagi situ ya.
2: Topeng Malangan.
1: Kan emang sebagus
2: karakternya.
1: Sebagus itu ya. Yang bikin beda dari batik topeng Malangan itu apa sih sebenarnya yang bikin kalian tuh sesuka itu?
2: Kalau dari visualnya, memang topeng Malangan kan sudah menggambarkan sebuah karakter, Kak. Karakternya kayak tegas gitu, Kak. Jadi saya sebagai yang mempunyai kepribadian kepemimpinan, nah saya melihat wow sekali ini. Apalagi ini adalah budaya yang disalurkan di batik gitu, Kak. Jadi kayak seakan-akan saya berkaca pada topeng tersebut, Kak.
1: I see. Jadi
0: punya ini ya, ketertarikan tersendiri gitu.
1: Benar-benar kayak ya. Kayaknya dia mirip nih sama aku kayak gitu ya.
0: Lebih secara personal gitu.
1: Secara personal kayak gitu ya. Nah, tapi kalian kan lagi road to putra putri batik Jawa Timur. Dari Kota Malang langsung mau next level. Amane next
0: level. Itu di tahun ini juga atau tahun depan?
2: Tahun ini.
0: Tanggal ini.
2: Iya,
3: bulan ini.
2: Tanggal
3: bulan ini.
2: 23. finalnya.
1: Wow, nah kita mau ngulik lagi, iya, lebih dalam lagi persiapan mereka gitu ya, Road to Putra Putri Batik Jawa Timur Teman Pro 2. Tapi setelah satu lagu ini ya,
0: yes, benar banget,
1: kita ada iklan-iklan dulu biar kamu gak bosan juga, Teman Pro 2 ya. Bakal ada siapa nih Bagas?
0: Ada Perugu dengan Aku Ada Untukmu yang selalu ada juga Teman Pro 2 ya, seperti kita ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Yalama Pro 2 masih barengan sama Vira dan juga Bagas di sore ceria berjaringan kali ini gitu ya. Dan
3: bener gak banget.
2: Cuma kita berdua aja, kita juga masih ditemani sama teman-teman kita gitu ya, putra-putri batik Kota Malang, yaitu ada Kanara dan juga Kak Basir nih. Dan kita tadi udah menyinggung gitu ya, mereka tuh lagi road to putra-putri batik Jawa Timur.
3: Yes.
2: Yang nanti finalnya di tanggal 23 ya.
3: Betul. Bulan ini.
2: Bulan ini.
3: Berarti gitu. Sekaligus itu menjadi salah satu acara 17 Agustus juga itu ya, karena masih di Agustusan gitu ya. Di tanggal 23 ini. Benar. Terus tadi Vira juga udah tanya persiapan-persiapan yang akan kalian lakukan gitu ya. Di untuk menuju grand final ini apa aja nih? Apakah kamu Kak Wasil dan juga Kak Nana ini punya persiapan yang berbeda-beda nih? Kalau dari Kak Nana sendiri gimana?
4: Kalau dari aku sendiri itu persiapannya yang pasti kita belajar public speaking kan. Selain belajar public speaking, kita juga belajar catwalk, terus kayak mendalami motif batik. Kan sebelumnya kita belajarnya motif batik tentang Kota Malang. Sekarang kita belajar semua se-Jawa Timur. Itu challenge-nya sih.
2: Benar-benar public speaking dan juga catwalk, serta ini ya, berarti upgrade ilmu lagi gitu ya, pemahamannya juga gitu ya. Alright, kalau Kak Wasil sendiri?
5: Kalau saya sendiri masih dalam tahap proses penghafalan materi tentang motif-motif batik Jawa Timur kan. Karena dari kemarin saya menyiapkan data, saya menyiapkan tentang materi-materi dan filosofinya dan maknanya itu kan. Tiba-tiba ke distrik sama LDK, tiba-tiba ke distrik sama spek, jadi belum fokus masih. Semoga abis ini bisa lebih fokus lagi untuk berangkat ke grand final.
3: Oke, grand finalnya itu di mana?
4: Di Surabaya.
3: Oh, di Surabaya.
2: Iya.
3: Oke, keren banget. Berarti ini akan bertemu sama putra-putri dari beberapa daerah di Jawa Timur juga berarti ya.
4: Betul.
2: Wow, nanti ketemu nih para pendengar dari RRI Surabaya, RRI Jember, Madiun dan juga Sumenep gitu. Mungkin yang mereka lagi dengerin juga.
3: Iya.
2: Ya, gitu. Oh, yang ini nanti ketemu ini.
3: Oh, ini kakaknya kemarin yang ketemu di Pro 2 ya.
2: Iya, dia yang di Pro 2 Malang itu kemarin yang ini ya gitu. Nah, tapi kalau misalkan kalian dikasih kesempatan gitu ya untuk berinovasi membuat batik ala kalian sendiri deh gitu ya. Kira-kira konsep apa yang bakal kalian angkat?
5: Kalau saya itu mengambil kemarin sudah menyiapkan konsep sih, tapi belum terrealisasikan. Cuman ya masih meminta saran dari pengrajin-pengrajin batik Kota Malang. Saya mengambil konsepnya itu adalah bunga teratai lengkap dengan daun dan akarnya, tapi dia menunduk ke bawah.
3: Okay.
5: Biasanya kan menunduk ke atas Nah, filosofinya adalah kita harus mengingat siapa diri kita aslinya. Kita harus memiliki sifat andep asor gitu kan. Jadi kita setinggi apapun pangkat kita, setinggi apapun derajat kita, kita tetap harus melihat ke bawah. Dulu kita seperti apa sih gitu kan.
2: Berarti ini ya, jangan lihat ke atas terus, sekali-sekali lihat di bawah lagi dan melihat oh diri kita itu kayak dulunya itu gimana gitu, sebelum sebesar sekarang.
5: Betul,
2: kayak gitu. Okay. Bagus sih mengingatkan kita ya, berarti ya.
3: Jadi kita enggak
2: jangan congkak gitu.
3: Jangan sombong gitu. Tetap andap asor dan andap asoy.
2: Betul.
3: Kalau Kanana sendiri apakah punya konsep tersendiri juga?
4: Kalau dari aku itu pengen kayak mengembangkan motif batik yang inspirasinya dari wisata-wisata Kota Malang.
3: Okay.
4: Kayak tadi itu kan dari Pantai Selatan, terus Kampung Warna-Warni. Alasannya karena selain kita pakai kain batik itu ya, misalkan di luar kota atau di luar Pulau Jawa gitu. Selain mempromosikan batiknya sendiri, orang tuh langsung bisa kayak, oh ini salah satu wisata yang ada di Kota Malang. Jadi gak cuma mengenakan batiknya, tapi juga wisatanya juga dari Kota Malang.
2: Wisata apa aja nih yang kira-kira bakal kamu pilih? Satu aja deh yang sudah tergambar di kepala kamu konsepnya bakal seperti apa kira-kira. Kan banyak tuh pilihannya, pilih satu apa tuh kira-kira?
4: Pengen kayak mengembangkan motif dari itu tadi, Pantai Malang Selatan. Terus kayak bisa dicampur dari kulinerannya juga. Dari Kota Malang, itu bisa kayak di-combine gitu kan. Jadinya motif klasik gitu.
3: Jadi besok akan mungkin ya, akan ada motif bakso gitu mungkin ya.
2: Bisa.
3: Tapi sebenarnya ada gak sih untuk motif batik yang di Malang itu, yang motifnya itu dari singa?
4: Ada.
3: Ada ya?
5: Bahkan dari bakso sudah ada ya?
2: Sudah ada. Berarti kita mainnya kurang jauh guys. Kita baru tahu ini.
3: Nah kalau untuk teman-teman Pro 2 di Malang sendiri pengen belajar soal batik gitu, sebenarnya ada gak sih tempat atau public space gitu yang kita tuh bisa belajar tentang batik, atau mungkin pengrajin-pengrajin batik yang sangat open untuk teman-teman Pro 2 main ke situ, ada gak?
4: Ada banget kak.
3: Banyak.
4: Mungkin salah satunya itu ada di Batik Sondari. Itu dia setiap hari buka kayak workshop latihan batik. Itu caranya kita bisa ke Instagramnya, terus kita booking dulu kak.
3: Kalau untuk mungkin dari Kak Wasil sendiri ada tempat lain gak?
5: Mungkin di Batik Belimbing sama Hamparan Rintik kak. Beliau-beliau orangnya sangat terbuka. Penting ada jadwal, tinggal kabarin, kak saya mau belajar. Oke, siap besok ya jam segini langsung.
3: Langsung. Di situ kita akan belajar benar-benar macam-macam batik yang ada di Malang gitu ya.
5: Bahkan bukan cuman tentang batik tulis, bisa belajar tentang ecoprint, bisa tentang bisa tentang shibori gitu. Tapi mereka-mereka tuh yang kayak shibori, ecoprint itu bukan batik, cuman nanti digabungin sama batik yang asli gitu jadi ada perpaduan.
2: Perpaduannya gitu kan.
3: Itu mungkin juga inovasi juga ya agar batik itu tetap eksis ya di zaman sekarang. Keren banget.
2: Ini dan juga bisa jadi tempat-tempat ini ya, apa namanya, untuk karya wisata adik-adik gitu bisa, kan teman-teman ya. SMP, SMA maupun kuliah bahkan bisa datang langsung kayak gitu ya. Keren banget. Kayaknya kita juga butuh deh guys.
3: Kayaknya kita abis ini, bukan abis ini juga.
2: Jangan dong, kita kan masih kerja pak.
3: Udah mungkin kapan-kapan lah ya kita juga akan main-main ke tempat batik gitu. Soalnya aku penasaran banget sebenarnya tentang batik yang motifnya singa itu akan kayak gimana gitu. Terus tadi yang motif bakso itu tuh
2: sangat
3: menarik banget loh.
2: Benar-benar.
3: Kita misal keluar Malang gitu, karena wah ini adalah batik motif khas Malang banget nih gitu.
5: Dari
3: kan?
5: Bidang kuliner ya kak.
3: Dari bidang kuliner. Apakah itu yang akan Kak Wasil dan juga Kak Nana bawa besok untuk naik ke Putra Putri Batik Jawa Timur 2026?
5: Tentunya tetap motif dari Kota Malang kan. Tidak mungkin kita membawa motif-motif dari luar Malang.
2: Kayaknya kamu ini tulisannya dari Kota Malang deh gitu. Kayak batiknya kayak itu kayaknya bukan dari Malang gitu. Itu kayaknya dari Solo gitu. Kayak gitu ya. Nah ini karena udah waktu gitu kan ya, ini ada pertanyaan terakhir nih. Kalau misalkan boleh menitipkan satu pesan kepada arek-arek ngalam, asik. Arek-arek ngalam ya. Benar. Kenapa sih kita itu harus bangga memakai dan juga mengenal batik daerah kita sendiri?
5: Dari siapa dulu nih?
2: Dari Kak Nana aja deh.
4: Jadi kita tuh penting banget, penting dan harus menurut saya, karena kita sebagai generasi muda, siapa lagi yang mau mempromosikan, melestarikan batik? Itu perannya kita sebagai generasi muda. Jadi itu sangat-sangat peran yang sangat penting ya. Apalagi motif batik itu kan sudah diakui dunia. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia sendiri juga harus bangga dong dengan menggunakan batik, terus bisa mempelajari batik seperti itu.
3: Keren banget nih. Untuk Kak Wasil sendiri gimana nih?
5: Sama begitu, karena menurut saya ya,
2: ini kalau di grupnya dia tulisannya dua gitu.
5: Batik menurut saya itu kak kayak sebuah rumah budaya gitu. karena kita sudah diberi sertifikat sama UNESCO, gitu. Tinggal kita bagaimana merawat rumah kita, bagaimana kita menghiasi rumah kita dengan kreasi-kreasi kita, gitu. Jangan sampai rumah itu hancur karena kita tidak apa-apain. Iya, gitu. Kalau sudah milik kita, kita gunakan, kita manfaatkan sesuai apa tujuannya, begitu kan. Batik adalah budaya yang disalurkan di dalam kain, yang ditorehkan oleh malam, lalu menceritakan tentang sejarah-sejarah masa lalu, begitu. Jadi batik itu bukan cuma sekedar pakaian, tetapi adalah cerita. Itu yang harus dikenalkan bagi seluruh anak-anak di Indonesia.
2: Keren banget.
3: Semoga sukses ya kalau di Putra Putri Jawa Timur 2026 ya.
2: Yes, terima kasih ya guys sudah mau mampir gitu ya.
3: Benar banget.
2: Oke deh kalau gitu.
3: Kita juga akan terima kasih juga ke teman-teman Pro 2 yang ada di RRI Surabaya, RRI Jombar, RRI Madiun dan juga RRI Sumenep. Terima kasih sudah bergabung dan sampai jumpa di seri ceria berjaringan berikutnya ya.
2: Yes, teman Pro 2
3: ya. Dan Bang Asun juga Vira tetap akan menemani kamu teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 87.9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
6: Baru aja kamu ikuti Sore Ceria Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Sore Ceria Berjaringan berikutnya.

lama jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tune in FM 94.6 RRI Brodua Sumeneb.

kebersamaan dengan manusia yang lain, khususnya anak dan orang tua yang sama-sama memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Banyak yang telah kita ketahui yang sering dibahas adalah kedurhakaan anak kepada orang tua. Namun, apakah tidak ada orang tua yang durhaka kepada anak? Tentu, itu pasti ada. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ya ma'syarul muslimin, man razaqahu Allah ta'ala biwaladin fa'alaihi bita'dibihi wa ta'limihi." Wahai orang-orang Islam, jika kalian diberikan rizki anak oleh Allah, maka kalian wajib mendidik dan mengajarinya. Fa inna man 'allama waladahu wa addabahu razaqahu wa syafa'atahu. Orang tua yang mendidik dan mengajari anaknya, maka akan diberikan rizki pertolongan anaknya nanti di hari kiamat. Namun sebaliknya, wa man taraka waladahu jahilan kana kullu dhanbin amilahu 'alaihi. Namun ketika orang tua membiarkan anaknya menjadi bodoh, tidak tahu mana yang benar yang salah, maka setiap dosa yang dilakukan anak adalah juga menjadi bagian orang tuanya. Oleh karena itu, bijaklah kepada anak, didiklah, jangan membanding-bandingkan anak, jangan membentak anak, dan juga perlakukan anak dengan kasih sayang.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Laqad

Sungguh, Allah telah menolong kamu, mukminin, di banyak medan perang. Dan ingatlah, perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang.

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir.

Setelah itu Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah. Yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab. Hingga mereka membayar jizyah, pajak, dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridha lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan gak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah gak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah benci sama kamu wahai hambaku. Dan Allah itu gak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah gak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi gak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal-hal yang perdukunan atau datang ke dukun, jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya's, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat, nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk, dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat, nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia emang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat walasaufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri, gak punya siapa-siapa. Kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir, gak bawa uang sepersen pun, Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan. Bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita, itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah enggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumeneb.
2: Teman terbaik kamu.
1: Bunyi apa nih? Bunyi apa nih? Oh, enggak di auto. Ding
2: ding. Gimana sih?
1: Mau cincin, mau cincin.
2: Juga sholat udah error.
1: Iya, lupa cincin, lupa cincin.
2: Kita di jam belajar ya malam ini.
1: Baru sadar ya. Kenapa? Bunyi apa tadi? Dum dum. Enggak di auto. Lagunya lanjut. Aduh. Jam belajar Mandarin.
2: Yap.
1: Kita bakal deep dive ya ke budaya Tiongkok teman berdua. Jadi kita jalan-jalan dulu, habis sholat maghrib, habis makan, jalan-jalan ke Tiongkok dulu teman berdua. Tapi ini bukan yang mainstream.
2: Yang kayak, apa dong?
1: Kayak barongsai atau angpao ya. Kita bahas yang aneh-aneh.
2: Yang lainnya gitu ya.
1: Iya, unik dan bikin mind blown.
2: Oh shit, yeah. Udah pinter dia. Mentang-mentang udah ngasuh English corner. Oh,
1: iya,
2: ya.
1: Udah dua kali.
2: Oke.
1: Tapi jadi lelucon bos di sana bos. Sumpah jadi lelucon bos. Farida itu kurang ajar emang itu. Kurang ajar. Kok bisa aku masuk ke English corner gitu kan ya. Tahu sendiri lah. Kurang ajar tuh Farida tuh ngakak dia. Apa yang kita bahas Kak Indah?
2: Ini apa hewan-hewanan yang dijadiin topi gitu sama dijadiin tas.
1: Berarti emang dari sana?
2: Iya, jadi ternyata di sana itu ada mitos, entah mitos entah gimana nggak tahu lah ya. Pokoknya ada kepercayaan di sana itu kalau anak-anak kecil itu dipakein topi, terus bentuknya kepala anjing, terus kepala babi, kepala apa cacing gitu. Nah itu katanya dipercaya bisa bikin mereka selamat dan panjang umur.
1: Oh, dijauhkan seperti ini lagi ya? Hal-hal jahat ya?
2: Iya, gitu katanya. Jadi itu seperti kayak bentuk perlindungan dari orang tua mereka untuk dipakein kayak itu gitu.
1: Kalau di sini buat mainan?
2: Hah?
1: Kan di sini buat mainan ya. Ada kan topi hewan gitu ya.
2: Iya. Yeah.
1: Yang dipencet terus kupingnya itu
2: kupingnya mekar gitu.
1: Mekar ya dipencet-pencet gitu kan.
2: Iya iya iya. Terus sampai ini apa kepala-kepala harimauan gitu. Gimana sih kepala harimau?
1: Kepala harimauan.
2: Itu dibikin ini apa sulaman. Dibikin tas gitu-gitu souvenir gitu. Iya, selain topi gitu. Dan percaya atau enggak Elon Musk anaknya itu pakai tas kepala harimau ini gitu. Yang buatan tangannya itu handmade itu.
1: Wow.
2: Gitu.
1: Pasti harganya enggak murah deh.
2: Yalah, Elon Musk kan kaya. Kaya. Orang terkaya di dunia.
1: Iya. Pasti kaya deh.
2: Dan apa ya? Ini merupakan bukti bahwa budaya tradisional itu bisa go internasional dan relevan juga buat orang-orang yang saat ini
1: anak muda kekinian lah gitu. Boleh buat teman-teman dua kalau misalkan mau buat kreasi karena ini semuanya itu buatan tangan. Bisa jual ke Tiongkok ya.
2: Dia
1: ke Elon Musk.
2: Kan yang jadi ininya itu karena mereka percaya bahwa nanti anak-anak mereka itu akan dihindarkan
1: selamat
2: dari itu kepercayaan mereka gitu.
1: Jadi gitu teman-teman dua ya. Langsung aja ke Elon Musk jual. Tukar mobil listriknya.
2: Iya
1: kan?
2: Oh, Tesla gitu ya.
1: Tesla iya. Apa katanya yang paling ini excited itu katanya itu ya setelah dari Mbah Google. Kungomomo.
2: Kungomomo.
1: Iya, Kungomomo. Macocong ya.
2: Apa itu?
1: Ini
2: itu hewan apa?
1: Ini viral di media sosial. Topi roti pipi.
2: Makanan dong.
1: Iya makanan. Roti pipi khas King Hai di sana itu dipanggang di dalam abu panas dan bara api. Bayangin teman berdua, adonan dimasukin ke panci besi terus dikubur di dalam abu. Iya kan? Kalau logika kita di sini di anak Indonesia di Sumeneb, borok-borok mau makan.
2: Kenapa
1: emang? Iya kan? Tapi enggak di sana hasilnya roti ini dengan kulit renyah dan aroma asap kayu yang strong. Gitu. Tapi kan kalau di sini kan bodo amat ya.
2: Apa?
1: Makan roti, dimasukin ke panci besi, terus dikubur di dalam abu, ya kan?
2: Gosong.
1: Iya, borok-borok kita makan kan. Pasti ada banyak debunar ya.
2: Bahaya
1: ya kata abu dan gitu kan.
2: Itu nomor 2.
1: Nah, ini yang masih lestari di tengah gemburan teknologi teman berdua.
2: Iya.
1: Seperti sekarang apa ya, Kak? Oh, rapor. Ini kan masih ini ya.
2: Itu rapor-rap kalau ingat yang lebih aneh lagi tuh.
1: Iya.
2: Rapora pakai kacang, bumbu kacang.
1: Bukan bumbu kacang.
2: Bumbu apa?
1: Sambal bumbu kacang.
2: Sambal bumbu kacang.
1: Namanya itu cengi beletek. Tuh tuh, dua-dua. Enggak ada kan di wilayah kalian kan? Enggak ada.
2: Ya emang ini namanya kearifan lokal itu.
1: Tetap cool, disarikan.
2: Keren, timeless juga.
1: Iya. Gitu. Cara ngunyinya beda kalau sama makanan gemburan teknologi sekarang itu kan kayak mau makan bibir itu ditutup ya biar cool gitu kan. Tapi kalau rap-rap udah bebas. Gaya bebas.
2: Enggak,
1: yang penting betis nyaman kan. Gitu tuh berdua ya. Itulah tentang dari tongkok yang masih dilestarikan sampai sekarang.
2: Sampai sekarang.
1: Tuh. Next ya. Okay. Apa lagi yang mau kita bahas?
2: Beasiswa dong.
1: Beasiswa.
2: Yang butuh duit. Tapi nanti duitnya kalau dapat jangan dibeliin.
1: Oh iya, jangan main judol.
2: HP, dibeliin HP yang mahal.
1: Iya, jangan main beli HP, jangan beli, jangan dibuat untuk judol biar uangnya tambah banyak, jangan.
2: Iya dong.
1: Ludes loh nanti.
2: Iya.
1: Janganlah, buat pendidikan aja teman berdua.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu,

0: seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul. Gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Lanjut lagi.
1: Yuk.
0: Setelah kita mengetahui tentang apa itu sejarah ya tadi ya?
1: Budaya.
0: Budaya.
1: Budaya. Dari Tiongkok.
0: Betul.
1: Juga. Kita jam belajar juga menghadirkan informasi tentang pendidikan, beasiswa juga gitu. Nah, sekarang beasiswa,
0: beasiswa
1: ya.
0: Beasiswa. Ini ada beasiswa apa ya? Dari beasiswa. Bisa-bisa dikatakan enggak nih?
1: Bisa.
0: Dari Bakti BCA ya? Teman bro.

0: Ini
1: Ya, betul.
0: memberikan bantuan kepada mahasiswa-mahasiswi kuliah program S1 di perguruan tinggi negeri.
1: Nah,
0: Itu.
1: non vokasi.
0: Betul.
1: Nah, itu 52. Kamu kalau daftar ini dapat gitu ya.
0: Betul.
1: Kamu bisa dapat uang saku per
0: Apalagi.
1: bulan, subsidi UKT.
0: Banyak ya.
1: Kesempatan networking di situ, terus bisa ikutan program-programnya BCA juga,
0: Betul.
1: Bakti Champion Natal for Nasional, terus apalah banyak lah pokoknya. Terus bisa ketemuan sama sesama
0: Mantan.
1: awardee.
0: Enggak. Oh, bukan ya, bukan, bukan.
1: Sama
0: Bukan.
1: penerima beasiswa yang lain
0: Oh, tak kira
1: secara nasional.
0: Bisa ketemu
1: Di
0: mantan di
1: dunia.
0: sana, enggak ya?
1: Enggak. Kali aja mantannya daftar juga. juga itu. Ya.
0: Hey, yang kegiatan Sandri teman berdua sama Kenda. Ini penerima beasiswanya mencapai 9.200 lebih.
1: Udah sekitar itu
0: iya.
1: ya. Ada kita kategori beasiswa yang bisa di ini teman perdua yang bisa di-apply gitu, bisa minta bantuan finansialnya aja, bisa berdasarkan prestasi akademis, bisa prestasi non-akademis. Tadi yang bantuan finansial itu karena memang butuh finansial.
0: Finansial, betul.
1: Yes, gitu. Mahasiswa aktif yang jelas, non-vokasi di PTN yang jelas. PTS enggak ya, swasta enggak?
0: Enggak,
1: ya?
0: Enggak.
1: Dan sedang menempuh semester 3 saat apply ini, minimal.
0: Keren,
1: ya.
0: Keren.
1: Tidak sedang menerima beasiswa lain.
0: Manfaatnya banyak kan ya, manfaatnya ya?
1: Ya itu tadi aku bilangin kan.
0: Tuh, teman pro 2. Enak kan?
1: Enak lah.
0: Buruan.
1: Buruan teman pro 2 karena kan pendaftaran online-nya itu dari 3 Agustus,
0: 3 Agustus.
1: Lalu.
0: Yes.
1: Sebelum benar-benar ditutup, mending langsung aja daftar sekarang karena nanti pengumuman pesertanya itu lolos administrasi tuh 13
0: yes.
1: Oktober. Terus nanti banyak tahapannya sampai November baru pengumuman penerima beasiswa. Gitu.
0: Dan juga ada syarat dan ketentuannya.
1: Iya loh.
0: Iya kan? Jadi
1: Konsulah.
0: Keputusan penerimaan beasiswa oleh BCA ini bersifat mutlak ya.
1: Yes.
0: Tidak dapat diganggu gugat. Kayak lomba dong.
1: Iyalah. Kan kadang ada kan kok aku padahal udah butuh
0: iya,
1: banget
0: ini bla bla bla bla gitu kan ya.
1: Neror gitu, neror kan.
0: Udah enggak usah kayak gitu.
1: Iya,
0: karena
1: gitu.
0: Ini udah dasar dan juga ketentuan teman berdua.
1: Kamu kalau ini teman pro 2 minat gitu ya, langsung aja ke www.bca.co.id. Langsung aja cari situ beasiswa pro 2 ya.
0: Betul. Okay. Atau bisa kalian bisa ini searching di googling tentang mempersiapkan generasi muda yang berdaya sisa saing gitu lah pokoknya ya. Asing.
1: Itu teman pro 2. Gas.
0: Gas yuk lagi lagu buat kamu teman pro yang baru tune in. Ini di

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Nggak sih? Sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Halo, hai semua. Kembali di sesi bahasa Mandarin bersama saya Lin Laoshe. Hari ini kita akan belajar lagi beberapa kosakata baru yang bisa banget kamu pakai di kehidupan sehari-hari. Kata yang pertama adalah sering. Sering dalam bahasa Mandarin bisa menggunakan kata chang chang chang chang chang chang. Boleh diucapkan chang atau boleh diulang dua kali menjadi chang chang, artinya sering. Saya sering belajar bahasa Mandarin. 我常常学习汉语. Saya chang chang sering 学习 belajar 汉语 bahasa Mandarin. 我常常学习汉语. Kata yang kedua ada yoshihou. Yoshihou. Yoshihou. Kadang-kadang. Yoshihou. Kadang-kadang. Yoshihou. Yoshihou. Kadang-kadang. Contoh kalimatnya. Kadang-kadang saya mendengarkan musik. Kadang-kadang saya membaca buku.
2: 有时候我听音乐，有时候我看书。
1: 听 artinya mendengarkan. 音乐 musik. 音乐 musik. 听音乐 mendengarkan musik. 看 artinya melihat atau juga bisa digunakan untuk membaca. 书 buku. 书 buku. 有时候 我听音乐，有时候看书。 Kadang-kadang mendengarkan musik, kadang-kadang saya juga membaca buku. Keterangan waktu tambahan lainnya yang menunjukkan frekuensi waktu adalah selalu. Nah, selalu dalam bahasa Mandarin menggunakan kata 总是,
2: 总是,
1: 总是. Contoh kalimatnya, aku selalu mendengarkan suaramu. Aku, 我, selalu,
2: 总是,
1: 总是, mendengarkan, 听. Suara akan menggunakan kata 声音. Kamu, 你, suara kamu, atau suaramu, 你的声音.
2: 我总是听你的声音.
1: Aku selalu mendengar suaramu.
2: 我, 总是听你的声音，我总是听你的声音。
1: Gimana? Sudah bisa melafalkan semua kosakata baru kita hari ini? Yang pertama ada sering, chang atau chang chang. Yang kedua kadang-kadang, yoshihou,
2: yoshihou.
1: Yang ketiga selalu,
2: 总是,
1: 总是. Kata tambahan lainnya, ting, mendengarkan, kan, melihat, shu, buku, inyue, musik, shengyin, suara, shengyin, suara. Mudah-mudahan bisa terus dipraktekkan, terus semangat belajar. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Xie xie dajia, zaijian.

0: jadi kita berdua pamit dulu teman berdua ya.
1: Iya.
0: Ketemu lagi.
1: Kapan-kapan?
0: Eh, bukan kapan-kapan, lama.
1: Hah?
0: Mungkin Senin deh.
1: Senin aku masuk lagi.
0: Lagi ya? Mm-mm. Selasa deh.
1: Selasa aku enggak tahu masuk apa.
0: Ya udah deh, kita ketemu lagi kapan-kapan teman berdua ya.
1: Langsung ke Prado Jakarta ya, teman berdua.

0: BTM LC Music Live Show.
1: Yoi. Dan sesuai janji kita tadi, teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau malam kayak gini kita nggak mungkin cuma berdua kali ya.
0: Betul. Sekarang kita udah rame-rame nih ya di studio.
1: Malam Jumat nih deh. Masa iya cowok berdua kan?
0: Ya elah.
1: Kurang asik.
0: Ini juga tamunya cowok semua bro.
1: Sengaja nggak berdua.
0: Iya sih.
1: Karena ada, kita sudah bersama.
0: Rasti. Halo. Apa kabar? Gimana kabarnya?
2: Baik.
0: Luar biasa. Gokil-gokil, ini udah rame-rame bro.
1: Iya cuy.
0: Di sini udah rame-rame. Ini mungkin kita absen dulu, kenalan dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Gimana nih?
1: Dari kanan ke kiri?
0: Ya boleh.
3: Nama gue Kurai sebagai gitaris.
1: Oke.
0: Alright.
4: Gue Cupla sebagai basis.
0: Oke.
5: Gue Robai vokalis dan gitaris.
1: Oke.
6: Gue Russell jadi drum.
0: Oh ini.
1: Jadi drum.
6: Drummer maksudnya.
0: Bukan drum ya bro.
1: Oh iya benar.
0: Benar. Berarti ada siapa tadi? Ada Kurai, ada Cupla, ada Rubai.
5: Robai.
1: Dan juga Russell. Gokil. Dan ini adalah The Dusty Rusty.
0: Yes.
1: BTW gue pengen nanya dong, Dusty Rusty itu pertama kali berdiri tahun berapa dan kapan? Kalian mau jawab siapa nih?
3: Cupla bisa jawab.
1: Boleh, silakan Cupla. Silakan Cup.
4: Jadi Dusty Rusty itu berdirinya di akhir 2023.
1: Oke.
4: Di tanggal 31 Desember ya.
1: Mm-hmm.
4: 31 Desember tahun baru banget. Itu terbentuknya tuh karena waktu itu gue lagi ada ikut pameran seni gitu.
1: Okay.
4: Pameran lukisan. Terus si Robai juga main sama bandnya di acara pameran itu. Terus gue undang teman-teman yang lain kan, teman-teman SMP yang ngumpul di sana. Terus dari situ tuh yang jadi sering-sering gitu ngumpul lah. Jadi berkelanjutan gitu. Akhirnya di setiap ngumpul tuh selalu denger-dengerin lagu-lagu yang selalu didengerin pas zamannya SMP dulu nih sama teman-teman. Karena kan kita semua ini berteman dari SMP. Kan?
1: Asik. Oh, wow.
6: Satu angkatan.
0: Oke.
4: Dari situ coba bikin beberapa lagu ya, Le.
3: Iya, sempet.
4: Terus akhirnya berani jamming ke studio. Udah mulai ngerasa matang kayak harus direkam deh gitu. Tapi namanya belum ada saat itu.
1: Belum ada.
4: Sama cuman kayak pengen punya karya aja gitu. Kayak lagu udah dibikin tuh kayak harus direkam deh gitu. Akhirnya pas sudah mendekati waktu rilisnya tuh baru kepikiran tuh kayak harus dikasih nama deh. Kayak mulai declare gitu kalau misalkan ini jadiin sebuah band gitu. Akhirnya gue cari-cari deh namanya.
0: Oh berarti lu yang nyari namanya?
4: Saat itu namanya datangnya dari gue.
1: Apa cuy artinya Dusty Rusty kalau menurut lo pribadi?
4: Kalau The Dusty Rusty itu kan gue ambil dari film Cars ya.
1: Oh dari situ?
4: Itu Cars tuh kartun favorit gue.
1: Jadi
4: kalau ceritanya tuh si Lightning McQueen tuh dia
1: kecau.
4: Dia kan punya sponsor namanya Rusty's tuh kan. Si Rusty's ini tuh perusahaan pengkilap mobil gitu.
1: Bumper.
4: Cuman yang uniknya tuh dia tuh si ownernya ada dua mobil tuh, dia mobil tua gitu. Mobil tua yang udah debuan karatan gitu deh, udah rongsok gitu sebenarnya kan. Nah, nama dua owner itu Dusty dan Rusty.
1: Dari situ.
4: Nama dua mobil tua itu. Akhirnya gua ambil terus gua coba kasih ke anak-anak. Kata mereka kayak tambahin apa ya gitu ya biar lebih kerasa
5: dudean.
4: Iya bandnya ini
1: dudean. Masih kasih dudean ya.
0: Oke.
1: Jadi dari situ sebenarnya namanya. Dan dari teman-teman lu nggak ada resistensi kayak enggak ah gitu. Iya semua langsung ya, sepakat semua.
4: Karena sebenarnya kayak bisa dibilang mewakilkan juga ya banyak kayak nuansa musik yang mau dibawa sama kita saat itu ya. Musik-musik jadul gitu kan. Musik tua gitu.
0: Berarti sebenarnya pemilihan Dusty Rusty juga ada filosofinya sebenarnya. Benar.
1: Tapi kan lu enggak kepikiran tow meter gitu misalnya. yang bisa kan.
4: Tadinya mau gua sambunginnya The Fabulous
1: Hudson Hawk.
2: doang yang panjang.
1: Kepanjangan ya. Boleh.
0: Kita
1: udah tua loh padahal nih. Nontonnya kok dewasa ya. Iya. Oke. Tapi lucu sih, gua akuin referensi jadi keren sih.
0: Benar. Tapi berarti sebenarnya secara garis besar The Dusty Rusty tuh genrenya apa sih sebenarnya?
4: Yeah. Apa ya Raya? Kalau genre tuh?
3: Apa ya?
1: Kira mau jawab.
5: Tapi kalau retro pop sih.
0: Iya,
4: retro pop.
0: Oh.
4: Retro pop lah.
5: Pop rock and roll.
0: Oke. Berarti kayak ya era-era berapa tuh?
3: 50-60
0: ya. Benar.
1: Lebih ke situ ya.
0: Benar.
1: Tapi itu dari lo semua emang kayak aliran musiknya ke situ atau sebenarnya lo ada yang ke retro 80, ada yang ke pop atau gimana?
4: Sebenarnya kalau aliran musik sih luas ya. Cuman emang dari awal tuh kami nemu benang merah itu di The Beatles.
0: Oke.
4: Benang merah di sana. Mungkin kalau kayak gue pribadi pun dengerin juga 80-an
1: gitu. Oke.
4: Gitu sih, nemu benang merah tapi di The Beatles.
1: Jadi lo semua suka The Beatles nih.
0: Oke. Okay.
5: Waktu SMP juga emang seringnya kalau ada acara-acara pensi sekolah kita gitu, bawainya The Beatles.
0: Oke. Berarti kalau ya jamming dulu seringnya The Beatles gitu ya. Akhirnya bikinlah sebuah karya gitu kan. Berarti karya pertama apa tuh waktu itu?
1: Ingat enggak? Ingat lah pastilah.
4: Ingat yang dibikin apa yang
5: direkam? Yang dibikin
0: pertama kali deh.
1: Pertama kali. Yang jadi nih.
3: Stranger Things.
1: Serius tuh?
0: Oke. Tapi itu direkam enggak akhirnya?
3: Itu akhirnya direkam.
2: Stranger Things.
3: Bukan.
0: Beda. Masa di lagu ada sensing.
1: Siapa tahu kan.
0: Tapi itu akhirnya direkam.
3: Jadi single ketiga itu jadi.
0: Oh, single ketiga. Yeah. Oke. Okay. Tapi berarti yang single pertama yang direkam dan dirilis itu beda berarti ya.
3: Beda. Itu Ayu.
0: Oke, okay. Ayu.
3: Ayu. Jadi komanya orang ketiga.
1: Oh. Ayu tapi koma gitu ya.
3: Iya. Ayu koma Ayu.
0: Ayu koma Ayu. Iya.
1: Bukan Ayu koma ya. Beda lagi. Oh iya.
0: Koma Ayu.
1: Enggak usah. Masa ngajak kan. Oke.
0: Tapi sekarang ini baru aja ngerilis album ya. Ini jadi album pertama atau
3: Betul.
0: Album perdana ya. Album perdana yang dirilis.
4: Mini album
0: jatuhnya ya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ini kapan dirilis? Juli ya?
4: Iya,
3: tanggal 25.
0: 25 Juli. Ini judulnya adalah Platypus.
4: Kartun lagi nih.
0: Gue juga pengen kartun lagi nih, jangan-jangan nih.
4: Bukan.
1: The Perry Platypus.
0: Bukan ya.
1: Perry Mariadi kira. Sorry.
0: Aduh apa ya?
1: Kenapa Platypus cuy? Gue pengen nanya nih, penasaran gue.
4: Apa baik kira-kira?
1: Coba ya.
5: Dia yang bikin nih, Cupla yang bikin bang.
0: Oh iya. Coba. Kenapa lagi?
1: Coba.
0: Lo emang jagonya ngasih nama kayaknya.
1: Kayaknya referensi lo gak jauh-jauh nih dari situ nih.
4: Enggak, jadi si Platypus itu sebenarnya judul lagu. Judul lagu
5: di track pertama
4: tuh judul lagunya Dikau kan.
5: Sebelumnya
4: itu bukan Dikau.
0: Oke.
4: Sebelumnya tuh judulnya Balada Cinta Platypus ya, Pak ya. Cuman gua tuh sempat mikir gini, kayak anjir
5: enggak ada balad-baladnya juga lagunya.
4: Tapi si judulnya tuh ada balada, gua tuh takut jadi beban. Akhirnya gue ganti kan, yang tadinya judulnya Balada Cinta Platypus, gue ganti judulnya jadi Dikau si lagu ini. Tapi kayak agak sayang mau ngebuang si Platypus nih. Karena setelah gue pikir-pikir lagi, Platypus tuh bisa mewakili lagu-lagunya Desi Rastin apa kayak

0: Oh, enggak jelas ini.
1: Oke, gue ngerti. Iya.
2: Yeah. Musiknya macam-macam nih.
1: Iya.
2: Yeah. Tapi ada rock and roll, ada rockabilly gitu ya. Yeah. Itu tuh bisa dikombin jadi satu kesatuan yang namanya Platypus.
0: Oke.
1: Awalnya apa judulnya? Balada?
2: Awal judulnya Balada Cinta Platypus.
1: Kayak ini, kayak manusia setengah salmon gitu ya. Yeah. Iya kan, mirip-mirip gitu ya. Iya, benar.
0: Yes,
1: jadi novel bagus tuh.
0: Iya sih. Iya sih. Benar. Iya
2: kan? Benar. Ya, tenggelamnya kapal.
1: Nah. Itu kan. Iya kan? Kambing jantan gitu.
0: Iya, benar. Bisa. Oke. Jadi
2: cinta brontosaurus.
1: Nah, cinta brontosaurus.
0: Bisa. Oke, berarti mengambil makna Platypus di bagian situnya gitu.
1: Iya.
0: Benar.
1: Tapi gue pengen nanya nih di mini album ini, gue pengen nanya ke Russell nih. Yeah. Di mini album ini, cuy, lu kalian ngerasa kayak lu pengen nyeritain apa sebenarnya?
3: Di mini album ini, gue kan dan kita berisi 5 track ya.
1: Yeah.
3: Yang pertama tuh Dikau, ada Jalan dari Partai Dinata, dan setelah itu Hidung Belang, habis itu Sejuri Diri. Ini tuh sesuai tracknya tuh bisa ngasih jadi cerita gitu loh dari lagu pertama sampai ke terakhirnya.
0: Oke.
3: Dan kita kan anak Gen Z ya.
1: Jadi
3: yang paling relate sama kita kayak cinta-cintaan.
1: Okay.
3: Jadi gue ngerasa di Dikau itu ngeceritain tentang anak muda yang cinta-cintaannya udah berbunga-bunga, taunya cintanya tidak berbalas.
0: Oke.
3: Setelah itu dia belajar gimana cara cinta-cintaan yang baik. Dia belajar menjadi lagu Jalan dari Partai Dinata. Itulah momen-momen berbunga-bunganya dia dituang di Jalan dari Partai Dinata. Tapi ada keriletan zaman sekarang adalah anak-anak muda Gen Z ini suka diganggu-ganggu sama pria hidung belang.
0: Cewek-ceweknya tuh wanita-wanita.
3: Anak Gen Z zaman sekarang lumayan kita bersih tegang dengan HB-HB ini. Jadi
1: hidung belang ya.
0: Gue mikir lagi tadi.
1: Hemoglobin. Hemoglobin. Tiba-tiba bahas DB ini. Hemoglobin.
0: Jadi darah nih.
3: Kebiasaan latihan kita.
0: Iya.
3: Ya hidung belang hibel ini. Ceritanya tentang itu. Dan pada akhirnya ya ternyata ujung-ujungnya yang kita tahu dalam proses pendewasaan kita ada di lagu yang terakhir. Lagu keempat ada lagu Si Joni Diri.
1: Si Joni?
3: Diri.
1: Si Joni Diri.
3: Adalah Si Joni itu suka berdiri.
0: Benar.
1: Pagi-pagi kan biasanya.
0: Benar.
3: Setiap pagi dia cuma yang jauh rumahnya dari kantor.
1: Iya benar. Harus bangun pagi dia.
0: Kalau pagi suka meler katanya. Dingin dulu.
1: Lebih kangen jas.
0: Iya.
1: Dia suka dicekek tau. Dimintain duit.
0: Dimintain duit. Bro, nasional. Hati-hati.
1: Iya, si Joni.
0: Si Joni.
1: Ada Bang Joni kan.
3: Oke. Di terakhirnya ada track outro. Outro itu biasanya closingan kita kalau manggung. Kita bikin spesial sendiri lah.
1: Di record sama kalian akhirnya.
3: Masukin ke EP ini.
1: Nice.
0: Tapi kalau gue request outro-nya di awal bisa gak?
1: Bisa kayak gitu.
3: Bisa.
1: Kalian manggung gue request outro.
0: Boleh.
3: Pas MC-nya present teriak aja outro. Abis outro kita udah
0: pamit.
1: Karena main outro dong. Di akhir dong harusnya dong.
0: Ya udah teman produser, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Dusty Rusty. Buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta tentunya ya.
1: Betul, dan jangan geser radio kamu karena kita masih barengan sama The Dusty Rusty di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bersama The Dusty Rusty.
0: Alright. Baru aja tadi ada salah satu singlenya ya, yes. Berjudul Dikau, aka Balada Cinta Platipus.
1: Aduh. Ada suara platipus ya tadi? Gak ada. Emang lo tahu suara platipus gimana?
0: Iya juga ya, suara platipus gimana ya?
1: Gimana? Itu tikus kayaknya.
2: Dia kan ada sisa
1: curut. Kecurut kayak tadi baru satu.
2: Kita nggak tahu.
0: Iya. Gue nggak expect sih.
1: Gak ada yang tahu juga suara platipus kayak
3: iya,
1: gimana.
3: Kan, mungkin kan kayak dia kan bibirnya bebek.
1: Iya. Yeah.
3: Badannya berang-berang mungkin suaranya curut.
1: Iya. Yeah. Jadi sih kan makhluk anomali kan. Iya, benar.
0: Kaget gue.
1: Jadi tadi lu udah dengerin nih teman produser semuanya, lagunya Dikau ya judulnya.
0: Benar. Tapi di berarti sebenarnya yang mengusung genre apa retro pop itu 50s 60s itu siapa sebenarnya? Pertama kali.
2: Sebenarnya.
1: Asik.
2: Beliau.
0: Kenapa akhirnya memilih 60s 50s tuh kenapa sebenarnya?
1: Gimana Ray?
4: Karena manis aja gitu.
0: Oke.
4: Terus karena apa ya? Dari musik yang kita bikin juga kan kita kan influence-nya kan Beatles dan kawan-kawan ya. Jadi setiap karya jadi dari kita tuh jadinya ya ke arah-arah sana.
0: Oke.
4: Ke arah-arah tahun segini. Tahun sana maksudnya.
3: Oh. Naturally udah begitu ya.
4: Iya.
3: Pasti nggak jauh-jauh dari
1: Beatles,
3: retro pop gitu.
0: Oh, I see.
1: Tapi kalau dari kalian sebenarnya yang paling kalian favoritin dari Beatles lagu apa?
2: Beda-beda sih.
1: Oh, kalau lo kurai dulu. Lo berai?
4: Setiap hari ganti sih, cuma sekarang lagi.
2: Iya sih, benar juga sih.
1: Oh iya, nggak apa-apa.
4: Setiap hari ganti. Kalau gue sekarang tuh lagi suka Things We Said Today.
1: Okay.
4: Dari album Hard Day's Night.
1: Kalau lo apa?
3: Gue kurang lebih sama juga sih kayak dari album A Hard Day's Night yang A Hard Day's Night-nya juga.
1: Oke.
3: Karena gue sekarang lagi ngerasa ini aja, into aja ke lagu itu karena lagi kerja gitu.
1: Oke. Lo apa?
5: Kalau gue lagi dari album Please Please Me, Misery.
1: Misery. Alright.
0: Oke.
1: Rasel.
6: Gue All My Lovin.
0: All My Lovin. Katanya lu dengerinnya di ini ya, rumah terbang katanya.
1: Rasel apa beda? Beda sama Rasel. Itu Rasel yang pramuka.
6: Beda. Kayak mana kakek? Iya.
1: Tapi lu pramuka?
6: Iya, pramuka. Hari Sabtu aja.
0: Pramuka. Udah.
1: Hari Sabtu. Iya. Oke, jadi emang sebenarnya kenapa genrenya 50s dan juga 60s karena memang influence-nya dari Beatles.
0: Benar.
4: Jadi musiknya juga ke arah-arah sana sih, yang didengar sehari-hari tuh udah pasti musik-musik jadul gitu.
0: Iya, benar.
1: Akhirnya style lu juga akhirnya ke situ arahnya. Yeah,
4: secara nggak langsung jadi ngikut mungkin ya.
1: Iya.
0: Tapi pernah nggak? Maksudnya kan udah bikin lagu beberapa, udah rekaman, udah jamming juga. Pernah nggak sih nyoba genre lain tuh? Pernah nggak sebenarnya?
1: Hipdut gitu.
0: Terlalu random mas. Terlalu random.
3: Pernah sih ya. Dulu kita tuh nyeleneh tuh waktu awal-awal.
0: Apa tuh? Nyeleneh apa tuh?
3: Lagu The Johnson. Kita bikin blues ya.
0: Oke.
3: Itu di studio doang sih.
0: Oke. Tapi bikin pernah mencoba lah ya. Pernah mencoba.
3: Terus kalau yang nyoba genre-nya belum lama sih ya, kemarin kita coba ini pen cover Britpop ya.
1: Britpop.
0: Oasis. Oke.
3: Pen cover Oasis tuh kemarin tuh.
0: Benar. Tapi berarti so far ngerasa nyamannya di genre ini berarti ya.
1: Iya, benar. Oke. Tapi kalau dari segi produksinya nih cuy, sebenarnya kalian tuh pengennya album ini tuh jadi kayak album yang kayak gimana sih kalau kalian bayangin sebenarnya? Atau mini album yang kayak gimana sih?
4: Kalau gambaran mini album nggak ada ya. Cuma kalau misalnya mau bilang album kayak gimana tuh pengennya kayak Please Please Me Beatles gitu.
1: Oke.
4: Jadi kan isi album itu kan ada rock and rollnya, ada popnya. Contoh kayak lagu Astro Standing There sama Love Me Do itu kan lagu yang beda genre ya.
1: Iya. Yeah.
4: Apa jadi yang satu pop yang satu rock and roll. Cuman gimana caranya pas orang denger tuh lagu itu tetap Beatles gitu. Itu yang kita pengen sih kayak gitu ya.
1: Jadi
4: apapun genrenya, mau rockabilly, mau pop retro atau apapun itu, pas orang style
3: udah tahu ini Dust Rusty gitu.
1: Oh. sih.
0: Okay.
1: Jadi meskipun beda ya dari segi apa ya musik, tapi di album yang sama tetap pengen ngehadirin The Rusty Rusty gitu.
0: Yes,
1: ya.
0: Yes. Betul okay, sekali. Benar. Oke, berarti di lagu ini ada berapa? 5 ya? 5 lagu
1: track,
0: ya?
1: 5 track.
0: 5 track yang tadi ada di Kau, terus ada Jalan R.E. Marta Dinata. Terus
5: Hidung Belang,
0: si Joni Diri dan Outro. Oke, gue ingetnya Outro doang lagi.
1: Gue ingetnya si Joni Diri doang. Lo gimana? Lo paling nyeleneh deh menurut gue.
0: Iya udah. Tapi kalau secara nulis lagu, ini berarti ditulis barengan atau siapa nih? Ide pertamanya nih?
5: Kalau rata-rata emang barengan sih bang.
0: Oke. Okay. Oh berarti kayak workshop gitu ya?
5: Workshop
0: gitu ya. Tapi temanya siapa yang nentukan biasanya?
5: Temanya kalau beda-beda sih.
4: Tergantung kan nomor perjudulan siapa?
0: Yeah. Oh iya. Yeah. Oke. Okay. Seringnya. Yang seringnya ngasih ide gitu kayak. Yeah,
3: yeah. Eh ini deh. Biasanya gitu. Kan. Kalau lagi kita lagi mau dengerin lagu apa kan,
5: yes,
3: itu juga ngaruh juga.
0: Iya, gitu. Yeah, berarti ya random aja lah ya, maksudnya kayak siapa yang ada ide langsung nyeletuk gitu ya.
5: Benar. Tapi kalau gua sendiri tuh biasanya notasi dulu.
0: Oke.
5: Okay. Notasi dulu, humming,
0: nyari
5: chord. Baru misalnya gua ada notasi gini nih, gua kasih ke mereka berdua.
0: Oh,
5: kita bikin liriknya bareng.
1: Gitu. Okay. Oh, jadi liriknya tuh kayak lu workshop barengin gitu ya. Oh, oke. Okay. Dari 5 lagu ini kalian nulis semua atau ada satu doang yang nulis atau gimana?
5: Kalau
1: nulis semua ya. Oke, baru
3: nulis tuh terus.
1: Kalau kacau lu.
5: Karena dia masuknya telat, Bang.
1: Oh, telat.
0: Oh iya.
5: Masuknya telat.
1: Kapan? Oh. Baru tadi.
0: Baru tadi.
4: Jam 3.
1: Selalu ini enggak free ya gitu.
0: Ayo deh ikutan.
1: Buat ngisi slot.
4: Yang penting 4.
0: Iya, penting 4.
1: Buat kayak PT-PT futsal ya.
0: PT-PT futsal. Ya itu gue yurannya doang kan.
1: Enggak. Jadi semuanya ini ya termasuk produksi ya.
0: Benar.
1: Oke.
0: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan nyapa juga teman Brodu yang udah merapat bareng sama kita di Chat Itu Pada di Jakarta. Jadi buat kamu yang pengin bertanya, lu masih bisa bertanya karena habis ini kita bakal sapa-sapa lu semua ya.
1: Betul,
0: jadi pastiin buat tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bareng sama The Dusty Rusty. Woo. Suara yang wuuu gitu. Kita masih ngobrolin seputar mini album The Dusty Rusty nih.
0: Yoi,
1: yang Platypus. Tadi udah gokil banget sebenarnya, kita udah ngobrolin ya. Tapi kita juga mau nyapa dulu nih, udah nanya-nanya di YouTube kali Dit ya.
0: Boleh, ada siapa lan?
1: Ada dari bintang film.
0: Iya benar.
1: Dari bintang film katanya Robian Syah, kapan muncul nih?
0: Udah muncul ini.
1: Udah, cariin tuh. Kamera tuh.
0: Bintang ya.
1: Bintang tuh.
0: Iya.
1: Robai yang selalu di rumah mana ya?
2: Oh, saya juga itu.
1: Ini kayak bocah komplek lo ya? Bocah perumahan lo ya? Oke. Ada dari siapa lagi, Dit?
0: Ada dari Desti Komalasari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Itu nyokap gue, Bang.
0: Oh iya. Halo, Tante.
1: Waalaikumsalam.
0: Bener.
1: Ada siapa lagi?
0: Sena Riyandi.
1: Uy.
0: Ini malah assalamualaikum lah.
1: Iya.
2: Itu
1: siapa
2: orangnya?
1: Siapa
0: nih?
1: Itu siapa?
0: Oh ya. Oke.
1: Ada siapa lagi?
0: Oh ini nanya nih.
1: Dari Galih Raka Siwi. Oke.
0: Okay. Tanya Lan.
1: Lagu si Joni Diri itu ciptaan siapa dan mendeskripsikan tentang apa?
0: Nah.
3: Menarik nih.
1: Menarik. Iya.
2: Ini menarik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya sekian, terima kasih.
1: Ya ini aja garis besarnya.
3: Apa Bay? Kisah
2: Katulistiwa.
4: Pendewasaan.
0: Asik. Kisah pendewasaan.
1: Udah gitu aja tuh.
3: Misalkan di pelajaran IPA mah bab reproduksi.
1: Itu dia. Bab reproduksi.
0: Bener. Jadi nanti ada anatomi itu dalam situ ya.
1: Pasti pada penasaran kan? Pasti pada penasaran. Didengerin aja makanya. Dengerin aja tuh.
0: Ini idenya siapa berarti Joni Diri ini?
1: Ini gue penasaran nih.
3: Beliau.
2: Raba yang selalu di rumah.
1: Emang lu balik?
0: Oh, makanya dia selalu di rumah.
1: Iya. Kalau sekalinya keluar rumah begitu lu, Bay. Bener-bener di rumah berarti lu, Bay. Bener-bener di rumah aja lu, Bay.
0: Bener-bener.
4: Justru tadi nyiptainnya di rumah, Bang.
1: Ah, itu.
0: Oh, iya.
4: Makanya gue keluar.
0: Berarti, oh ya benar.
1: Berarti lu melihat sekeliling aja kan?
0: Yeah.
1: Yang lu lihat pertama berarti ya kurang lebih ya.
0: Oke.
1: Okay. Oh iya.
0: Ya kehidupan remaja lah ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi sebenarnya kalau gue kayak seneng banget kalau sih.
1: Gak apa-apa. Gak maksud gue kan nulis lagu kan inspirasinya bisa dari yang terdekat kan.
0: Bener.
1: Mungkin yang terdekat sama Robay Joni.
0: Dekat sih.
4: Bang Joni.
0: Bang Joni kan.
1: Iya kan.
0: Bener.
1: Jualan kikil.
2: Oh ada cerita
1: banget. Cungkring. Oh jualan cungkring. Kang Joni gitu ya. Cungkring Kang Joni.
0: Cungkring Joni.
1: Si Joni Cungkring. Bener.
2: Banyak Kang Cekek Cungkring.
1: Ah. Jangan sering. Iya, jangan sering.
0: Makanya suka ke sembarangan sih.
1: Iya. Takutnya ngeces kan.
0: Iya benar. Ngiler.
3: Cungkringnya enak banget.
1: Cungkringnya enak banget gitu.
0: Benar. Boleh enggak gua nanya yang
1: Boleh, silakan.
0: Tapi sebenarnya kalau dari The Dusty Rusty dengan rilisnya mini album pertama ini ada ekspektasi tertentu enggak sih sebenarnya?
3: Ekspektasinya sih bisa sesimpel bisa diterima dulu aja sih dari The Dusty Rusty.
0: Oke.
3: Karena kan emang kalau kayak si Joni Diri ini udah sempet kita sering bawain kan ya. Waktu manggung-manggung sebelumnya pun pas Joni Diri itu udah sering dibawain dan udah ada beberapa konten yang naik di sosial media dan udah lumayan banyak lah demand-nya gitu yang nungguin lagu ini. Terus kayak ya harapannya sih menjadi pembuka gerbang Dasirasi juga ya.
0: Benar.
3: Buat ke depannya bisa ada panggungan lagi mungkin lebih banyak.
1: Amin. Oke. Berarti lagu ini udah dirilis dan bisa didengerin di seluruh DSP ya.
0: Kalau MV
3: kalau untuk si Platypus ini ada visualizer di YouTube.
0: Full track ya semuanya ada ya.
1: Oke. Okay. Si Joni Diri ada visualizernya.
0: Ada.
1: Gue penasaran sih. Lirik kan? Iya kan. Visualizer kan.
2: Boleh dicek. Bisa dicek langsung.
1: Katanya rekamnya pakai tangan ya? Enggak, maksudnya maksudnya kan ini pakai HP gitu kan. Iya.
0: Handheld.
1: Iya. POV. Iya. Oke. Tawa lo. Kenapa dia ketawa?
5: Kenapa sih guys? Ini kan normal ya?
1: Normal. Namanya visualizer kan?
0: Visualizer. Enggak, kenapa sih dia pertanyaan ujungnya ke sana gitu loh.
1: Salahin lagunya. Lu salahin roba ini. Salahin roba itu yang
5: bikin. Roba di rumah.
1: Iya, roba di rumah.
0: Selalu di rumah.
1: Roba selalu di rumah.
5: Tapi yang perlu dilihat sih ada video liriknya R.M. Arta Dinata ini tadi keluarin.
0: Oke.
5: Ya kalau mau lihat aib-aib kita ada di situ.
1: Oh.
5: Dia konsepnya riding.
1: Riding.
0: Seru.
1: Oke.
0: Bener.
1: Nanti kita coba tonton kali
0: boleh,
1: ya.
0: Boleh.
1: Oke. Okay. Berarti semoga abis ini kalian mau ngomong apa dulu nih ke
0: boleh.
1: Teman produser lu di Indonesia atau fansnya ada Dusty Rasti.
0: Dusty Rasti Risius.
1: Ah, iya, ada nama fans enggak?
3: Nama fansnya apa ya?
4: Pikiran sih
1: belum. Lightning McQueen.
0: Salah.
1: Kecau.
5: Ada saran enggak, Bang?
1: Kecau.
4: Iya, ada saran.
1: Kecau mania tapi.
5: Kecau mania. Kalau biasanya orang-orang yang pendengar kita menyebut mereka The Duster Raster.
1: Belum official.
5: Kita nantikan officialnya.
1: Itu juga boleh tuh.
5: Bisa. Duster untuk yang cewek, Duster yang untuk yang cowok.
1: Oh iya bisa. Oh gitu. Yeah. Boleh. Itu juga bagus tuh. Yeah. Nah, kalian mau ngomong apa? Silakan disampaikan.
6: Buat yang nonton, I love you.
4: Kok gampang banget bilang apa ya?
1: Kok diobral gitu sih?
4: Kok mahal?
1: Mau apa?
6: Mungkin kata-kata terakhir bisa disampaikan oleh Cupla.
5: Kata-kata terakhir? Anjir, keren nih
3: berdua. Ya pokoknya
1: apa,
3: terima kasih buat seluruh pendengar Dasi Rasti karena udah mau support dari awal perjalanan Dasi Rasti sampai sekarang, udah mau terus dengerin lagu-lagu kita, udah mau datang ke pengumuman kita. Oke, terima kasih buat kalian semua dan untuk seluruh sobat RRI Pro 2 FM, jangan lupa dengerin terus Dasi Rasti. Yang belum dengerin, coba deh dengerin, pasti nanti kalian ketagihan dengerin si
4: Joni
1: Dika,
5: Si Don Belang.
1: Semuanya.
3: Bener. Iya sih.
6: Jangan lupa pakai sunscreen biar hidungnya nggak belang.
1: Itu dia,
0: bener. Biar nggak jadi hidung belang pakai sunscreen.
1: Oke, teman-teman dua. Kalau gitu tadi kita udah seru-seruan bareng sama Dusty Rasti.
0: Betul.
1: Abis ini bakal ada dua lagu yang mereka bawakan secara live ya.
0: Idi, seru nih.
1: Iya.
0: Bakal bawain apa aja berarti, Bro?
5: Dikau. Dan Jalan R.E. Marta Dinata.
1: Oke.
0: Okay. Anyway, ini kalian bakal ada showcase dong, guys?
5: Ada ya?
0: Kapan itu?
3: Jadi di tanggal 21 ini di Dusty Rasti bakal ngadain showcase. Titik pertamanya itu di Dimitri Coffee
0: Bogor.
1: Oke. Kita diundang enggak?
5: Pasti dong.
1: Bogor gas. Ayo.
5: Emang kita mau fokus di Bogor dulu.
1: Oke.
5: Jadi sebulan sekali kita akan adain turnya si Platypus ini. Setiap bulan sekali di Bogor.
3: Oke. Jadi kita pun bakal ngasih sesuatu ya ke orang yang datang. Kita bakal ngasih free udara.
5: Kok free udara? Iya, nanti akan free percedah juga beneran. Ini mah beneran.
1: Kalau bayar sih kurang ajar.
3: Ada sticker pack gitu ya.
1: Oke.
0: Katanya juga di sini bisa berdiri ya katanya.
5: Bisa. Dirinya bareng siapa?
0: Iya. Berdiri aja. Nontonnya berdiri. Gitu kan boleh.
1: Eh, kalau mau kepoin sosial media The Dusty Rasti di mana nih, BTW?
3: Di Instagram The Dusty Rasti ada @thedustyrasti dan di TikToknya juga ada @thedustyrasti4.
6: YouTube.
3: Di YouTube juga
5: The Dusty Rasti.
0: Oke. Bisa dicek ya.
1: Cek tuh, jangan lupa tuh.
0: Bener.
1: Oke, kalau gitu thank you banget teman berdua. Tadi kita udah seru-seruan. Thank you banget udah Dusty Rasti juga ya.
0: Sukses selalu.
1: Showcase-nya ditunggu ya.
0: Yes. Alright. Ya, sambil kita menanti ya. Silakan bersiap-siap ya.
1: Bersiap-siap dulu.
0: Dusty Rasti.
1: Kita akan mengulur waktu untuk mereka ya.
0: Oke.
1: Apa kabar, Edit?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah, luar
0: biasa. Gimana Jakarta, lancar?
1: Alhamdulillah macet tadi.
0: Oh, gitu ya. Iya, benar.
1: Udah makan?
0: Udah. Udah ngopi.
1: Udah ngopi ya?
0: Oh iya, udah.
1: Luar biasa.
0: Kita gini terus ya.
1: Iya. Kalau mereka masih lama kita gini terus.
0: Iya, benar.
1: Mudah bukan membuatnya.
0: Alright, terima kasih buat teman produksi yes. Indonesia ya udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Dedasi Rasi tentunya ya.
1: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Produa FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Yes, betul sekali. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung ya live session dari Dedasi Rasi yang akan membawakan dua lagu, Dikau dan juga Jalan RE Marta Dinata.
1: Yo, kalau gitu, gue Elan pamit.
0: Gue Edith Tama pamit. Dan juga ini dia, Dedasi.

0: Pro 2.
1: 94,6 Pro 2 FM, semuanya teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi ya barengan gue Jal Kani seperti biasa. Sebelum ke jaga malam, aku untuk ini ya, malam hari ini update info Pro 2. Dan di info pertama teman Pro 2, lomba gerak jalan tingkat sekolah dasar dan madrasah Ibtidaiyah sekecamatan Bluto Kabupaten Sumenep berlangsung meriah. Dan kegiatan ini diikuti langsung ya dengan puluhan peserta nih yang merupakan perwakilan dari 27 SD atau MI sekecamatan Bluto. Lomba gerak jalan menjadi ajang bagi para siswa untuk menunjukkan kedisiplinan, kekompakan, dan kerjasama tim serta kreativitas dalam menampilkan gerakan selama perlombaan. Di salah satu sekolah yang mencuri perhatian adalah SDN Bluto 1 yang mengirimkan 6 tim untuk mengikuti kompetisi. Dari 6 tim tersebut, 4 tim berhasil meraih prestasi masing-masing juara 1 dan juara harapan 3 kategori putri. Serta juga juara 3 ya dan juara 1 harapan kategori putra. Wih keren nih. Jadi selain SDN Bluto, SDN Lobuk dan SDN Bumbungan juga mendominasi perolehan juara dalam perlombaan gerak jalan. Oke, di info kedua teman Pro 2, kejuaraan bola basket antar pelajar tingkat SMP atau MTS dan SMA MA SMK Semadura bertajuk Atom Mansas akan resmi digelar di tanggal 17 Agustus 2026 yang akan mendatangnya. Turnamen tahunan yang digagas Madrasah Aliyah Negeri atau MAN Sumenep tersebut diikuti sebanyak 58 tim dari berbagai daerah di wilayah Madura. Rincian peserta terdiri atas 19 tim SMP Putra, 18 tim SMP Putri, 12 tim SMA Putra, dan 9 tim SMA Putri yang disiapkan bersaing memperebutkan gelar juara. Penanggung jawab Atom Mansas MAN Sumenep Faisal Riza Baisuni juga bilang kejuaraan ini merupakan agenda rutin yang diselenggarakan untuk menjaring bibit unggul atlet basket di Kabupaten Sumenep. Di foto terakhir teman Pro 2, layanan perpustakaan keliling atau perpusling Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Dispusip Kabupaten Sumenep hadir menyapa siswa SDN Kepunan 1 Kecamatan Kota Sumenep. Dan dalam kegiatan ini para siswa tampak antusias membaca beragam koleksi buku yang disediakan di armada mobil perpusling. Jadi selain membaca buku, para siswa juga dikenalkan dengan permainan olahraga tradisional lompat tali serta cabang olahraga prestasi. Ini ya, tenis lapangan. Kepala SDN 1 Kepunan Teori ini juga bilang kehadiran perpusling sangat membantu sekolah dalam memetik ini ya minat baca dan memperluas wawasan para murid di SDN Kepunan 1. Oke, itu ya teman Pro 2 update info Pro 2 untuk malam hari ini. Nantikan info lainnya di besok pagi ya di jam 6.00 waktu Indonesia Barat. Tune in terus kita next ke jaga malam bareng aku Rizal Karni.

cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Pro FM, 96 teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Ketemu lagi bareng aku Izal Karni, teman Pro di jaga malam ya. Dan seperti biasa di jaga malam nanti kita ngobrolin ini nih tentang komunitas nih, ada dari ibu-ibu nih. Jadi topiknya nanti ini nih, suara ibu dari balik rindang pohon taman di Cibinyong gitu. Jadi ini menceritakan puluhan perempuan nih dari lintas generasi duduk melingkar larut dalam pembicaraan atau pembincangan hangat yang sesekali diselingi dengan tawa. Keren dong komunitas ini. Nah oke, okay, nanti tune in terus ya, nanti kita kupas bareng nih apa di suara ibu dari balik rindang pohon taman Cibinyong, Cibunying. Oke, okay?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: agama. Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri, dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke, teman Purwa. Jadi ini ya ada suara ibu dari Bali. Ini rindang pohon taman Cibiuning. Nah, jadi ini komunitas yang dari Bandung nih, teman Purwa. Nah, katanya nih sinar matahari menembus telah pepohonan di taman Cibiuning, Kota Bandung, di bawah naungan dahang yang rindang. Puluhan perempuan dari lintas generasi duduk melingkar nih, larut dalam pembicaraan hangat yang sesekali diselingi tawa. Jadi suasana terus ini ya terasa begitu kekeluargaan. Beberapa dari mereka membawa buah hati nih yang asik bermain ular tangga raksasa di sudut taman. Ada pula juga nih anak-anak yang tekun nih membolak-balik halaman di lapak buku gratis, sementara yang lain berlarian mengejar bola di atas rumput tuh. Jadi ini teman-teman udah komunitas ibu-ibu ya, yang sudah kalau bisa dibilang kalau di Sumenep ini macan ternak gitu, mama cantik ngantar anak. Betul kan, kalau biasanya manggilnya itu kan macan ternak, mama cantik ngantar anak. Nah, jadi di Bandung itu juga ada ini nih. Melangkah lebih dekat ke arah deretan poster yang terikat di batang pohon durulah, terlihat bahwa ini bukan sekedar piknik keluarga biasa. Katanya poster-poster itu menyuarakan keresahan yang mendalam, mulai dari karut marut kayak ini ya, program apa bergizi gratis, makan bergizi gratis, memudarnya meritokrasi, hingga berbagai persoalan domestik yang menghimpit ruang gerak keluarga gitu. Jadi di balik ketudahan taman, sebuah diskusi serius tengah dibergulir. Salah satu topik yang memantik emosi adalah carut marut pelaksanaan ini di ini ya itu. Nah, jadi kayak persoalan bukan sekedar makanan yang terbuang gitu. Jadi kayak seperti ini keputusan untuk berhenti atau gimana gitu, teman-teman. Bahkan tidak ada satupun orang tua yang berkeberatan ketika MBG itu dihentikan. Jadi anak-anak kembali membawa bekal dari rumah, kantin, sekolah hidup, lain guru. Namanya perbincangan gitu ya. Dan kisah nyata yang seperti inilah yang menjadi nyawa dalam kegiatan bertajuk Indung Bandung Ngariung. Katanya komunitas ini lahir secara organik dari rahim media sosial, sebuah ruang yang sengaja diciptakan agar perempuan bisa membedah kebijakan yang berdampak berlangsung gitu, teman-teman.

0: jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Cerita penutup hari.
1: Sembilan Pro FM, Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, masih di cerita cerita di jaga malam, tapi di cerita penutup hari maksudnya gitu, teman Pro 2. Dan kita next ya ke cerita penutup hari kan untuk malam Jumat itu biasa ya. Jadi kita nanti akan bahasin seputaran konten. Nah, jadi apa ya, bisa dibilang nih ada 3 rekomendasi HP yang harganya tuh budget murah untuk konten tapi hasilnya berkualitas. Oke, nanti kita kupas ya bareng-bareng 3 rekomendasi HP di bawah harga 5 juta ya untuk konten budget terbatas hasil yang berkualitas. Tune in terus di Pro FM Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, teman berdua, jadi ada 3 rekomendasi HP ya yang bisa buat kamu konten, budget terbatas tapi hasilnya berkualitas. Nah, jadi siapa nih yang bilang bikin konten itu berkualitas harus pakai kamera mahal? Saat ini persaingan HP di kelas menengah mid-range itu semakin sengit ya. Jadi dengan budget anggaplah di bawah 5 juta, kamu sudah bisa mendapatkan sensor kamera, stabilisasi gambar mekanis, serta performa ini ya, dapur pacun yang handal untuk proses penyutingan atau editing konten itu. Jadi kalau seumpama kamu mencari HP itu, ada Redmi Note 15 Pro 5G ini tuh keren ya buat konten. Nah, jadi kayak resolusinya besar, memberikan fleksibilitas luar biasa. Terus ada Samsung gitu, Galaxy A36 itu yang murah juga nih harganya, pas juga. Jadi bagi kreator konten yang mengutamakan stabilitas ekosistem aplikasi dan pemrosesan warna yang matang, kamu boleh ngambil Samsung Galaxy A36 gitu, 4G gitu. Yang terakhir tuh ada ini ya, Oppo Reno, untuk keren teman berdua. Jadi nggak harus uang atau budget tinggi ya, jadi kamu

dengan budget di bawah 5 juta bisa dapat buat konten melalui HP. Yang penting ini ya, kenapa ya konten itu bisa jadi bentuk aktualisasi diri di era digital gitu. Nah, ini nih alasannya nih. Jadi buat banyak dari kalian atau sebagian orang nih, konten masih dianggap aktivitas sampingan atau sekedar cari hiburan viral atau tempat mencari uang. Ya, jadi kalau kita lihat lebih dalam, konten itu ternyata bisa jadi sarana aktualisasi diri untuk kita. Nah, dalam psikologinya, aktualisasi itu ini ya adalah keuntungan atau kebutuhan tertinggi manusia untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Nah, itu tentang hidup yang bermakna, bisa menyalurkan potensi dan juga bisa memberikan kontribusi terhadap hal-hal tertentu. Seperti saat ini di era digital sekarang itu, platform media sosial seperti Instagram, YouTube, dan TikTok kan sudah memberi kita ruang kan lebih luas untuk berkarya. Kayak seperti lewat konten, kita bisa mengekspresikan pikiran, perasaan, dan nilai-nilai hidup yang kita yakini. Dan semua itu adalah bagian dari perjalanan menuju hidup yang lebih bahagia dan bermakna itu. Nah, apa aja nih alasannya? Oke, nanti kita bahas satu-satu. Tune in terus di Prodo FM Sumeneb. 5 alasan kenapa konten bisa jadi bentuk aktualisasi diri untuk diri kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu gak sih? Sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Produa, balik lagi barengan Ria di frekuensi paling asik nih teman Produa, yang bikin kamu tetap on sepanjang hari. Dan kali ini aku mau ngajak kalian ngebahas soal sesuatu ya yang

Kebiasaan kecil kita seperti mandi sambil karaoke 5 lagu lah, keran nyala waktu lagi ngambil sabun, atau nyuci piring sambil scroll-scroll medsos. Aduh, itu semua tuh bocor-bocor atau boros-boros kecil yang bikin pemakaian air kita tuh boros banget tanpa kita sadarin, ya kan? Nah, padahal nih ya, kalau satu orang itu aja hemat 5 liter air per hari dikali jutaan penduduk, itu udah kayak nyelamatin

0: Buat teman perlindungan seperti ya, mandi seperlunya, gak harus maraton, matikan keran pas lagi sikat gigi, atau enggak gunakan air bekas cucian beras kamu buat nyiram tanaman, atau lagi nih, cuci baju pas udah cukup banyak biar gak boros ya teman perlindungan. Easy banget tapi efeknya real ya teman perlindungan. Dan well, inget ya teman perlindungan, hemat air itu bukan cuma soal hari ini doang, tapi soal masa depan kita nanti. Kita mau dong ya bumi kita yang masih punya sungai yang bersih, tanaman yang hijau, dan air minum yang aman buat generasi kita berikutnya nanti nih teman perlindungan. Jadi mulai sekarang yuk bareng-bareng kita upgrade gaya hidup kita, tetap stylish dan tetap estetik tapi lebih peduli sama lingkungan sekitar kita. Hemat air itu bukan kuno ya teman perlindungan, itu justru tren paling keren di hari ini dan mulai hari ini.
1: Tune in FM 94.6 RRI Perlindungan Sumeneb.

lama jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Cerita penutup hari.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Gak sih? Sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari

0: sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
1: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
0: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

zaman patriotisme pakai bambu runcing? Tentu enggak. Kalau dulu para pejuang mempertahankan Indonesia dengan senjata dan keberanian, hari ini perjuangannya bisa punya bentuk yang berbeda. Sebagai anak muda, mencintai Indonesia bisa dimulai dari hal sederhana loh. Menghargai karya lokal, enggak malu menggunakan bahasa Indonesia yang baik, menjaga lingkungan, belajar dengan sungguh-sungguh, menghargai perbedaan, sampai menggunakan media sosial dengan bijak. Karena di zaman sekarang, perjuangan juga terjadi di dunia digital. Satu unggahan bisa menyebarkan informasi baik, tapi satu unggahan juga bisa menyebarkan kebencian. Jadi, patriotisme gak selalu harus kelihatan kasar ya. Kadang justru kita mulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita lakukan setiap hari. Karena mencintai Indonesia bukan cuma soal mengibarkan bendera, tapi juga apa yang kita lakukan setelah bendera dikibarkan. Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: lama jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Music Produa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan,

0: rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
2: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
1: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
2: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
3: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
4: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

sudah bulan Agustus nih. Menjelang 17 Agustus, jalanan mulai penuh bendera merah putih, umbul-umbul, sampai lampion merah putih. Kelihatannya memang cuma hiasan, tapi sebenarnya ada cerita di balik warna merah dan putih itu. Merah melambangkan keberanian, sementara putih melambangkan kesucian. Dua warna yang sejak dulu melekat dalam perjalanan bangsa Indonesia. Makanya ketika bendera merah putih berkibar di depan rumah, di sekolah, di kantor, atau di pinggir jalan, sebenarnya kita sedang melihat simbol perjalanan panjang sebuah bangsa. Dan menariknya, kemerdekaan gak cuma dirayakan lewat upacara. Ada lomba, kerja bakti, menghias kampung, sampai memakai pakaian bernuansa merah putih. Jadi, kalau hari ini kamu lihat lingkunganmu mulai ramai warna merah putih, jangan cuma dianggap dekorasi ya. Itu adalah cara sederhana kita bilang, aku Indonesia. FM 94,6, RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Tamadura, kita Indonesia. Kenalan sama Raja Sumenep yuk. Salah satu Raja Sumenep adalah Arya Wiraraja. Ia hidup sekitar abad ke-13 dan dikenal sebagai Adipati Sumenep. Nama Arya Wiraraja bahkan tercatat dalam beberapa sumber sejarah seperti Pararaton dan Negara Kartagama. Yang membuatnya sangat terkenal adalah perannya dalam berdirinya Kerajaan Majapahit. Saat itu, seorang bangsawan bernama Raden Wijaya melarikan diri setelah runtuhnya Kerajaan Singosari. Arya Wiraraja kemudian memberi saran strategis kepada Raden Wijaya untuk membuka wilayah baru di hutan Tarik yang kemudian berkembang menjadi Majapahit. Ia juga memberi dukungan politik ketika Raden Wijaya menghadapi pasukan Mongol pada tahun 1293. Karena kontribusinya itulah, Arya Wiraraja sering disebut sebagai tokoh penting di balik berdirinya Majapahit, sekaligus salah satu figur besar dalam sejarah Madura.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumenep.

Oke, teman berdua sudah ya untuk kebersamaan kita hari ini, hari Kamis tanggal 13 bulan Agustus 2026. Dan kami seluruh kerabat kerja program Madua Sumeneb mengucapkan banyak terima kasih yang sudah bersama kita dari tadi pagi hingga di jam 24.00. Oke, akhirnya saya Zalkarni undur diri dari ruang dengan teman berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Siaran kami, Program 2 Radio Republik Indonesia Sumenep, frekuensi FM 94,6 MHz, dari Jalan Urbis Marjo 26 Sumenep, Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan merdeka!

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

Kalau seorang suami ditinggal mati oleh seorang istri atau istrinya, maka dia akan disebut duda. Jika seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, maka dia akan disebut janda. Jika seorang anak ditinggal mati oleh orang tuanya, dia disebut yatim atau piatu atau yatim piatu. Tetapi jika seorang ibu ditinggal mati oleh anaknya, tidak ada sebutannya. Kenapa tidak ada sebutannya? Karena sakitnya seorang ibu yang ditinggal mati oleh anaknya, sakitnya tidak bisa diungkapkan. Sakitnya tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Sehingga tidak ada sebutannya seorang ibu yang ditinggal mati oleh anaknya. Demikian.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami

0: mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: FM 94.6, RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

Hai teman Pregla, balik lagi bareng Ria. Kali ini di hari Jumat. Ya, hari dimana ini hari yang kita sudah sampai di hari yang paling kita tunggu-tunggu. Bukan cuma karena besok ininya ini weekend, tapi karena hari ini hari Jumat, hari yang spesial, yang punya vibe spesial banget. Jumat, hari Jumat ini dikenal sebagai Sayyidul Ayyam ya, rajanya hari. Banyak banget kebaikan yang bisa kita dapetin di hari Jumat ini. Dan biasanya di hari Jumat

dengan kesibukan. Dan yang paling kerasa banget nih, suasananya beda ya. Ini lebih adem, lebih positif. Ada juga sholat Jumat yang jadi waktu buat ngedengerin pesan kebaikan, ngingetin kita hidup itu buat hidup lebih terarah dan lebih mindful lagi. Dan jangan lupa, Jumat itu waktu terbaik buat nyebarin hal-hal baik ya. Mulai dari berbagi makanan, bantu temen kamu, atau sekedar lempar senyuman tulus. Itu simple tapi worth it banget. Jadi teman Pro 2, yuk manfaatin hari Jumat ini. Isi dengan hal-hal baik, niat yang bersih, dan pastinya semangat baru. Karena hari Jumat ini bukan sekedar pintu untuk menuju weekend, tapi hari yang penuh keberkahan. Just Music Pro 2.

0: Info Pro 2
1: 94,6 FM RRI Pro 2 Semenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Bareng Melly di sini di Spada. Dan sebelum kita lanjut ke next program, kita update Info Pro 2 dulu ya. Di informasi pertama, DPRD Kabupaten Semenep membuka pembahasan terkait aspirasi mahasiswa yang mendorong pemerintah daerah menindaklanjuti peraturan Presiden nomor 111 tahun 2025 melalui regulasi tingkat daerah tahun Pro 2. Aspirasi itu disampaikan kelompok mahasiswa yang tergabung dalam lembaga Speed of Justice saat melakukan aksi dan audiensi dengan DPRD Semenep pada hari Kamis kemarin. Dan informasi yang kedua, kejuaraan bola basket antar pelajar tingkat SMP atau MTS dan SMA SMK Semadura bertajuk Atomansas akan digelar di tanggal 17 Agustus 2026. Turnamen tahunan yang digagas Madrasah Aliyah Negeri Semenep ini diikuti sebanyak 58 tim dari berbagai daerah di wilayah Madura. Rincian peserta terdiri atas 19 tim SMP Putra, 18 tim SMP Putri, 12 tim SMA Putra, serta 9 tim SMA Putri yang siap bersaing memperebutkan gelar juara. Dan informasi yang terakhir, tim Pro 2, Madura United resmi mendatangkan penjaga gawang muda asal Aceh, Arya Devanga, untuk memperkuat skuad Laskar Sapi Kerah menghadapi Super League. Kehadiran Arya diharapkan menambah kualitas dan kedalaman tim berjuluk Laskar Sapi Kerah. Arya datang dengan reputasi cukup mentereng setelah meraih 3 kali gelar kiper terbaik di ajang kompetitif. Catatan itu menjadi salah satu pertimbangan Madura United dalam mendatangkan penjaga gawang muda itu, tim Pro 2. Oke, itu dia update Info Pro 2 di jam 6 pagi waktu Indonesia Barat, dan nantikan Info Pro 2 berikutnya di jam 10 waktu Indonesia Barat. Dan kalau kamu pengen akses lebih banyak informasi, kamu bisa akses di rri.co.id.

cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2.
1: Selamat pagi teman Bro 2 di Spada bareng Melly. Dan seperti biasa di jam 6 ini kita main tebak-tebakan, oke? Di BBE kita di pagi ini tuh teman Bro 2, kalimat penutup karya sastra. Istilah lain dalam bahasa Indonesia itu apa sih dari kalimat penutup karya sastra? Nah, tempro 2, huruf awalnya itu ada E, terus ada huruf I, ada huruf O sama G juga di belakang ya tempro 2. Nah, kalau kamu pengen tahu, pengen jawab ya, dan kamu tahu jawabannya, kamu bisa komen di WhatsApp-nya Pro 2 Sumerep 0853-3489-4676 atau di sosial medianya Pro 2 Sumerep yang lain, di Instagram, di Facebook, di TikTok, atau mungkin di live chatnya RRI Digital. Aku tunggu ya jawaban dari kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: FM 94.6 Pro 2 RRI Sumedang.

0: cuaca update hari ini.
1: Oke, update cuaca di hari ini Tempro 2. Kalau Meli lihat di websitenya BMKG ya, kalau di Bangkalan, kok di Bangkalan duluan ya? Sumenep dulu deh. Sumenep dulu ya. Oke, kalau di Sumenep hari ini cerah, Tempro 2 diperkirakan cerah. Kemudian di Pamekasan lanjut ke kabupaten sebelah ya, cerah juga. Terus di Sampang juga cerah Tempro 2, di Bangkalan juga cerah. Dan kalau perakiraan kondisi cuaca maritim Jatim, Tempro 2 di hari ini, kalau wilayah Laut Jawa bagian timur, cuaca umumnya cerah berawan, kondisi angin dominan dari tenggara, kecepatan maksimal 30 knot atau 56 km per jam, tinggi gelombangnya 0,5 sampai 1,4 meter. Di wilayah Selat Madura, cuaca umumnya cerah berawan, kondisi angin dominan dari tenggara, kecepatan maksimal 29 knot atau 54 km per jam, tinggi gelombangnya 0,5 sampai 1,4 meter. Di wilayah perairan Selatan Jatim, cuaca umumnya berawan tebal, kondisi angin dominan dari tenggara, kecepatan maksimal 26 knot atau 48 km per jam, tinggi gelombangnya 1,3 sampai 3,5 meter. Itu dia perakiran cuaca di hari ini.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Listen to Pro 2 RRI Sumenep. Teman terbaik kamu.

0: berbahasa Indonesia.
1: Oke, Tempro 2, waktunya aku baca ya. Kamu yang udah jawab di sosial medianya Pro 2 Semenep BBI kita di pagi ini. Ada Kak Muhammad underscore Abdul Ki jawab epilog. Terus ada Kak The Naps Radio juga jawab epilog pakai caps lock ya. Terus ada Kak Afif mungkin perum satelit baru aja ya, baru aja jawab epilog juga. Apakah benar jawabannya epilog? Ya benar Tempro 2, jawabannya epilog ya. Kalau prolog itu apa? Nah, kalau prolog itu bagian pengantar dalam karya sastra. Nah, kalau penutupnya itu namanya epilog Tempro 2. Thank you yang udah komen-komen di Pro 2 Semenep ya, di sosial medianya Pro 2 Semenep untuk BBI kita di pagi ini Tempro 2.

0: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.
1: Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital.
0: Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran.
1: Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
0: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
1: Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

0: Podcast Update.
1: Oke, Tem Pro 2, di sosial media kamu sempat terlinter ada berita tentang kecelakaan karena disebabkan sama balap, gak? Nah, Tem Pro 2, jadi stop balap liar ya, Tem Pro 2. Jadi, balap liar itu bukan sekedar hobi yang salah tempat ya, tapi juga menjadi sumber kriminalitas dan bahaya yang nyata bagi kehidupan kita, Tem Pro 2. Nah, kenapa kita nggak boleh balap liar itu, Tem Pro 2? Yang pertama itu mengganggu ketertiban. Jadi, arus lalu lintas itu jadi terhambat dan merusak ketenangan warga, soalnya bising nih, terus memicu kriminalitas, jadi akan terciptanya ajang judi taruhan sampai memicu tawuran antar geng motor, kemudian taruhannya nyawa. Nah, di berita itu nabrak penonton ya, pembatasnya aja cuma tali gitu ya, bahaya ya Tem Pro 2. Jadi itu bisa meningkatkan risiko kecelakaan fatal yang mengancam nyawa pelaku maupun pengguna jalan yang lain atau yang nonton gitu, Tem Pro 2. Jadi pastikan kamu jadi warga yang waras ya, lakukan sesuatu pada tempatnya ya, Tem Pro 2.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah siapa juga yang jago dari lahir? Yuk bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.